89.3, 103.1, 101.5, 105.1, 105.6, 102.5, 95.1, 91.1, My Freeview 706, muat turun aplikasi RTM Klik di telefon pintar anda. Layari laman sesawang rasmi asyikfm.rtm.gov.my.

Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, kita mulakan siaran Asyik FM pada pagi ini dengan doa menjauhi kesusahan dan kesedihan. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kesedihan dan kesusahan, dari perasaan lemah dan malas, perasaan sikap bakhil dan penakut, hutang yang menyibukkan fikiran kami dan mengacau fikiran hati kami, dan orang-orang yang menindas kami. Ya Allah, hanya kepadamu kami berserah dan kepadamu jua kami mohon perlindungan. Oleh itu, perkenankanlah doa-doa kami. Walhamdulillahi Rabbil Alamin.

0: 8:15 minit pagi. Selamat pagi Malaysia. Good morning Malaysia. Chowsan Malaysia. Terima kasih rakan setugas bersama dengan Salam FM. Dan mengundurkan diri. Dan kembali lagi bersama dengan Asyik FM. Moi no moi lain daripada yang lain. Ada 16 jam ke udara menemani anda pukul 8 pagi hingga pukul 12:30 malam. Bersama dengan 4 dialek temuan teman aku dan semai menemani anda setiap hari. Untuk pagi ni edisi 8 Julai 2026. Rabu kembali lagi menemani anda. Dari frekuensi 89.3 MHz, 91.1 MHz, 102.5, 105.1 MHz, 95.6 dan gelombang pendek kebangsaan 49 meter tanah 050 kHz dari Wisma Ridik, Ongkas Peri, Kuala Lumpur. Menemani anda walau di mana pun berada. Anda juga boleh bersama dengan kami di MyFreeView 706 atau bersama dengan RTM, klik dengan menaikkan rtm.gov.my. Cari kat situ radio bersama dengan Asyik FM Monomoy, lain daripada yang lain. Okey, untuk sebelah pagi ni menemani anda 4 jam bersama dengan Gahju Asyik sampai ke tengah hari kelah. Pukul 9 kita bersama dengan berita dan pertama di Asyik FM. Berita berita dalam dialek temi akan ke udara. Kemudian kita bersama dengan Gahju Asyik bersama dengan Sembang Pagi, Borak Pagi. Bersama dengan topik kita untuk pagi ni. Kita bersama dengan sarapan minda kita, Motivasi Asyik akan menemani anda. Pada bingkisan yang nak dikongsikan bersama, sama-sama kita kelingai pukul 9 nanti selepas berita dalam dialek temiak. Jadi apapun, terus bersama dengan kami di ruang udara Asyik FM. Nombor lepas lain menemani anda walau di mana pun berada. Pukul 11 bersama dengan berita dalam dialek jakun akan ke udara. Dan pukul 12 tamatlah sudah Gahju Asyik untuk hari ini. Edisi 8 Julai 2026. Jadi apa pun, terus bersama dengan kami hanya di Asyik FM Monomoy. Lihat apa yang lain.
1: Selamat pagi Gahju Asyik.
2: Asyik FM

Selamat pagi. Mulakan pagi anda dengan senyuman. Mulakan pagi anda dengan langkah kanan. Mulakan sesuatu yang baik, sesuatu yang elok, sesuatu yang memberikan semangat baru untuk kita. Cerita baru, kisah baru yang semalam biarkan berlalu, yang hari ini teruskan, dilalui, dilanjuti, dijalani seperti biasa. Selamat memandu untuk rakan-rakan kita yang sedang memandu. Berhati-hati, waspada semasa memandu. Pastikan jarak selamat kenderaan anda dan pastikan mengikut hal laju yang telah ditetapkan. Semoga hari ini dalam keadaan baik-baik dan elok-elok. Selalunya kalau pertengahan dalam minggu tu, pertengahan hari ni, hari Rabu tengah-tengah kan, jiwa tu, semangat tu dah lain. Jiwa pun dah lain. Let's go! Banding dengan orang khabar, kalau hari Senin khabar, alah, liatnya katanya. Dan ada juga dengan khabar kalau hari Selasa pula, orang khabar yang sedang-sedang. Kalau hari Rabu pula, semangat seket lah. Tapi harap-harap semangat banyak lah, bukan seket dia. Okay, pemulaan pagi tak nak baik-baik, nak elok-elok untuk sebelah pagi ni. Selamat memandu untuk rakan-rakan kita yang sedang memandu. Dan selamat menjalankan tugas juga untuk rakan-rakan kita yang sedang menjalankan tugas. Jadi apapun yang dibuat, apapun yang dilakukan untuk sebelah pagi ni, untuk rakan-rakan kita dekat kampung-kampung, dekat pinggir-pinggir bandar, dekat pedalaman, mulai hari kita dengan semangat baharu, cerita baharu, kisah baharu. Ada juga yang mengejar hayam masa ni. Alamak, siang payah. Nah, apa ya nak kejam ayam. Dan kalau gelak-gelak haiket tu boleh lah, dapat juga ya rezeki. Come on. Kalau masa ni, ai, bagi makannya lah. Untuk pagi ni ya. Dan juga antara rakan-rakan kita nak baru haji yang kabar pulang menoreh. Ada juga nak kabar kecewa yang dapat menoreh sebab hujan pula. Alamak. Jadi apa pun keadaan kita, apa pun yang kita lakukan untuk masa ni, semoga dalam keadaan baik-baik dan bersemangat. Orang khabar, semangat tu datang daripada dalam diri kita sendiri. Permulaan tu selalu yang positif tu datang daripada diri kita sendiri. Jadi wujudkan, timbulkan, hadirkan semangat tu. Semoga dan baik-baik dan elok-elok untuk sebelah pagi ni. Dan paling penting sekali untuk mengambil sarapan pagi, permulaan pagi kita ni. Jadi apa pun, terus bersama kami hanya di Asyik FM Monomoy. Lari peri yang lain.

0: Ibra, temuan dia asyik.
1: Apa khabar teh semua? Ha? Aku selalu mendoakan Wan, Aki, Ina, Mama, abang-abang, kakak, semua sihat selalu. Dikurniakan Allah rezeki yang melimpah ruah, bahagia dan gembira selalu. Setenang paling penting, sihat selalu. Amin ya Rabbal Alamin. Baiklah, hari ini kita nak cerita pasal sifat sombong. Apa dia sifat sombong tu? Sombong ni adalah sifat atau perangai manusia yang buruk di sisi Tuhan kita, Allah Subhanahu Wa Taala. Tuhan marah dengan orang sombong ni. Yang teruk, ha? Sifat sombong ni banyak ada pada manusia. Makhluk lain mana ada sifat sombong? Kucing ada sombong kau? Lemuk ada sombong? Dan gembira selalu. Setenang paling penting, sehat selalu.

0: salah mengabar, sombong adalah seseorang yang tak nak menerima kebenaran dan memandang hina pada orang lain. Dalam hadis riwayat Muslim, sombong juga bermakna keadaan seseorang yang merasa bangga dengan diri dia sendiri, memandang diri dia hebat, besar daripada orang lain. Sombong yang paling parah sekali ialah sombong kepada Tuhan dengan menolak kebenaran dan angkuh malih nak beribadah. Disebut dalam kitab Fadhul Bari, ada orang sombong sebab harta dia banyak, tanah banyak, duit berkepuk-kepuk bawah bantal, rumah besar, sampai sesat berjalan dalam, kereta mahal, botol besar. Ada orang sombong sebab dia lawa, cantik, handsome, tampan, sombong. Kan? Dan kawasan yang sewaktu dengannya lah. Ada orang sombong sebab dia banyak ilmu, berpelajaran, belajar tinggi, kerja elok, gaji besar, macam-macam lah. Sifat sombong ni sebenarnya tak elok. Sifat sombong ni sebenarnya termasuk dalam dosa-dosa besar. Janganlah orang semua berjalan di atas bumi ni dengan sombong. Kerana sesungguhnya orang sombong pun takkan dapat menembus bumi ni. Orang sombong pun takkan sekali-kali akan sampai ke tinggi gunung. Itu firman Allah SWT dalam Quran. Ayat Quran ni mengingatkan kita semua, janganlah hidup di muka bumi Tuhan ni, yang kita tumpang ni, dalam menumpang kat bumi Tuhan ni, hidup dengan angkuh, dengan sombong, keras kepala. Walaupun kita kaya, berilmu, kita cantik, kita handsome, sado, berpangkat, ataupun kita ni glamour sekalipun. Kan? Kerana itulah semua-semua tu pinjaman daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Buat apa nak sombong? Kita minjam, minjam Tuhan punya. Biarlah kita hidup seperti kata orang tuhi, jadilah resmi padi, makin tunduk, makin berisi. Jangan jadi resmi lalang, tegak, sombong tapi kosong, tak ada apa. Apa lebih parah lagi, kalaulah orang sombong tu orang yang tak ada apa-apa, kan? Itulah nama bodoh, sombong. Sidang pendengar sekalian, mainlah kita hidup dengan membawa perangai dan sifat akhlak yang mulia dalam kehidupan seharian kita, sebagaimana ditunjukkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kok Jasni bin Ajum di Asyik FM. Moga kita berjumpa lagi di lain kesempatan. Buat baik selalu, kita akan disayangi Allah. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: #penyiaranjatim

Lagi yang lain daripada yang lain. Sombong-sombong buat apa? Hidup kita ni terlalu singkat sebenarnya. Jalani seperti biasa, jalani dengan positif, jalani dengan orang khabar menjalankan amanah dan tanggungjawab yang telah diletak di bahu kita. Itu yang paling penting sekali. Betul kan Cikgu Ayong? Cikgu Ayong Kim Ji. Selamat pagi Malaysia, selamat pagi pada kita semua dan terus setiap sama dengan kami. Wak Bujang. Selamat pagi. Betul lah tu Kak Emma katanya. Pagi-pagi bagi tahu semua orang kita semangat je, betul. Jalani seperti biasa, teruskan seperti biasa. Kerana kehidupan kita sangat singkat. Kita nak tahu kan, esok lusa sementai kelak kita nak tahu apa yang akan terjadi dalam diri kita. Jadi untuk cikgu-cikgu kita, untuk guru-guru kita, pendidik-pendidik kita, kehidupan yang sangat-sangat orang kata mencabar, tugasan yang sangat mencabar, menguji jiwa, hati, minda, mental, muai sekali. Namun apa pun kena juga dijalani seperti biasa. Khabar berbeza lah kan. Kalau mari orang khabar kita masih lagi, kita tengok budak-budak masih takut. Hormat tu kuat lagi, tebal lagi. Kita bukan nyak khabar yang genen tu nyap hormat, bukan. Tapi orang khabar jangan silap je lah. Seket je macam-macam boleh jadi, betul? Kalau nyap caya, tanya dengan cikgu-cikgu senior kita. Cikgu-cikgu lama kita, dia tahu lah macam mana kan. Okay, selamat pagi. Selamat pagi Juki. Selamat pagi untuk anda semua dan terus bersama dengan kami di ruang udara Asyik FM. Moin, nomor lain daripada lain. Selamat pagi juga untuk cikgu-cikgu kita, guru-guru kita.

Yang penting katanya kita tetap ramah dan tetap cantik gitu. Okey, apa pun khabar ujian demi ujian, apa pun tugasan kita, apa pun kerja kita, apa pun tanggungjawab kita nang dibahagi. Walaupun hanya dekat kampung, walaupun dekat rumah sendiri pun, muhaiha perlu dijalani seperti biasa. Perlu dijalani dengan penuh rasa tanggungjawab. Perlu untuk dijalani dengan kesungguhan. Khabar kerja apa pun, tugas apa pun, muhaiha kena dijalani seperti biasa. Teacher Mary, selamat pagi. Good morning. Selamat pagi orang Brunei. Apa khabar? Teacher Ayung kita dari Shah Alam. Cik Syak, hai. Selamat pagi, good morning. Cik-cik selalu, ya, semoga cik-cik selalu jalani orang khabar tugasan kita dengan keceriaan. Jalani tugasan kita dengan semangat. Jalani tugasan kita dengan penuh kemesraan, penuh kebahagiaan. Orang khabar kadang-kadang tu untuk nak membahagiakan diri kita sendiri yang wujudkan, bukan orang lain. Kalau kita rasa nak moyong hajin kan, nak terteken hajin, payahlah. Jadi muhaiha orang khabar ada atas bahu kita, atas jiwa kita, atas fikiran kita. Muhaiha selari. Okey, apa pun, pagi Rabu menemani anda terus bersama kami Asyik FM Monomoy. Lain pada yang lain.

Menjadi seseorang yang hebat, anda perlu hebat. Inginkan seseorang yang hebat, anda juga perlu hebat. Okey, terbuka dari Hati Kosendang yang baru saja menghiburkan kita, menghiasi ruangan kita. Bismillah, kelak kita akan bersama dengan berita yang pertama di Asyik FM. Itu berita dalam dialek Temi akan ke udara. Jadi apapun terus bersama dengan kami di ruang udara Asyik FM. Moin, no moin, lain-lain yang lain. Hari ini Rabu, sepatutnya dua Rabu kan? Tapi dua tak ada. Doakan rakan saya, teman saya tu, partner saya tu kembali sihat seperti sedia kala. Jadi banyak minum air masak. Dan pastikan juga orang khabar baru-baru nak elok kan, bantai pula makan doyan lagi ya. Orang khabar musim buah. Bila musim buah ni macam-macam orang khabar. Derai nak kena batuk, nak kena sesema, nak kena demam kan. Jadi kita doa yang baik-baik untuk yang baik-baik, untuk rakan-rakan kita semoga kembali sembuh seperti sedia kala. Dan harap-harap cepat sembuh. Alamak, dengar durian katanya telio pula nak makan. Tengah musim kat sini, sebab itulah orang kata musim-musim buah ni mula lah kemain lagi. Okey, apa-apa terus bersama dengan kami hanya di Asyik FM. Moinu, moinu, lepas lain mani anda wala di mana pun berada. Kita jumpa pada pukul 9.10 kelak. Bersama dengan Gaju Asyik, Asyik FM. Moinu, moinu, lepas yang lain.

Tepat jam 9 ya, salam sejahtera. Kita mainan antara loyal saka lagi saleh. Kerajaan akan terus memastikan stok petroleum negara negara gemar tahap perislamat sama mencukupi pada tempoh Julai hingga Disember. Menurut Kementerian Ekonomi, setakat Jun 2026, bekalan minyak semua bahan US negara akan keluar keadaan terkawal sama mencukupi untuk memenuhi keperluan domestik. Sulan tindakan proaktif untuk melaksanakan cara berfasa tidak berlaku gangguan dan selat Hormuz. Mengenapun Kerajaan Tuan Ehne Hanyuk, situasi berkenaan dan dinaikkan bekalan fizikal semua susutan inventory global di Timur. Keupayaan pertahanan maritim negara terus mengkerha dan keluar pembangunan industri pertahanan tempatan setelah perolehan aset berteknologi tinggi entek rancangan Malaysia ke-13. Timbalan Menteri Pertahanan Adli Zahari memaklumkan usaha nak antara perolehan fasa NAR, pesawat peronda maritim, semua pesawat tomok pemandu serta light combat aircraft LCA hambanam kerhub keupayaan cegah rintang negara. Jelasnya kerajaan yang melaksanakan dasar industri pertahanan negara mana mengurangkan kebergantungan teknologi BEC selain memperkasa pembangunan keupayaan tempatan keluar bidang drone, sistem peluru berpandu semua pertahanan cyber. Sementara nak anggota Tentera Darat Malaysia, Leyarham Prebet Siti Khadijah Sungip antara pangkat Malian Sekopral secara anumerta, sijil kelulusan antara pangkat Anang Seraka dan Ibu Leyarham Zaleha Said. Leyarham beri terkorban keluar insiden letupan bumti ke Kecik Hato penjantan menerima sumbangan serta bantuan pelbagai pihak. Selain pencin terbitan, pencin semuanya tanggungan semua X Gretia semuanya tanggungan selain lebih RM1,682.60 dan naik kecik. Pilihan raya negeri PRN di Johor ke-16, lebih 94.9% pengundi awan melaksanakan tanggungjawab mengenai isatop. Perkara nak melomkan setiausaha Suruhanjaya Pilihan Raya, Datuk Khairul Saril Idrus. Dan ada itu peratusan yang melibatkan 9,471 pengundi, terdiri nama anggota tentera, polis, pasukan gerakan am, tak pusangan pindai-pindai. Proses pengundian bermula pukul 8 yang melibatkan 62 pusat pengundian awal dan seluruh negeri. Sebelum tutup secara berperingkat hingga pukul 5 lengak, secara tenembu PRN Johor ke-16 menyaksikan 172 calon bertanding mana merebut 56 kerusi Dewan Undangan Negeri.

0: Jok Sengong SFM Wonyongoy, lain daripada yang lain. Motivasi di Asyik.
1: Ya, para pendengar sekalian, semalam kita telah ikuti tentang perbincangan kita tentang cabaran, dan kita harus tangani cabaran itu melalui kekuatan yang ada pada minda, jiwa dan tenaga kita. Dan hari ini kita nak ikuti pula bagaimanakah ataupun apakah pula saluran-saluran untuk kita berjaya menghadapi cabaran. Baik, saluran yang pertama ialah melalui usaha. Apabila kita hadapi cabaran, kita tidak harus berdiam diri, tetapi kita perlu berusaha. Dan usaha kita itu macam mana? Usaha kita itu ialah usaha atau tindakan yang berterusan. Kerana cabaran itu apabila kita lakukan, ia akan berlaku berkali-kali. Ya? Kita akan menghadapi berbagai-bagai cabaran yang akan memberi kegagalan pada kita. Tetapi kita harus tangani ini semua dengan usaha. Dan usaha kita itu bukan sekali, bukan dua kali, bukan tiga kali, bukan empat kali, malah ianya berterusan, dan akhirnya insya-Allah ia akan membuahkan hasil ataupun kejayaan. Baiklah, untuk memberi satu kekuatan bagi kita untuk berusaha berterusan, maka kita perlukan kemahiran. Kalau kita cuba 10 kali pun, kalau kita masih berkeadaan demikian, maka kita tidak akan berjaya. Maka kita harus cari apakah kemahiran-kemahiran yang diperlukan untuk kita berusaha menempuh segala cabaran dengan jayanya. Kalau kita seorang peniaga, kita seorang usahawan dan sebagainya, kita harus mencari punca kemahiran kita itu, ya, supaya kemahiran itu akan membantu kita berusaha dengan baik lagi. Itu tentang kemahiran. Dan salah satu lagi cara untuk kita terus berusaha ialah kita juga perlu ada pengetahuan. Kerana hari berubah, masa berubah, cita rasa berubah, ya, zaman berubah. Maka perubahan-perubahan inilah yang harus kita peka, dan perubahan inilah kita harus cari melalui pengetahuan. Bagaimana kita nak meningkatkan lagi hasil usaha kita? Bagaimana kita nak meningkatkan lagi kualiti yang apa yang kita lakukan? Dan bagaimana kita nak meningkatkan lagi segala jenama yang kita usahakan sekarang ini? Inilah dia kita katakan pengetahuan. Dan akhirnya ada kemahiran, ada pengetahuan, kita telah berusaha dengan berterusan, maka jika terdapat apa-apa kelemahan, maka kita perlu buat penambahbaikan. Janganlah kita guna benda yang sama 10 tahun apa yang kita lakukan dulu, kita lakukan juga. Ya? Apa yang kita telah usahakan dalam perniagaan kita selama 10 tahun dulu, ya, kita masih kekalkan juga. Memanglah sesuatu yang baik, sesuatu yang klasik itu memang kita kekalkan. Tetapi harus kita buat penambahbaikan, kerana penambahbaikan itu akan meningkatkan lagi kualiti, dan ia merupakan satu inovasi. Dan akhirnya dengan kreativiti yang ada pada diri kita, kita dapat meningkatkan lagi hasil kita, dan ini akan dapat menarik minat orang-orang yang berurusan dengan kita. Semoga usaha kita terus, usaha kita harus diganding dengan kemahiran, pengetahuan dan penambahbaikan. Maka adanya gandingan ini, kita akan berjaya dalam sebarang usaha kita. Kita akan jumpa lagi pada hari yang seterusnya.
0: #penyiaranjakim.

Jam yang kedua menemani anda 9.15 minit pagi. Terus bersama dengan kami di ruang udara Asyik FM. Nomor lain menemani anda walau di mana pun berada. Selamat pagi Malaysia, selamat pagi kepada anda. Dan terus dia bersama dengan kami. Good morning Malaysia, Chausan Malaysia. Okay, semoga hari ini menjadi hari yang paling baik, paling elok, paling ceria untuk anda. Kalau nak berapa elok, nampak baik tu, kita tukarkan dia kepada yang positif. Jangan membiarkan emosi menguasai kita. Sebaliknya, kita nak perlu menguasai emosi kita. Okay, sebentar kelak 9.30 kita akan bersama dengan topik kita untuk pagi ni. Dah pun kita kongsikan di laman buku Asyik FM. Satu benda yang semua orang suka tapi anda tak suka. Contohnya macam durian ke, tempat yang sesak ke, kopi ke, pewangi ke. Yang mana satu? Yang mana satu? Satu je ya. Topik yang akan kita kongsikan pada pukul 9.30 kelak. Satu benda yang semua orang suka tapi anda tidak suka. Okey, teruskan kesedihan anda bersama dengan kami di ruang udara Asyik FM. Moino Moilip dan lain memandik anda walau di mana pun berada. Dan teman berteman bersama dengan Imadis memandik anda bersama dengan Gaju Asyik. Larian secara solo untuk pagi ini. Sebab rakan, setugasku, partnerku. Suara hania, suara haham. Macam anak kan? Musim-musim buah ni. Sabar je lah. Hai Ruslan. Morning. Selamat pagi. Selamat pagi. Terima kasih. Terima kasih untuk anda semua yang terus bersama dengan kami oleh di mana pun berada. Ui, nasi lemak. Salam terima. Selamat pagi Malaysia. Terus bersama dengan kami Asyik FM Monomoy. Lepas yang lain.

0: mana jua anda berada. Terima kasih kerana sudi memilih Ashiq FM sebagai teman.
1: Ashiq FM, moi no moi, lah daripada yang lain memandi anda walau di mana pun berada. Lemak manis alah amboi amboi, santan kelapa alah amboi amboi, kupandanglah manis alah amboi amboi. Anak siapa? Anak mak ayah kita lah, anak siapa lagi ya? Okey, apa pun terus bersama dengan kami di ruang udara Ashiq FM. Moi nombor lepas lain menemani anda walau di mana pun berada. Ada rakan-rakan Kote nak bagi tahu dekat Brunei ke Bahang Mendung. Ada juga nak bagi tahu info dekat Bihai, Post Bihai ya. SK Bihai katanya mendung juga. Ada juga nak bagi tahu dekat Melaka, kabahang hujan pagi ni. Wah. Hujan rahmat, sejuk hari, sejuk hati. Tarik selimut, tidur balik. Jangan. Pandai pula disuruh tarik selimut, tidur balik. Okay, kita dengar-dengar keadaan cuaca Jabatan Meteorologi Malaysia, Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam untuk hari ini. 8 Julai 2026. Pada 10 pagi, ribut petir dekat beberapa tempat dekat Perak, Selangor, wilayah Tuan Kuala Lumpur, wilayah Tuan Putrajaya, Negeri Sembilan dan juga Johor. Ribut petir dekat beberapa tempat dekat kawasan pedalaman Pahang dan juga Melaka. Hujan dekat beberapa tempat dekat Perlis, Kedah dan Pulau Pinang. Hujan dekat Kelantan dan Terengganu. Manakala dekat Sabah pula, ribut petir dekat beberapa tempat dekat Tawau, Sandakan dan wilayah Pasuruan Labuan. Hujan dekat beberapa tempat dekat pedalaman Pantai Barat dan Kudat. Dan Sarawak pula hujan dekat beberapa tempat, Serikir, Mukah, Bintulu dan juga Miri. Hujan dekat Kuching, Serian, Samara, Sri Aman, Betong, Sibu, Kapit dan Limbang. Itu pada 11 pagi. Manakala sebelah petang pula Semenanjung, kemana ribut petir dekat kebanyakan tempat dekat kawasan pedalaman Perlis. Ribut petir dekat beberapa tempat dekat Pulau Pinang, Kelantan, Terengganu, Pahang dan juga Johor. Ribut petir beberapa tempat dekat kawasan pedalaman Kedah, Perak, Selangor dan Negeri Sembilan. Manakala hujan dekat wilayah Pasuruan Kuala Lumpur, wilayah Pasuruan Putrajaya dan juga Melaka. Dan Sabah pula nampak ribut petir dekat beberapa tempat dekat pedalaman dan Sandakan. Hujan dekat beberapa tempat dekat Pantai Barat, Tawau dan juga Kudat. Hujan dekat wilayah Pasuruan Labuan. Sarawak pula ribut petir dekat beberapa tempat dekat Kapit, Miri dan juga Limbang. Hujan dekat beberapa tempat dekat Kuching, Serian, Samarahan dan hujan dekat Seri Aman, Betul, Sarike, Sibu, Mukah dan Bintulu. Itu pada sebelah petang. Manakala sebelah gelap pula, Semenanjung ke mana ribut petir dekat beberapa tempat dekat Kelantan dan Terengganu. Ribut petir dekat beberapa tempat dekat kawasan pedalaman Pahang. Hujan dekat beberapa tempat dekat Kedah dan Pulau Pinang. Hujan dekat beberapa tempat dekat kawasan pedalaman Perlis dan juga Perak. Hujan dekat Selangor, wilayah Tuan Kuala Lumpur, wilayah Pasuruan Putrajaya, Negeri Sembilan, Melaka dan juga Johor. Manakala dekat Sabah pula ribut petir dekat kebanyakan tempat dekat Tawau. Ribut petir dekat beberapa tempat dekat pedalaman dan Sandakan. Hujan dekat beberapa tempat dekat Pantai Barat dan juga Kudat. Hujan dekat wilayah Pasuruan Labuan. Dan Sarawak pula hujan dekat beberapa tempat dekat Kapit, Miri dan juga Limbang. Hujan dekat Kuching, Serian, Samarahan, Seri Aman, Betong, Sarike, Sibu, Mukah dan Bintulu. Itu pada sebelah gelap. Jadi terima kasih Jabatan Meteorologi Malaysia, Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam untuk cuaca hari ini pada 11 pagi, petang dan juga gelap-gelap untuk edisi 8 Julai 2026. Apa pun teruskan kesetiaan anda bersama dengan kami di ruang udara Ashiq FM. Moin, nombor lepas lain, selamat menjalankan tugas untuk rakan-rakan kita yang sedang menjalankan tugas. Yang baru aja nak memulakan tugas, yang baru aja pulang ke rumah pun selepas habis tugas, selamat beristirahat. Ada juga inak-inak kita, gagau kita nak kabar baru pulang dari pasar. Mamak-mamak kita baru pulang dari pasar. Ataupun baru nak pergi pasar, berhati-hati, berwaspada. Okey, apa-apa terus bersama dengan kami di ruang udara Ashiq FM. Moi no more, lepas lain menemani anda walau di mana pun berada. Topik kita untuk pagi ni, satu benda yang semua orang suka tapi anda tak suka. Contohnya macam durian, kopi, pewangi, tempat sesak. Itu contohnya. Tapi kalau anda pula macam mana? Jadi apapun teruskan kesedihan anda bersama dengan kami hanya di Ashiq FM Monomoy. Lain daripada yang lain.

daerah Jasin. Okay, info-info beban. Okay, hati-hati, berwaspada untuk rakan-rakan kita. Selamat menjalankan tugas juga untuk adik-adik kita, abang-abang kita. Let's go! Kakak-kakak kita. Dari Jabatan Pertahanan Awam. Jabatan Pertahanan Awam Malaysia. Selamat menjalankan tugas. Masa-masa ni kan orang khabar. Punya lah orang khabar bertungkus lumus sekian. Menjalankan tugas. Apa pun berhati-hati juga, berwaspada. Walaupun kita adab muai, tapi kena jaga-jaga, okey? Masalahnya DJ dah tua tu yang buka lagu Bujang Tua. Dianya. Amboi. Tak kena tu. Siapa tu? Mamak baru tahu. Okey, kita akan ke topik kita sebentar kelak. Here we go. Topik kita hari ini. Anda juga boleh menelpon kami di 0322823567. Satu benda yang semua orang suka tapi anda tidak suka. Contohnya macam ada yang tak suka durian. Orang ramai suka tapi dia tak suka. Ada yang suka kopi. Orang ramai suka tapi dia tak suka. Perfume, pewangi. Orang ramai suka tapi dia tak suka. Tempat yang sesak pun ada juga. Orang ramai suka tapi dia tak suka. Pun ada juga. Okay, boleh kongsikan bersama dengan kami dan anda juga boleh bersama kami di 0322823567. 0322823567. Bersama dengan kami di ruang udara Asyik FM. Moin, nombor depan lain menemani anda walau di mana pun berada. Satu benda yang semua orang suka tapi anda tidak suka. Okay, kita bacakan di laman buku ya. Facebook, kat mana? Lin Luvia. Katanya bau rokok dan wit. Itu benda nak orang khabar. Orang suka tapi dia tak suka. Anda juga boleh menghantarkan pendapat anda di 0133-315-1600. 0133-315-1600 WhatsApp Asyik FM. Okey, Nordena Kacip. Katanya DJ satu radio ni yang perempuan tu menggelitis katanya. Saya tak perlulah sebut radio mana ya. Wak Gelugo katanya, tak nak, tak boleh juga sebut. Tambah satu lagi, alamak, politik eh. Guy Fairuz pula kata hiking. Anda boleh menelpon kami di 0322823567 terus bersama dengan kami di ruang udara Asyik FM. Moin, nomor lain-lain. Benda yang orang suka. Satu benda yang orang suka tapi anda tidak suka. Satu je eh. Boleh bersama dengan kami di ruang udara Asyik FM. Moin, nombor lepas lain dan anda boleh menghantar di WhatsApp 0133-315-1600. Jadi apa pun terus bersama dengan kami hanya di Asyik FM, nombor lepas yang lain.

0: Moin Moin Asik FM.
1: Topik borak pagi. Sekarang mata akak katanya nak tidur, Mak. Alamak. Okay, topik kita pagi ni. Nah, satu benda yang orang suka tapi anda tidak suka. Selamat pagi, Abawan. Selamat pagi, amin. Semoga doa yang baik-baik sepulangkan juga kepada anda yang baik-baik. Dan pukul 10 kelak kita akan bersama dengan sorotan Piala Dunia yang telah diterbitkan oleh rakan penerbit kita, DJ Azmi. Terima kasih. Okey, nak kita kongsikan bersama ya. Anda juga boleh menelpon kami di 0328236567. Tapi sebelum tu kita bacakan dulu ya. Ini Jin Woo katanya, saya tak suka tempe, musuh tradisi saya. Oops. Mama tak suka berkahwin sebab beranak menyakitkan. Alah, Mama G serius lah. Hai Syairul, selamat pagi. Abang Reza, selamat pagi. Okay, selamat minum pagi semua. Joseph katanya tak suka makan ikan patin sebab berlemak. Lemak tu yang sedap tu. Okay, Kenun Jun Ahmed katanya, benda yang saya tak suka, saya tak suka mi kari, tak minat katanya. Saya suka mi kari. Aduh, hai. Lagi siapa lagi nak komen, nak kongsikan dengan kita? Kalau normal, sakit kejap je berapa hari pasti hilang. Betul tu. Rizka, hai. Selamat pagi. Topik apa pagi ni, DJ Emma? Pagi ni kita, benda yang anda tak suka. Lemak kuat jadi montop. Benda yang anda, yang orang lain suka tapi anda tidak suka. Satu benda yang anda, yang orang lain suka tapi anda tak suka. Contohnya macam durian ke, kopi ke, pewangi ke, tempat sesak ke. Atau macam Ima sendiri. Benda yang, satu benda ya, satu benda je yang kita nak kongsikan. Kalau Ima sendiri, apa eh? Suka melengahkan masa. Saya tak suka orang yang suka melengahkan masa. Dia macam benda tu, nak masa tu, masa tu lah. Saya tak suka orang lengah-lengahkan masa. Walaupun orang suka berlengah-lengah masa. Ikan patin terboyak sedap, nak-nak bahagian perut tu. Itu yang berlemak tu. Hati ayam atau jenis-jenis yang lembik saya tak suka makan, kata Abawan. Tu semua pun tak sukalah. Tak suka lengah-lengah masa. Benda satu je. Okey, 0328236567. Benda. Anda boleh menelpon kami di talian 0328236567 untuk kita ke udara bersama dengan anda. Hello. Hello, selamat pagi.
2: Selamat pagi.
1: Ya, siapa di talian ni?
2: Saya ni orang asli dari apa, dari Kang. Saya yang tak suka bermadu aje. Orang semua suka cari madu di kat dua dekat tiga, saya tak suka. Itu aje.
1: Oh, ingatkan tadi di madu, bukan? Memadukanlah.
2: Madu saya tak suka.
1: Tak suka memadukan ya. Abang cakap tak suka memadukan, jangan macam-macam jangan. Saya tak suka. Okey, terima kasih. Tak suka memadukan. Lagi 0328236567. Terus menerima dengan kami di ruang udara Asyik FM. Moi numoi lain FM lain memandang anda walau di mana pun berada. Anda juga boleh menghantarkan pendapat anda, perkongsian anda di 013-315-1600. Biasa tak suka dimadukan. Ini terbalik. Tak suka memadukan. Awak jangan macam-macam. Saya tak suka memadukan orang tau. So, tahu saya Emma tak suka makan telur setengah masak. Tahniah abang yang baik. Amboi. 0382-3567.
3: Hello,
1: salam diterima. Selamat pagi. Siapa di talian?
3: Syukur daripada Melaka.
1: Abang Syukur dari Melaka. Katanya hujan di Melaka.
3: Memang hujan lebat ni. Tengah duduk dalam pondok ni.
1: Tengah duduk dalam pondok. Pondok durian ke tu?
3: Pondok ada. Pondok durian.
1: Pondok durian. Banyak ke duriannya?
3: Oh, durian banyak. Tapi saya pula yang apa nama, tadi punya apa nama, topik. Topik saya, saya tak suka durian. Tapi saya jaga durian.
1: Nasib tak dibuangnya durian tu, ha?
3: Tak adalah, tokek ambil.
1: Tokek ambil kan, rezeki tu. Walaupun tak suka kan.
3: Macam mana? Dah rezeki.
1: Abang Syukur boleh tak kongsikan dengan kita, kenapa tak suka durian?
3: Saya
1: raja buah tu.
3: Tahan lah.
1: Bau tak tahan?
3: Bukan makan, bau je pun tak tahan lah.
1: Ya ke? Tapi ada orang, ada orang kata kan, ada orang kata, orang yang kata, ada orang kata kalau bau pening bila makan terus, daripada orang kata daripada sikit nak jadi banyak.
3: Macam saya tak ada. Bau je pun saya tak tahan.
1: Abang ni tak suka makan durian lah.
3: Dia betul lah. Tapi saya duduk di Pahang. Jaga durian tu lah.
1: Tengah jaga durian. Tapi saya
3: tak suka durian. Saya tak suka durian.
1: Saya menjaga durian tapi saya tak suka durian. Macam tu?
3: Saya jaga durian. Tapi saya tak suka makan durian. Tapi tak boleh jaga durian.
1: Okey, Abang Syukur. Terima kasih. Hati-hati.
3: Okey, assalamualaikum.
1: Salam. Jaga-jaga Abang Syukur. Durian dengar tu nanti kan dia jatuh kat kepala. Marah punya pasal. Oh, tak suka durian ni. 0-3-2-8-2-3-5-6-7. Ada setengah orang nang khabar ha. Orang suka sangat makan tempoyak tapi saya tak suka. Saya suka makan durian je. Ada yang setengah pula saya suka makan tempoyak. Saya suka sangat makan tempoyak tapi saya tak makan tapi saya tak makan durian. Macam tu pula. Akak tak suka bila orang pakai minyak wangi dalam tempat tertutup. Nak termuntah. Yang tu pun kena perhatian ya, kena alert. Sebab tak semua orang yang boleh menerima bau-bau yang ni. Kadang-kadang tu boleh memualkan, boleh memeningkan. Mahal lah macam mana pun. Tapi kalau memang kata memang dia yang boleh, bila ada tempat yang tertutup, sangat-sangat bahaya ya. Ada pula yang bergaduh disebabkan benda tu. Mama suka durian. Yang tak suka tu keturunan Mak Saleh. Alah, kalau tak suka durian, meh bagi saya satu pohon ke, satu dusun ke umbun. Saya ada kawan yang asalnya tak suka durian. Bila dah besar, dia try, dia tak boleh nak stop makan. Dah terus jadi hantu durian, betul? Okey, apa pun terus bersama dengan kami di Ruang Udara Asyik FM. Mohon nombor level lain memandu anda walau di mana pun berada. Masih lagi bersama dengan topik kita untuk pagi ni. Benda, satu benda yang orang semua suka tapi anda tak suka. Yang tak suka durian, ambil hantar sini. Ramai yang offer diri ni. Apa pun terus bersama dengan kami, Asyik FM, mohon nombor. Lain daripada yang lain.

0: Classic FM. Di mana jua anda berada, terima kasih kerana sudi memilih Asyik FM sebagai teman.
1: Okay, sebelum kita ke sorotan Piala Dunia. Selamat pagi, Jana. Good morning. Selamat pagi, Hakimi Zafran. Katanya tumpang lalu jap je. Bau, katanya bau minyak wangi tak apa lagi, kira okey lagi. Kalau bau asap rokok tak suka, baunya busuk katanya. Sensitif. Kata Jin Woo pun sama juga, katanya tak suka bau tu. Kepada rakan-rakan kita, tanya apa sihat, semoga kembali sihat seperti sedia kala, makin ubat, ikut arahan doktor, pastikan dalam keadaan anda baik-baik ya, ikut waktu pemakanan. Tapi kena dalam keadaan macam ni, kena banyak pantang lah, bukannya pantang tengok ya. Pantang ya, makin benda-benda nang orang khabar boleh menjejaskan lagi. Alung tak sihat lagi, dia tak ada suara. Okey, sorotan Piala Dunia yang telah disediakan oleh penerbit DJ Azmi Mike. Di mana perlawanan pusingan 16 jam 1 pagi waktu Malaysia. Argentina lawan Mesir. Di mana Argentina 3, Mesir 2. Argentina bangkit kepada ketinggalan 2 gol untuk menewaskan Mesir 3-2 dekat Stadium Atlanta. Sekaligus mara ke suku akhir Piala Dunia 2026. Norway pula dijadualkan menentang England pada saingan suku akhir kelak. Lionel Messi katanya memimpin kebangkitan luar biasa Argentina bila juara bertahan tu bangkit daripada ketinggalan 2 gol untuk menewaskan Mesir 3-2 dan mara ke suku akhir Piala Dunia. Manakala Argentina hampir menjadi mangsa kejutan besar dekat Stadium Mercedes-Benz Atlanta bila Mesir berada dekat ambang kemenangan bersejarah selepas jaringan Yasser Ibrahim dan Mustafa Zico. Sabah meletakkan kian dekat depan 2-0 dengan hanya 11 minit permainan sebenar berbaki. Namun tandukan Cristiano Romero pada minit ke-79 hasil hantaran tepat Messi memberikan nafas baharu kepada juara dunia tu untuk merapatkan jurang 2-1. Dan keputusan 1 pagi tu ya, kat mana perlawanan pusingan 16 Argentina Mesir, Argentina 3 Mesir 2. Okey, perlawanan pusingan 16 jam 4 pagi tu kat mana Switzerland dan juga Colombia. Switzerland mara ke suku akhir Piala Dunia. Switzerland mara ke peringkat suku akhir Piala Dunia buat kali pertama dalam tempoh 72 tahun selepas menewaskan Colombia 4-3. Menerusi penentuan penalti apabila kedua-dua pasukan terikat tanpa jaringan sampai tamat masa tambahan. Jadi kemenangan itu menyaksikan Switzerland akan berdepan dengan juara bertahan Argentina pada aksi suku akhir dekat Kansas City. Sabtu ni, kepada perlawanan tu juga akan menjadi aksi terakhir Piala Dunia 2026 dan berlangsung dekat luar Amerika Syarikat. Kepada kedua-dua pasukan gagal untuk memecahkan kebuntuan sepanjang 120 minit permainan sebelum ditentukan menerusi sepakan penalti. Okey, sorotan Piala Dunia, jangan lupa untuk menyaksikan. Kepada Perancis melawan Maghribi pada 10 Julai Jumaat 4 pagi dekat Boston, manakala Spanyol lawan Belgium pada 11 Julai Sabtu 3 pagi dekat Sophie Stadium Los Angeles. Norway lawan England 12 Julai iaitu Ahad pada 5 pagi dekat Hard Rock Stadium Miami. Ada Argentina lawan Switzerland 12 Julai Ahad 9 pagi dekat Kansas City. Jadi semua masa ni adalah waktu Malaysia. Di mana tertakluk kepada perubahan oleh FIFA dan juga 8 pasukan terbaik dunia empat tiket separuh akhir. Saksikan pertarungan terhebat dunia sorotan Piala Dunia untuk kali ini. Jadi apa pun terus bersama dengan kami di ruang udara Asyik FM Moy Numoy Lepan Lain menemani anda walau di mana pun berada, hanya di Asyik FM Moy Numoy lain daripada yang lain.
2: Shakira, we are ready.
3: We are ready.
4: We are ready.
5: We are ready.
6: We're ready.
7: We're ready.
8: We are ready.
9: We are ready.
10: We are ready.
11: We are ready.
12: We are ready.
13: We are ready.
14: We are ready.

Adakah anda sudah bersedia untuk revolusi seterusnya? Selepas mencetuskan fenomena, kini pentas penciptaan paling berprestij kini kembali. Junior Innovator mencari legasi inovator muda yang berani mencabar masa depan. Jangan tunggu lagi, sertai kami sekarang. Layari laman web untuk pendaftaran. Tarikh buka pendaftaran pada 14 Jun 2026, hari Selasa, bermula 12 tengah hari. Syarat pertandingan terbuka kepada semua murid di Malaysia berumur 7 hingga 17 tahun. Kaedah penyertaan, hantarkan slide pembentangan format PPTX iaitu PowerPoint Canva Presentation.

Itu dah dari Dol Pedas. Bodek Kampung Cembung. Derai budak Kampung Cembung memang macam tok kabar. Habislah gara-gara budak Kampung Cembung ni tu ya. Chef Aris kata ayam dia dah beratur dah tu. Bagus ayam hang dengar cakap tu. Takut ayam hang cocok langit tu. Aduh ya payah. Lagi Kak Sarina cakap katanya tentang topik kita pagi ni ya. Satu benda yang semua orang suka tapi saya tak suka. Macam Kak Sarina kata temikai. Temikai memang tak suka sebab ada bau dia katanya. Lagi selamat pagi, selamat bersiaran Ima. Selamat pagi Kak Ella Balkis. Makan durian katanya, makan serawa durian, makan tempoyak. Paling tak suka bau orang merokok katanya. Ni on the way ke hospital KPJ katanya Kuala Selangor. Suami wadet 3 hari. Oh ya ke? Semoga diberikan kesembuhan, diberikan kesihatan yang baik seperti sedia kala. Semoga dalam keadaan yang baik-baik juga. Okey? Amin, amin. Dah masak pulut kuning dan rendang ayam tadi. Umboi, kemain. Bawan pun ya, semoga kembali sembuh seperti sedia kala, baik-baik hendaknya. Bolehlah ekspor durian dan tembikai ke sini banyak-banyak. Sebenarnya tembikai adalah salah satu buah yang membekalkan air. Juga menyejukkan dalam badan, tembikai. Tapi kalau durian pula memanaskan dalam badan, dia berbeza kan. Apapun, dua-dua tetap okeylah. Semuanya yang baik-baik je, okey? Apapun, terus bersama dengan kami di Ruang Udara Asyik FM. Moin no more, lelepan lain menemani anda walau di mana pun berada. Okey, selamat pagi DJ. Saya Abang Mat katanya tak suka bau, tak suka arak merosakkan rumah tangga. Oh, Abang Mat. Abang Mat, okey Abang Mat. Abang Mat ni okey ke ni? Katanya tak suka arak katanya sebab merosakkan rumah tangga. Itu pendapat masing-masing lah kan. Ada yang suka, ada yang tak suka. Okey, apapun, terus bersama dengan kami di Ruang Udara Asyik FM. Moin no more, lain pada lain. Apapun, jaga kesihatan, jaga diri. Jaga pemakanan anda, itu yang paling penting. Keselamatan juga perlu dijaga. Kesihatan perlu dijaga. Mohon yang perlu dijaga dalam kehidupan kita ni, okey? Apapun, terus bersama dengan kami hanya di Asyik FM. Moin no more, lain daripada yang lain.

Hari Petikan Filem di Vale Dulhania. Kain Gek yang baru saja menghiburkan kita di ruang udara Asyik FM. Moi no moi, lain daripada lain menemani anda walau di mana pun berada. Anak istimewa saya ni Nari ya. Suka bentuk dengar lagu ni Stan. Oh boy. Kemain. Apa pun semoga lagu-lagu pagi ni dapat menghiburkan anda walau di mana pun berada. Okey, kita masih lagi ada yang menghantar tentang topik kita ya. Ha, apa khabar DJ? Semoga sihat. Terima kasih. Zack dari Karak katanya, benda yang paling tak suka peti ais busuk. Ha, jadi peti ais busuk tu berpunca dari diri kita sendiri. Kalau kita bersihkan tak adalah bau busuk, betul tak? Abang Balik. Abang Balik Ausput. Ha, Pasir Putih. Pasir Putih tepi pantai. Assalamualaikum, salam diterima. Terima kasih, selamat pagi untuk anda semua yang terus bersama dengan kami walau di mana pun berada. Asyik FM nombor depan lain. Dan pukul 11 kelak kita akan bersama dengan berita dalam dalik jakun ke udara. Jadi apapun, teruskan bersama dengan kami hanya di Asyik FM nombor lain daripada yang lain.

66 Jalan Seremban Tampin Negeri 9.

Magic FM。Di mana jua anda berada, terima kasih kerana sudi memilih Magic FM sebagai teman.

0: Terus bersama kami, Asyik FM. Moyu Moy. Moyu Moy dari kami.
1: Biasa darah, sebenarnya tepat pukul 11, berita jakun akan ke udara.

Assalamualaikum dan salam sejahtera. Berita Jakun akan disampaikan oleh Laila Aping. Kerajaan akan terus memastikan stok petroleum negara berada pada tahap had selamat dan mencukupi untuk tempoh Julai hingga Disember. Menurut Kementerian Ekonomi, setakat Jun 2026, bekalan minyak dan bahan api negara kekal dalam keadaan terkawal dan mencukupi untuk memenuhi keperluan domestik. Susulan tindakan proaktif had dilaksanakan secara berfasa sejak berlaku gangguan di Selat Hormuz. Macam mana pun, kerajaan empat memandang ringan situasi berkenaan memandangkan kekangan bekalan fizikal dan susutan inventory global masih wujud. Keupayaan pertahanan maritim negara terus diperkukuh melalui pembangunan industri pertahanan tempatan serta perlahan aset berteknologi tinggi di bawah rancangan Malaysia ke-13. Timbalan Menteri Pertahanan Azli Zahri Brinaho, usaha itu antara perlahan fasa kedua pesawat peronda maritim dan pesawat empat de pemandu serta Light Combat Aircraft LCA bagi memperkukuh keupayaan cegah rintang negara. Jelas dia lagi, kerajaan turut melaksanakan dasar industri pertahanan negara untuk mengurangkan kebergantungan pada teknologi luar selain memperkasa pembangunan keupayaan tempatan dalam bidang drone, sistem peluru berpandu dan juga pertahanan cyber. Pilihan Raya Negeri PRN Johor ke-16. Sebanyak 94.9% pengundi awal melaksanakan tanggungjawab desmo tentunya. Perkara itu diberi tahu Setiausaha Suruhanjaya Pilihan Raya Dato' Khairul Syahril Idrus. Beliau berwayat peratusan itu melibatkan 9,471 pengundi terdiri dari anggota tentera, polis, pasukan gerakan UMN serta pasangan masing-masing. Proses pengundian bermula pukul 8 pagi melibatkan 62 pusat pengundian awal di seluruh negeri sebelum ditutup secara berperingkat hingga ke pukul 5 petang. Secara keseluruhan, PRN Johor ke-16 menyaksikan 172 calon bertanding untuk merebut 56 kerusi Dewan Undangan Negeri. Kapasiti sumber air Selangor dianggarkan mampu bertahan hingga 9 bulan untuk menghadapi monsun barat daya dan fenomena El Nino had dijangka berlarutan hingga September Ika. Perkara itu dikabarkan oleh Exco Kesihatan Awam dan Alam Sekitar Selangor, Jamaliah Jamaluddin. Wayaknya kapasiti 7 empangan dan negeri itu melebihi 75% untuk setakat Ika. Dengan jangka hayat bekalan air dianggarkan antara 3 hingga 6 bulan menerusi kawalan pelepasan mengikut keperluan logi rawatan air LRA. Remaja betina umur 15 tahun had disyaki menikam seorang pelajar di sebuah sekolah menengah di Banting Reman selama 4 hari. Perintah Reman hingga Jumaat dikeluarkan Magistrat Maslinda Selamon untuk membolehkan polis meneruskan siasatan terhadap suspek. Suspek dibawa ke Mahkamah Magistrat Teluk Datuk tentunya untuk proses permohonan reman. Ketua Polis Daerah Kuala Langat, Superintenden Muhammad Akmar Rizal Razi Sulmika mengesahkan suspek ditahan tentunya sejurus selepas kejadian berkenaan. Mansur berumur 15 tahun mengalami kecederaan dan masih akan menerima rawatan di Hospital Banting. Kes disiasat mengikut Seksyen 307 Kanun Keseksaan. Jabatan Pendidikan Negeri JPN dalam pada itu menegaskan komitmennya untuk terus bekerjasama dengan pihak sekolah serta agensi berkaitan untuk memastikan kebajikan, keselamatan dan kesejahteraan pelajar sentiasa terpelihara. Terdahulu, JPN Selangor menyantuni keluarga dan pelajar cedera untuk memberi sokongan moral selain menzahirkan keprihatinan terhadap insiden berkenaan. Piala Dunia FIFA 2026, Switzerland menamatkan penantian 72 tahun untuk kembali ke suku air selepas menewaskan Colombia 4-3 menerusi penentuan sepakan penalti selepas kedua-dua pasukan terikat dengan pada jaringan sehingga tamat permainan. Ruben Vargas menyempurnakan sepakan penentuan untuk membawa wakil Ripah itu ke pusingan seterusnya. Ahad Ika, Switzerland akan berdepan dengan Argentina untuk merebut tempat ke separuh akhir. Ketua Jurulatih Argentina Lionel Scaloni empat dapat menahan sebat selepas pasukannya bangkit dari ketinggalan untuk menewaskan Mesir 3-2 sekaligus mara ke suku air Piala Dunia. Scaloni mengalirkan air mata bersama kapten pasukan Lionel Messi selepas juara bertahan itu mencipta kebangkitan dramatik dari ketinggalan 2 gol. Wayaknya, persembahan kali ini jauh lebih baik berbanding aksi pusingan terdahulu masa Argentina dipaksa beraksi hingga masa taman sebelum menewaskan Cape Verde 3-2.
Saingan Piala Dunia 2006 bakal tertumpu pada 8 pasukan terbaik dengan perlawanan merebut slot ke separuh akhir bermula pada awal pagi Jumaat, membabitkan pertemuan antara Perancis dan Maghribi, diikuti dengan Spanyol, Belgium, Norway, England dan Argentina, Switzerland. Kemuncak Piala Dunia 2026 dijadualkan pada 20 Julai. Itu sekian berita jakun dari Asia FM, berita disunting oleh Muhammad Nur Mat Arof dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum dan salam sejahtera.

Itu dah sama dengan Ringo ya, di luar kemampuanku ya. Luar kemampuan lah ya. Yang mana yang mampu lah ya. Usaha dah ada tapi itu jangan kita tak mampu ya. Tapi tak apa, usaha lagi ya. Jangan pernah mengalah ya. Kalau pagi tadi, daripada pagi semua mungkin tengah berniaga ni, mengharapkan pelanggan yang belum lagi ada ya, seorang pun partner ya. Ada yang lalu tapi tak singgah pun ya. Ada yang singgah tapi tengok dari jauh saja ya. Sabar sahabat, sabar. Dalam niaga memang begitu ya. Gunakan platform-platform yang boleh digunakan ya. Facebook, TikTok, Instagram. Macamnya TikTok buat live sikit ya. Kat mana memudahkan ya. Nanti bila dah tular nanti akan ada orang ya. Harap gitulah rezeki. Tak banyak mungkin harap ada rezeki buat kawan kita Harika yang berniaga. Okey. Baik ya, sama-sama tu ya. Berita-berita baik juga kita nak beritahu juga kepada kawan kita. Jadi antaranya bantuan tunai Budi Agri Komuniti sebanyak RM400 dah pun diselurkan ya. Bagi bulan Julai 2006 khas untuk petani dan pekebun kecil di seluruh negara waknya. Bagi permohonan 1 sampai 30 Jun ya, 400 keseluruhannya bantuan Budi Madani diesel dan 200 bantuan sedia ada dan 200 bantuan interim waknya. Okey. Bagi kawan kita, permohonan Budi diesel terus buka dengan pembayaran jadual hak ditetapkan. Boleh mohon ya melalui laman web budidiesel.jw.my ya. Okey, jadi dah pun dapat ya. Bagi kawan kita, harap semua dah dapat bantuan tunai Budi Agri Community. Harap dah masuk bagi kawan-kawan kita. Okey, tak banyak tapi sikit sebanyak dapat membantu ke kawan kita. RM400 tu. Okey dah. Okey, baik. Jom asik bersama dengan kita. Duhai gadis.

0: Nama Eng Walim Pei.
1: Nama Eng Ba Alim.
2: Nama Eng Waria.
3: Nama Eng Najwa.
4: Nama Eng Barizal.
5: Terus yang terengai.

Ya, tu dia bersama dengan Dato' Awi ya. Dengan lagunya Iris ya. Iris. Nama orang Tino Iris ya. Bukan nama DJ Iris ya. DJ Iris hari kan mungkin dia cuti ya. Mungkin dia ngalau ke. Mungkin dia apa ni tengah berehat ke. Main bola kan dia kan. Hari-hari cikgu suka main bola. Tolong sekali tujuh benar tengah hari. Terima kasih kepada semua terus layan Asia FM. Mana main. Ada yang kata DJ handsome katanya. Sama-sama Emma pun handsome ya. Sama-sama lawa. Tak apa, kalau kurang handsome kita bubuh bedak banyak-banyak. Tak cukup bedak tepung ada bagi putih. Tapi tak apa, yang penting ya, penting ya. Apa ni, gigi senyum ya. Kena bergigi ya, jangan tak bergigi. Okey, bergigi okey. Kena jaga kita punya ya, penampilan ya. Kamu jaga rambut tetap terbang juga. Cuma nak jaga tu. Kata kawan kita bawa angin kan. Iyalah tu ya. Musim panas wah kedahnya. Tapi 2-3 hari ni KL ya, malamnya tu hujan lewat tu ya. Seram masa tu dah hujannya. Bunyi bukan hujan biasa tu. Tempat semuanya apa cerita ya. Cuaca tak menentu sekarang ya. Bagaimana kalau kita mungkin tengah memandu itu ya. Cuaca panas sekali lagi lah ya. Kena aircon lagi ya. Contohlah ya. Mata mudah terlelap ya. Jadi hati-hati masuk badan de jalan raya buat kawan kita. Okey. Ini dia Asim Barah. Sengsara akunya. Mana-mana Syekh FM.

Ya, itulah lagu daripada kumpulan Data Cerita Hati. Ya, wah, tadi ya, semua orang ada cerita hati masing-masing ya. Mungkin orang kata cerita tentang kenangan-kenangan ya. Mungkin daripada bodoh ya, daripada sekolah ke sampai masa belajar ya, banyak ya cerita-cerita ya. Cerita dari hati itu, itu ya semua orang mesti ada ya. Alamak, sweet pula bunyi ya. Okay, baik, pada jam 1 ya, tengah hari ya, kita beri laluan kepada ya berita ya dalam dialek Semai ya. Rakan penyampai kita dah pun apa ni, berada ya depan kita, dan kita jumpa balik kat jam 1:10 ya minit tengah hari ya, dalam segmen Kita Mahir Asyik. Matikan dulu dua lagu bersama-sama kita, Emma dengan lagunya Kau Katakan Cinta, dan lagu budak kat besar Bangar Roni, Pening.

0: ke mana wah? Masih bujang ke?
1: Ni ah bujang.
2: Nyap nyusah uang kerana aku duduk di kampung.
3: Kaulah milikku, kaulah pujaan hatiku, engkaulah satu-satunya di hati ini.
4: Asyik FM.
5: Asyik FM.

Ya, sebelum masuk kita ke jam 1 ya 10 minit tengah hari, masih lagi Esma bertemankan dengan Azizi, menemankan Esma sampailah ke jam 4 petang nanti ya. Jadi kita kembali semula dalam segmen kita Mahi Asyik menemankan Esma. Terima kasih kepada kawan kita yang terus tap-tap ya. Kenanjut Amit, terima kasih. Dengarkan juga melalui frekuensi MyTV 706 melalui RTM Klik secara percuma. Tak sampai buka kau rencana tengah makan tengah hari. Selamat makan tengah hari. Sekali kita berdoa syukur ya. Syukur dengan apa kita ada ya. Jangan bandingkan apa yang kawan ada ya. Kadang-kadang yang depan mata kita tu pun dah cukup sebenarnya ya. Cuma kita kurang kadang-kadang ya. Syukur itu kurang agaknya ya. Kita cukup dah tu apa yang ada ya. Okey. Kalau nak lebih ya, kena usaha macam dia. Okey. Apapun ya, usaha tak mengkhianati hasil ya. Kalau orang yang rajin, baik kawan kita ya. Santai di sebelah ya tengah hari ya. Tengah hari badan yang letih, mata yang kuyuh. Ini dia Mazin dengan lagunya Dia.

Adakah anda sudah bersedia untuk revolusi seterusnya? Selepas mencetuskan fenomena, kini pentas penciptaan paling berprestij kini kembali. Junior Innovaton mencari legasi inovator muda yang berani mencabar masa depan. Jangan tunggu lagi, sertai kami sekarang. Layari laman web untuk pendaftaran. Tarikh buka pendaftaran pada 14 Jun 2026, hari Selasa, bermula 12 tengah hari. Syarat pertandingan terbuka kepada semua murid di Malaysia berumur 7 hingga 17 tahun. Kaedah penyertaan, hantarkan slide pembentangan format PPTX, iaitu PowerPoint, Canva Presentation atau

Okey, itu dia Afiq Bruno dengan lagunya Bayang-Bayangnya. Afiq Bruno. Kawan kita ya, katanya mak dia tengah di ward ICU katanya, sakit di Sepeda Kota Baru. Semoga kawan kita ni mak dia sihat ya. Kita doakan sama-sama buat kenun Yun Ameh ya. Semoga Ameh cepat sihat ya, sembuh kembali. Okey, kita doakan ya. Kita doa baik-baiklah sebenarnya kalau kita memikirkan benda ni penyakit ya. Penyakit ni memang ya, dia antara kita lah, antara kita pernah kita gembira dalam sihat masa sihat kan, ada masa kita tak sihat kan. Bila mas sendiri pun pergi ke hospital bila menampak orang sakit ya, kita rasa tahu ramainya orangnya, orang sakit ya kan, beratur panjang ya, lupa doktor kan. Kesian kat sakit ramai, kesian kat doktor pun sama. Kita akan masing sabar-sabar ya. Kalau kita ialah ya, kalau pergi mungkin kerajaan atau ya seperti kerajaan memang mengambil masa yang lama lah sekian ya. Sebab ialah ramai orang kan, sebabnya murah kan, yang mampu tu tak apalah. Tapi itulah ya, kena selalu bersabar naknya, jangan marah-marah dengan petugas ya. Kalau petugas tu nampak muka dia macam kurang senyum, mereka jangan terus kata oh, apalah sombong ya. Tiap anu masa tekanan yang teruk ya. Kan manusia yang bekerja ada emosi, kadang-kadang tu emosi tak stabil ya, termarah ke masa tu kita tak tahu kan. Kita belajar faham lah ya situasi kalau dia hospital ya, cukup ramai ya. Awal pagi tu dah ada ramai dah ya, nunggu giliran tu lagi, aduh eh. Sebab tu kakak kita kalau pergi ya klinik, kena pergi hospital ya, sarapan siap-siap ya. Sebab memanglah janjinya tu, temu janji pukul 10 ya, jumpa dekat pukul 11 contoh ya. Sebab pada buat macam mana ya, buat orangnya ramai kan. Jadi kita selalu bersedia apapun ya, kita berdoa ya sama-sama dalam ialah, dalam apa saja kepercayaan kita masing-masing ya. Kita mendoakan kawan-kawan kita yang sedang berada di klinik ya, yang sedang berada di hospital atau di mana sajalah ya, tempat yang sakit tu ya, di rumah sakit mana pun, kita doakan supaya dia semua ya sihat naknya ya, selalu sihat naknya dan kembali sihat naknya ya. Semoga dijauhkan lah ya dengan berita-berita sedih ya. Okey, ini dari Julina dan Syarul dengan lagunya Tetap di Hati, Moyang-moyang.

Yeah. Jadi Lady Gaga dan Bruno Mars, yeah, Die With A Smile. Mati dalam senyuman, ya. Maknanya tidak ada penyesalan, ya. Jadi kalau kita nak berusaha ni, jangan, ya, kita orang kata fikir terlalu panjang ke, terlalu fikir sangat pun boleh juga, ya, fikir-fikir tapi tak jadi, ya. Hanya berfikir tapi ya belum memulakan langkah, ya. Orang tu dah berjalan, dah berlari dia, ya. Aja baru nak fikir nak berjalan ke, ya.

tentang pelari dia ya. Okay, yang penting kita tak menyesalah dalam kata ya, ya. Bila kita dah berumur atau ketiga-tiga nanti ya, kita tak menyesal ya. Kita dah pun buat, kita dah usaha yang sebolehnya boleh ya. Okay, baik ya, tujuh hanya berita gembira buat warga Felda ya. Ah, Felda biasanya ya. Okay, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim mengumumkan tujuh berita gembira membabitkan peruntukan 2 bilion untuk warga Felda sebenar sambutan Hari Petroka dan ulang tahun ke-70 ya, Felda di Stadium Tun Abdul Razak Bandar Pusat Jengke waktunya ya. Jadi beliau buat inisiatif itu menukumi bantuan dekat Felda, perumahan Nasi Baru, manfaat dekat warga Petroka dekat Koperasi Pemodalan Felda KPF, perumahan petugas Felda, literasi digital, pendidikan dan kesihatan. Selanjutnya kerajaan mengambil pendekatan menyelesaikan masalah hutang berjumlah 910 juta hak sekian lama ya, terkena dekat Felda-nya. Empat adil untuk menyalahkan penerokanya sebab ianya berlaku ya kelemahan pengurusan. Sebab itunya kerajaan mengambil tanggungjawab membantu Felda dan memastikan tabir urus dan pengukuhannya. Iaitu sebanyaknya 910 juta disediakan bagi membiayai bayaran balik pinjaman termasuk pengampunan hutang penderoka, selain bagi lebih 1 bilion lagi per tahun 2027 wadiah. Dan menyentuh hal perumahan Nasi Baru ya, Perdana Menteri Baik Kerajaan akan menubuhkan jantung usaha sebagai misalkan hal legasi membabitkan 5 ya, inisiatif strategik termasuk cadangan pindahan akta tanah kawasan penempatan kelompok 1960 bagi menggunakan ya, untuk dibuat lebih daripada satu rumah di atas satu lot wadiah. Berita baiklah untuk buat warga Felda ya. Warga Felda, saya pun boleh mohon juga, orang kita pun boleh mohon ya. Jangan salah faham ya, bukan untuk orang luar saja maksudnya. Kita pun boleh memohon juga ya. Orang kita pun boleh mohon ya untuk duduk di Felda. Okay, carilah Felda ya. Tanya-tanya kawan ke ataupun pergi ke Felda sendiri ya. Jadi pada halangan sebenarnya, kalau ada halangan mungkin daripada dia sendiri, tapi bukan ya daripada pihak kerajaan ya, melarang ke, kita boleh mohon ke, itu pandai. Sebab di Felda sebenarnya ada juga kalangan masyarakat orang kita yang belum tahu lah ya. Okey. Ya pasti ya, apa yang diwaid oleh Perdana Menteri tadi ya, masalah-masalah melibatkan Felda ya, kita tak boleh menyalahkan orang saja ya, bahkan yang pertama adalah membitkan bahagian pentadbiran ya. Itulah ya, kita yang jaga ya, kena jadi orang yang amanah lah ya. Kalau kita amanah ya, kita ialah ya, orang kata menjaga tugas dengan baik ya, pastinya lah ya, ianya akan dapat memantu ya, semua orang ya, mungkin khusus warga Felda anaknya ya. Harap dengan pengumuman itu adalah memberi kelegaan kepada warga Felda. Jep bersama dengan kita, cari jah. Hello.

Jadi dia Ais Bisi dengan lagunya Genggam Api katanya ya. Ha. Genggam Api. Okey. Baik ya, 46 okay. Yang tiap-tiap terima kasih rakan-rakan kita di live TikTok sambil menonton Azizi atau yang punya Azizi lawannya aspek mata je ya. Empat aspek mata ni kan pinjam ni ya. Pinjam ya kan pakai aspek mata kan. Ha ya. Kanaulah mungkin nanti ya mungkin umur lagi dah naik nanti ya meningkat je mungkin dah pakai aspek mata juga ya. Tapi harap nyempak lah ya, harap mata dia molek ya, sampai tuha nanti molek ya. Kata kawan kata kalau pakai spek mata susah ni, anak kalau naik motor ya, kereta kalau dalam hujan kata dia payah nak nampak ya. Yalah, kalau kita nampak satu cermin depan kan, dia dah nampak dah berlapis dua lah cerminnya. Tapi kalau ada masalah mata memang kena pergilah, tapi pastikan jangan suka-suka pakai spek mata ya. Bukan kena orang kata eh comel lah pakai spek mata, saya pun pergi sibuk pakai spek mata ya. Spek mata biasa tu buat apa masalah lah, yang kosong tu ya, yang hitam memang masalah. Jangan pakai spek mata yang dah ada apa ada kata ya, orang tu pakai spek mata sebab dia dapat nampak ya, saya pun pergi sibuk pakai juga ya, tiap rabun pergi mata ya. Kes sebelum itu kawan kita tujuh juga kes yang berkaitan cuaca panas direkodkan setakat Ika ya. Cuaca panas, waduh ya. Banyak tujuh juga kes penyakit yang berkaitan cuaca panas direkodkan di seluruh negara bagi 1 Januari sampai hari Ika. Itu baik pakar perubatan kesihatan awam ya, bahagian kawalan penyakit Kementerian Kesihatan Malaysia KKM Dr. Hazlina Yayaknya. Dr. Hazlina baik daripada jumlah keseluruhan sebanyak 59 kes melibatkan ya kesusuan haba, 6 kes teruk haba ya, dan juga 4 kes stroke-nya ya, serta masing-masing ada 2 kes ya. Suhu badan panasnya melampaunya ya, masa berbantang dan juga kejangan haba buatnya ya. Menyebabkan juga ada juga kes ya, orang jantan ya di Pulau Pinang dan berumur 2 tahun di Kedah serta 2 ya, budak ya berumur 2 tahun dan 9 juga 4 tahun di Perak buatnya ya. Okey, buat kawan kita itulah ya. Jangan selalu lah deret pakai matahari, buat kawan-kawan kita kejap kat luar tu pakailah paling kurang ada kecap ya, topi tu kan, jadilah ya, kena selalu lah ya, kerana pokok kena perhat ya, kena apa ni, jangan terlalu terdedah dekat cahaya matahari ya, melampau ya. Okey, baik kawan kita, kian gerhana bersama dengan kita, Jok Sembong, Naruk Naji ya, mohon khabar, ilugah rakan-rakan kita, layan ya, teman dengan Yeh.

anda sudah bersedia untuk revolusi seterusnya. Selepas mencetuskan fenomena, kini pentas penciptaan paling berprestij kini kembali. Junior Innovator mencari legasi inovator muda yang berani mencabar masa depan. Jangan tunggu lagi, sertai kami sekarang. Layari laman web untuk pendaftaran. Tarikh buka pendaftaran pada 14 Jun 2026, hari Selasa, bermula 12 tengah hari. Syarat pertandingan terbuka kepada semua murid di Malaysia berumur 7 hingga 17 tahun. Kaedah penyertaan, hantarkan slide pembentangan format PPTX iaitu PowerPoint, Canva Presentation atau Google Slide. Maksimum 5 slide serta video format MP4 berdurasi 2 minit dan orientasi landscape 16:49. Tarikh tutup pendaftaran pada 14 Julai 2026, hari Selasa, 12 tengah hari.

Itu dah bersama dengan Elza ya. Elza. Okey, akhirnya lagunya bertajuk Akhirnya ya. Okay, terima kasih kepada Elmo masih lagi ya bertemuan dengan Azizi untuk sebelah petang ya. Lepas masuk kita ke jam 2:10 ya. Minit petang segmen Maihi ya. Ataupun maksudnya segmen ulang kita. Okey. Sebelum kita berbual dengan lagu hak seterusnya ya. Bakal kita dengan santai ya. Tekan komen ya. Terima kasih kawan kita daripada Batu Tiga ya. Pekan ya. Di borak-borak ya. Nanya pasal dia semua apa tu jamu golok ya. Dulu ya kalau kawan kita belah-belah belah pekan ya. Dulu ya kalau tepi laut tu dia banyak ya dengan pokok jamu golok kan. Taklah kawan tanam ke dia tak hidup sendiri empat tahun lah ya. Tapi balik zaman mata memang ada pergilan cari buah jamu golok. Buah jamu golok pak makan sangat pun dia masam ya. Semua dia punya biji tu kan. Apa sebut kalau masa gop kata gajus ya. Dia bukan ada gajus begitulah ya. Kita buat kacang aja ya. Dulu memang rajin carinya. Dan pucuk dia pula ya, pucuk gajus tu pula boleh dibuat ulamnya. Alamak, lebih sedap dia. Kadang lah orang tak suka ya, tapi memang favorite lah ya. Apa jenis sayur yang masuk ya? Nak jadi ni, nak jadi apa? Nak jadi apa? Nak jadi herbivore kata. Okey ya. Baik, Perdana Menteri minta ya bank institusi pembiayaan percepat ya kelulusan pinjaman PMKS kan ya. Itu dia institusi pembiayaan dan bank secara percepat tahap buatnya. Kelulusan memberi pinjaman ke usahawan dan perusahaan mikro kecil dan sederhana PMKS ya. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim Moyad, tahap kecepatan kelulusan mesti dipendekkan berbanding tempoh sedia ada awaknya. Hakikat sangat jelasnya betul macam mana kalau kita berikan putuskan hak pokoknya tapi payah dapat pinjaman. Sebab itu ada beberapa cara terutama bank-bank dan institusi pembiayaan dan perusahaan dengan syarikat secara kecil dari segi tahap kecepatan ya kelulusan ya. Itu dia ya. Umpamanya seperti tabung ekonomi kumpulan usaha niaga tekunnya nasionalnya penurunan boleh dipendekkan sampai 5 hari bank rakyat daripada 14 hari kepada 6 hari bekerja bagi perusahaan kecil dan sederhana PMKS itu dia ya. Jadinya memang itu juga adalah harapan kita juga ya kepada pihak-pihak yang bertanggungjawab tapi ialah ya kadang-kadang lamat itu bukan apa ya sebabnya kita melibatkan satu peruntukan dan menggunakan duit rakyat ya. Sebagai duit rakyat lah ya kita duit pembayar cukai ya duit ESMO lah ya. Jadi dia nak bagi pinjaman tu nak betul-betul kawan untuk usaha ya. Tapi lah kalau kita bagi peluang kita tak nampak ya dia tu orang berusaha atau apa ya. Sebab tu kadang-kadang tu dia perlunya yang sudah siap buat ya. Kadang-kadang kau tanya kenapa nak tunggu siap buat dah masih siap buat apa yang nak bantu betul ya. Mana buat sendiri ya. Macam itulah ya. Itulah ya. Kalau dah kata Perdana Menteri berkata ya mengharapkan ya apa pembiayaan dipercepatkan bank diminta dipercepatkan ya. Semoga orang kata ialah ya. Kita nak usaha apa tu kebolehan kita kalau semua pandai buat komen senang ya nak mohon pinjaman mudah ya, nak buka kedai ke yang mau masak sedap ya ataupun yang mau nak berkebun ya, nak beli benih ke apa ke mudah ya nyatanya macam itulah ya kalau orang nak tu sebabnya dia punya kadang prosesnya proses lama ya yang tu menyebabkan orang macam tanya-tanya prosesnya lama betul ya daripada seminggu bawa ke bulan bulan demi bulan dan akhirnya senyum ya itu yang menyebabkan orang serik nak mohon ya tapi buat kerja jangan pernah mengalah ya macam kita pergi ngail ya sungai yang sama belah sebelah kita dapat ikan kita dekat sebelah tak dapat ya itu namanya kadang-kadang ya orang kata rezeki ya tapi jangan pernah kita patahkan bor kail tu ya kita ubah umpannya kalau tadi kita guna mungkin guna cacing ya sekarang kita guna pula cengkerik ya. Nah, sedap lagi ya letak lagi dengan tu apa ni telur kerengak kan. Macam itulah ceritanya kalau orang kita kan. Yang penting ya kita cari jalan macam mana kita nak dapatkan ya. Semoga kawan kita yang telah menjalankan perniagaan yang tengah nunggu mungkin bantuan-bantuan ya. Semoga dipermudah urusan dan semua okey. Ini dah Sinar Man menemankan semua dengan lagunya Bisanya Penyisaan Bo. Boy dong boy. Asyik.

Ya, ini ceria bersama dengan ya Sky Band ya, Ihekom juga katanya. Ha. Okey, selamat kita ya. Seterusnya ya. Segmen kita ya bermula jam 2 ya. Setengah petang ya. Sampailah jam 3 ya. Sudah seterusnya segmen yang seterusnya ya. Itu segmennya Khazanah Seni Asyik ya, menemukan rodo pendengar kita. Jadi buat kawan kita ya, jangan ke mana-mana naknya ya, terus ya layan ya Asyik FM, lain daripada lain, okey. Dalam segmen tu kelak ya, nantian buat kawan kita nanti lagu-lagu segmen tradisional ataupun lagu sewang yang bermula jam 2 setengah petang ya. Okey, ini dia bersama dengan kita Abun, Makin Sayang Makin Terbayang. Dan lagu kedua, Kak Skoin, yeah, Bulan Di Sebalik Awan.

0: Ya, Ashu FM sudah masuk pun ya, jam ya 2:30 petang. Jadi sudah pun sampai kita ke segmen ya, Khazanah Seni, lagu-lagu tradisional, lagu Sewang, masyarakat kita bari ya. Ada yang masih bertanya, Zee, buat dia Sewang tu dia mau buat apa sebenarnya? Ada yang bertanya kan orang luar, jadi kita lebih tahu ya Sewang tu dulu kalau apa yang mana lah ya, konsen daripada kawan kita yang bersewang ya, dulu kata ada sakit ke apa ke ya, dia mau akan buat lah hasil bersewang ya. Jadi kalau sekarang sewang dah jadi persembahan kan, kalau kita barik mungkin kita ada orang sebut ya, bomo ya, pawang barik yang menjaga kampung macam itulah ya. Jadi kita ada adat masing-masing kan, yang mengajar kita tu orang kata ialah ya, cara untuk mengubat orang ya, barik ya, mana dah sepitai zaman-zaman dulu ya, partner sepitai, partner klinik masa tu ya. Jadi dia mempercaya melalui ialah salah satu daripada mungkin akar kayu ya, kepercayaan lama ya, dan juga bomo pada waktu itu. Memang itu memang ada pun ya, sakit jumpa bomo masa tu ya, buat berjampi katanya, gitulah belah kita ya. Dan tapi ada kawan kita pula kalau dia mau sewang ya, dia pun adalah ke arah juga mengubat ya, menghalau katanya segala sial, segala apa. Kalau kawan kita ada macam apa ni, sambutan hari moyang ya, dia percaya moyang tu menjaga kampung dia semua, akan bagi tahu kalau ada bala kat kampung akan nak berlaku ya. Juga kalau kawan kita mahmeri dengan perayaan ya, apa, puja pantai yang sebutnya tu ya, tak mahu kalau kita salah, tapi kita tahu kata puja pantai, kata dia macam itulah ayatnya ya. Tapi ialah ya, ianya adalah satu orang kata ya, kepercayaan kita sebenarnya mengucapkan salah tu ialah menjaga diri kita ya, daripada benda-benda yang tak sepatutnya berlaku. Dan juga kadang-kadang kepercayaan itu adalah untuk kita berterima kasih sebenarnya dengan apa yang kita ada ya, dari sekeliling kita itu. Kalau dulu ya, begitulah naknya ya. Baik, jom bagi kawan kita, kita dengarkan dulu ya, lagu Seong ya, Kaweh Tingkoi ya, daripada kampung Pangkak Pus Tenau.
1: Migra po ma malaut ni panen jenulangan eit.
2: Ma je perman na pos.
1: Perman bermacam-macam le luan. Poi laut laut

Ya, itu dia. Ya, kawan kita. Ya, lagu tersebut daripada kawan kita dalam dialek serta. Ya, Sewang Ketam Jengking. Ya, ialah demo ada kepercayaan dia seperti dah pernah. Ialah sebab demo kan duduk tepi laut kan. Jadinya apa yang ada di situ lah. Ya, jadi mungkin demo selalu ya kepercayaan demo ya. Mestilah kepercayaan ni kan. Macam kita dulu pun sama ada kepercayaan ya. Dengar entuh balik kata. Apa ni ada cerita tu nangkap lukan gaduhnya ya. Lagi cari pelukan ya, tapi bila pergi tu tiba-tiba ya satu hari tu banyak lukan jumpa ya. Lalah ada satu lukan besar katanya jumpa ya. Wayatnya ya apa disebut ya, raja lukan ke puteri lukan ya katanya. Dalam mimpi wayatnya ya suruh pulang balik lukan. Nasib baik lukan nak pukul ya. Luar biasa besar daripada biasa. Biasa tu bodoh kan. Ini jumpa besar katanya. Satu ya paling besar ya. Jadi dalam mimpi katanya ya suruh pulang balik katanya. Ya di tempat asal di masa diambil itulah. Cerita orang balik kata ya. Tak tahulah betul ke empat, tapi dengar cerita macam itulah ya. Okey, buat kawan kita ya, mungkin cakap kawan kita suku Seleta yang berada di Kampung Bakar Batu ya, mungkin di Kampung Sungai Temun ataupun pesisir, di pesisiran lah Teluk Danga ya. Nanti ya dia mau dapat lamuk dah nak apa mengundi kan kawan kita di Johor. Jadi selamat mengundi buat kawan kita nanti ya. Okey, saya sambil jom teruskan kita lagi. Kita dengarkan lagu Sewang kita. Terus ni Sewang Pos Belau. Jelas lawat gemuk.

Okey, ya, seterusnya kita pergi ke Kampung Lubuk Legong, Baling, Kedah ya. Ada kawan kita dalam dialek Kensio ya. Lagu tarian Mac Ketok kata dia. Okey, jom kita dengarkan.

Yeah, itu dia Mazlah Unyan ya. Lagu Sidut ya, itu dalam lagu tradisional dalam dialek Mahmeri bersama dengan kita baik ya pendengar-pendengar Asyik FM ya. Yang mana yang bertanya, ada kawan kita daripada Pos Renjang katanya bertanya ya, lagu Sewang Pos Renjang partner ke? Kita dah pun putarkan awal tadi ya, tapi buat kawan kita jangan risau. Buat lagu-lagu Sewang ataupun tradisional ini ya, kita akan dia ada dua ya. Satu pada jam 2.30 petang ya, jam 2.30 atau jam 3, dan juga seterusnya segmen ya Khazanah Seni Ekstra ya, pada jam 7.30 malam sampai jam 8 malam. Jadi kalau ikutkan dalam satu hari itu kiranya ya satu jam ya diperuntukkan untuk segmen lagu Sewang dan lagu tradisional. Okey, sahabat kita jangan risau, yang terlepas nanti boleh layan lagi pada jam 7.30 malam nanti. Okey, like, kalau waktu malam lagi best kan, dengar-dengar lagu lagu Sewang kan ya. Mas sukalah, masalah seorang jugalah ya. Yang suka bersewang ya, dapat peluang akan masuk punya ya, takkan lepaskan peluang. Okey, bagi kawan kita yang belum pernah menyaksikan lagi ya Sewang itu apa, pergilah ya ke program-program biasanya yang dianjurkan ya oleh pihak Jakuah, biasanya di ya, biasanya kan dia usahawan ya, dia akan adalah persembahan-persembahan ini, dia dapat saksikan sendiri. Ya, sebab belah kita betul kan, ada tradisional biasa lah ya, untuk persembahan. Tapi untuk betul nak dengung yang betul-betul kan, macam mana agaknya. Okey, baik, kita beri laluan kepada rakan penyampai kita ya, dalam dialek temuan untuk ialah bersama dengan dialek temuan pula ya. Dan lepas itu kita akan kembali semula kat lah pada jam 3 ya, 10 minit petang segmen Mahik ya Asyik kita. Okey, terus layan Asyik FM Moina Moy. Kita kasih Mahmat dengan lagunya dalam dialek Lanoh. Ya, daripada kampung air bah Greek.

Pukul 3 petang, salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Berita temuan ini disampaikan oleh Muhiri Siwas. Pelaksanaan sistem pengurusan digital berasaskan awan CCMS dekat Klinik Kesihatan Kerajaan Berjaya kuatkan tempoh menunggui dengan 81% pesakit genin dapat berjumpa dengan pegawai perubatan dalam tempoh 60 minit. Timbalan Menteri Kesihatan Dato' Hanifah Hajar Taib khabar penggunaan sistem maklumat pergigian DIS dekat klinik pergigian dengan sistem maklumat hospital daerah DHIS dekat hospital juga terbukti meningkatkan kecekapan penyampaian perkhidmatan selain selesaikan tempoh nunggu yang lama juga kesesakan dekat fasiliti kesihatan kerajaan. Purata harga minyak sawit mentah untuk tahun ini dengan 2027 diunjur meningkat sebanyak RM100 untuk satu tan. Masing-masing kepada RM4,450 dengan RM4,300 satu tan. Khabar di Hong Leong Investment Bank Berhad semakan semula unjuran itu. Amin Kiak, kebarangkaian tinggi terjadi fenomena El Nino yang berpotensi menimbulkan risiko dekat pengeluaran komoditi itu. Juga pelaksanaan mandat biodiesel B50 dekat Indonesia. Dah ada 12 juta rakyat Malaysia dan mendaftar My Digital ID setakat 30 Jun. Lepas itu 16 juta pendaftaran yang dah direkodkan melibatkan nak batalkan identiti digital itu. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi khabar, kerajaan terus memperluas penggunaan My Digital ID sebagai mekanisme log masuk tunggal untuk perkhidmatan dalam talian kerajaan guna pelaksanaan strategi integrasi pada peringkat persekutuan dengan negeri. Majlis Agama Islam Selangor MAIS dah dibagi tahu yang Sultan Selangor Sultan Sharafuddin Idris Shah yang bagi perkenan untuk mana-mana surau atau musalah dekat pusat beli belah dekat negeri itu. Dibagi kebenaran mendirikan solat Jumaat buat masa ni. Pengurusi MAIS Datuk Salihuddin Saidin khabar, ketetapan itu berdasarkan faktor sekian surau atau musalah dekat pusat beli belah dibenarkan untuk mendirikan solat Jumaat. Perkara itu akan menjejaskan usaha untuk memakmurkan juga mengimarahkan masjid sebagai pusat ibadah umat Islam. Kehadiran seekor harimau kumbang dekat sekitar Pengkalan Gawi dekat Tasik Kenyir Terengganu meresahkan penduduk dekat kawasan itu. Penduduk Khairul Afzan Hakimi Abdullah khabar dan manang kelibat binatang itu masa bekerja dekat sebuah stesen minyak pada gelap Sabtu lepas menyebabkan dian genin berulang-alik menggunakan kereta berbanding motosikal atau faktor keselamatan. Jabatan Perlindungan Hidupan Liar juga Taman Negara dalam pada itu dah datang mendapatkan maklumat daripada penduduk setempat. Menurut maklumat, haiwan itu mungkin terlepas sebelum kembali ke habitat asal. Pendekatan berperi kemanusiaan yang adil melalui klasifikasian situasi warga asing tanpa izin sama ada dididik seludup, ditipu sindiket atau hadir sebagai pelarian. Amat penting untuk memastikan pengurusan golongan NIN dilaksanakan secara holistik tanpa mengetepikan perundangan negara. Pencerah Kanan Jabatan Pentadbiran juga Keadilan Sosial Universiti Malaya, Profesor Madya Dr. Masyidah Hamidi menegaskan elemen kemanusiaan berasaskan konsep insan kena diterapkan. Tapi itu bukanlah bermaksud membagi hak yang nyap sepatutnya kepada diri yang datang tanpa dokumen yang sah. Kastam Kedah merampas 35.95 kg dadah jenis metafetamin bernilai RM1.796 juta di kawasan perairan berhampiran Pulau Telor Yan bulan lepas. Pengarahan Wan Marini Wan Hamzah khabar, dalam kejadian pada 14 Jun, sebuah bot nelayan yang bernomor dinaiki dua jantan dikesan dalam keadaan mencurigakan berhampiran Pulau Telor. Masa diarahkan berhenti untuk pemeriksaan, dua jantan di atas bot itu mencampakkan dua bagasi dan satu beg galas ke laut sebelum memecutkan melaikkan diri ke arah perairan antarabangsa. Pemeriksaan lanjut mendapati Didi mengandungi 35 bungkusan dadah dipercayai jenis metafetamin. Piala Dunia FIFA 2026, Switzerland menamatkan penantian 72 tahun untuk kembali ke suku akhir lepas menewaskan Colombia 4-3 menerusi penentuan sepakan penalti.
selepas kedua pasukan terikat tanpa jaringan sampai tamat permainan. Ruben Vargas menyempurnakan sepakan penentuan untuk membawa wakil Eropah itu ke pusingan seterusnya. Ahad ini, Switzerland akan berdepan Argentina untuk merebut tempat ke separuh akhir. Ketua jurulatih Argentina Lionel Scaloni dapat menahan sebab lepas pasukannya bangkit daripada ketinggalan untuk menewaskan Messi 3-2. Sekaligus mara ke suku akhir Piala Dunia. Scaloni mengalirkan air mata bersama kapten pasukan Lionel Messi selepas juara bertahan itu mencipta kebangkitan dramatik daripada ketinggalan 2 gol. Kabadian persembahan kali ini jauh lebih baik berbanding aksi pusingan main masa Argentina dipaksa beraksi sampai masa tambahan sebelum menewaskan Cape Verde 3-2. Saingan Piala Dunia 2026 Guinea tertumpu kepada 8 pasukan terbaik dengan perlawanan merebut slot ke separuh akhir bermula pada awal pagi Jumaat, membabitkan pertemuan antara Perancis dengan Maghribi, diikuti Spanyol, Belgium, Norway, England, juga Argentina, Switzerland. Kemuncak Piala Dunia 2026 dijadual pada 20 Julai. Sekian berita temuan daripada Asia FM. Berita disunti oleh Muhammad Nur Ma'ruf dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Salam sejahtera.

Oh, baru pulang jam ini. Alhamdulillah. Bapak tak marah, Pak? Apa yang Bapak nak marah anak jantan?

HFM Bandar Boy. Buat kita ke jam ya 3.11 minit petang. Yang masih lagi semua bersama dengan Azizi menemankan semua. Terima kasih kepada kawan-kawan kita yang terus yang mendengarkan HFM melalui frekuensi HFM di MyTV 706 atau melalui live TikTok kita akan mendengarkan ya melalui RTM Klik ya. Ya, sekarang bekerja, sekarang amat bekerja buat kawan-kawan kita ya. Tinggal berapa jam lagi nak balik sini ya. Masukin tengah jam ya. Bila jam nak sampai ya. Tapi masalahnya jam jangan tengung sangat ya. Kalau tidak tengung-tengung ya, dia jadi masanya makin lambat ya. Tapi kalau kita nampak sedar, cepat pula dia ya. Kalau time kita tengung nak cepat balik ya. Oi. Rasa macam lama betul dia nak ya. Dia nak berdetiknya cukup lama ya. Okey, kalau kita mahir asyik ya atas sebelah petangkah ya. Terus teman dengan Zizi 2 jam lagi kata kawan kita. Oi, 2 jam lagi ya. Amin. Cantulah harapnya dipercepatkan lagi 2 jam dia. Okey, kawan kita hibur untuk petangkah. Jom kita dengarkan Mr. Fizz bersama kita anak malang Moinong.

0: Bau rokok lah. Oh, awak ayah Tan yang hisap rokok ni.
1: Sebatang je untuk tenangkan fikiran.
0: Fikiran tenang konon. Baru-baru rosak adalah.
1: Alah, hidup ni stres.
0: Nak tenang, pergilah cari tempat yang menenangkan. Bukannya hisap rokok.
1: Kat mana?
2: Katakan tidak untuk rokok. Pesanan ini dari Ashik FM kerana kami sayangkan anda.

Ya, itu dah lagu sama dengan Ella ya. Ha, jadi ya, yang bertajuk Esok Lusa ya, selamanya. Wah, Esok Lusa selamanya. Semoga bahagia ya. Selamat ya kepada kawan kita hari ini pada anniversary ya, katanya ya. Menyambut hari penting hari kah ya, hari kahwin, hari jadi hari ini ya. Jadi hari kah ya, 8 ya, Julai ya, 2006. Hari jadi buat kawan kita hari ini yang lahir pada 8/7/20 ya. 8/7 lah penting ya. Tak kisahlah tahun bila kan, ini 8/7 ya. Maka lahirlah seorang hero, seorang superwoman. Jadinya ya, selamat hari jadi diucapkan. Sama juga hari ulang tahun juga, perkahwinan buat kawan kita, ataupun hari tarikh penting pada hari kaya. Tak dapat gaji yang mau tengok konten lah ya. Baru masuk gaji. Oh, untungnya seronok dengan orang masuk gaji ni. Tarikh penting kan. Dan cuma tarikh kan lah, mula bekerja ke ya. Tarikh 8/7 kan mula pergi belajar ke, atau 8/7 kan lah mula-mula semua ya. Mulalah orang kata ya, berdikari sendiri ya. Hidup tidak lagi bersama dengan keluarga ya. Mungkin hidup dengan pasangan ke ya. Mungkin kenangan-kenangan pada 8 Julai ya, bukan kawan kita. Okey, Eddie B. Ben ya. Hey, riak halai.

Ye Len Ji. Terima kasih bagi kau kita terus ya teman dengan Ji antara sebelah ya. Petang ikan nampaknya Ji bertugas ya daripada jam ya 12:30 hari tadi ya menemankan semua ya berbagai cerita bagi perkongsian bagi okay? Ya, perkongsian komen daripada kawan kita ya. Terima kasih banyak lah. Okey. Dan seterusnya kau sama dengan Renong Tugas ya akan hal lain akan menemukan ke semua seterusnya dalam dialek Temer yang akan menemukan ke semua seterusnya bukan kita jadi salam sejahtera selamat petang bukan kepada kami semua dan juga salam Malaysia Medani ya salam 18 suku ya masyarakat orang kita ya yang mana di semenanjung Malaysia ya saya salah emo ada Malaysia ke emo sekarang berada di Sabah Sarawak ke ataupun semua berada mereka mungkin di luar negara ya. Ha. Okey, apapun ya semoga kita semua dalam keadaan sihat, berjaya naknya dan selalu naknya dimurahkan rezeki ya. Okey. Baik, jadi tiga lagu tinggal kat semua. Sama dengan Melan di Rayau, lagu Mola dulu. Dan juga lagu pada Babu Al katnya, Tia Diri dan lagu ketiga pasal Wings yang bertajuk Harapan.

Selamat datang, salam sejahtera, salam Malaysia Medan yang ucapkan untuk nyam kenimba yang tak lagi bersenggong SFM untuk Leng Aktif. Terima kasih JJ ucapkan untuk nyam kenimba dan juga terima kasih buat rakan tugas atlet DJ Azizi. Menemani nyam kenimba bermula pukul 12 as started sehingga ke pukul 4 daduh atlet. Dan nyom akan terus bersama dengan Yit segala salat akan menemani nyom kenemba selama 4 jam lagi ke udara. Bermula pukul 4 sehingga ke pukul 8 layakal. Seperti biasa, ia menemani link nyom kenemba dan hari Rabu tu. Jadi terus layan ASFM terus bersama dengan kanan yang keluar ruang radio ASFM sehingga ke pukul 12 layakal. Relau-garulah cerita pertempuan jom kena buat iharap dalam keadaan yang gemij-mij sentiasa dari segi kesihatan dirinya sendiri. Semoga dipermudahkan segala urusan untuk jom kena buat dan juga yang malu rasa sakit-sakit boleh buat maklinik ataupun hospital yang menjun. Tempat jom kena buat dan juga untuk jom perlai lah berkaitan dengan penyakit-penyakit yang sedang nyob alami. Walaupun orang nak sikit-sikit amis, sikit-sikit suat, kena nyob menyewek hijik. Kadang-kadang benda-benda amis tu, orang nak handbag tak ada ni, sakit relo tapi enkeloi tu bermacam-macam. Jadi kena nyuek, kena nyuek TL pemeriksaan, kena nyob doktor mecek ke mana baru nyolek kelok nyobanya sakit. Jadi harap dalam keadaan yang main-main sentiasa dari segi cuaca pun dah kerjasama untuk lengkap tu supaya nyob boleh beraktiviti TL elok-elok saja yang nyob nyuhai. Mungkin bersama keluarga TL aktiviti-aktiviti keluarga ataupun aktiviti-aktiviti masyarakat senang eh. Program-program yang nyob teren dan kampung dengan pening-pening. Jadi semoga dipermudahkan terus selain SFM ia akan menemani nyob kenemba dengan perkongsian-perkongsian dan juga info-info yang ia akan kongsikan dan keluar segmen rentak genen. Ia akan pasangkan lagu-lagu masyarakat Songai 18 suku kaum selama narjam bermula pukul 4 sehingga ke pukul 5 lengah akal dan tepat pada pukul 5 lengah akal ia akan naik ulaluan. Buat gaw utama 5 akan ke udara sebelum kembali bersambung dan kalau saya berentak genen bermula pukul 5 sehingga ke pukul 6 leng ark. Dan pada pukul 6 leng ark akan dan kalau saya bermati marah mana-mana jam kena buat selama 9 jam 30 minit bermula pukul 6 sehingga ke pukul 7.30 minit layak dan segmen sesuai iaitu untuk layakal iaitu segmen Kazanah Seni Asyik yang akan menemani nyam kenemba selama 30 minit bermula pukul 7.30 layak sehingga ke pukul 8 layakal. Jadi leluk pun terus selain SFM. Jom naik sengmong lagu nama suara Bubu Ranggi. Sakit di hati SFM. Hamoy-namoy.

Mudah tak sambung lagu nama suara Mr. Jam. Lagu ditajuk Kisah Hek Ruing. Bertemankan Kenemba and Claude Samuel Rentak Genen. Seperti biasa untuk Jam Kenemba yang membuka live di Tas FM, bolehlah mohon yang ronak sembang santai and Claude live di Tas FM. Yang boleh kongsikan ilu-ilu saja yang berkaitan yang boleh nyom kongsikan dari segi cuaca ataupun ilu-ilu sajalah yang nyom nyohai untuk lengak do supaya ronak sama-sama bersembang leng aktif. Jadi terus layan Tas FM boleh ilu saja nyum-nyuhi rakan-rakan emok yang senang berkhayat selama bekerja di atas pun emok rakan-rakan yang berkongsi melalui live Tas FM yang senang bekerja dan juga berehat untuk leng akdu. Jadi selama berehat, selama bersantai, yang sedang ceca selama menjemur selera, sedang orang leng ak, mungkin kena teh leng aktif teh susu leng aktif terus selain Tas FM yang sedang memandu hati-hati ketika memandu, tak kira malu saja perjalanan yang nyum-nyuhi, tak kira jeruk atau penenyun, semoga nyoloi dalam keadaan yang selamat destinasi yang cennyo benyo tuju. Lelo pun terus selain SFM, jom nak sayang mong lagu enam surat cedak. Lagu dia bertajuk Senud Imad. Ha, SFM, hamoi-namoi.

Berhati sembong lagu nama surat cenu selagu dia bertajuk Ten You. Bertemankan dia kenewik dan keluar sama rentak genen untuk lingak aktif rekan-rekan yang sedang bersembong SFM melalui frekuensi mungkin Lembah Kelang ataupun lain-lain saja yang nyoba sembong melalui live tutup SFM pun untuk lingak itu rekan-rekan yang berkongsi temu rekan-rekan ini nong luna nong lantai nong pirat lalu saja yang bersembong yang ini berkomen. Terima kasih terus bersembong SFM untuk lingak itu yang akan menemani nyob kenewik sehingga ke pukul 8 layegal. Jadi ataupun rakan-rakan emok yang senyuman ataupun yang untuk ia pasangkan gedabag untuk layak aduh. Jadi gedabag boleh nyopot 7.30 minit layegal selama 30 minit and keluar je segmen untuk layakkan and close segment Khazanah Seni Asyik akan menemani nyob kenemba selama 30 minit. Dan juga seperti biasa untuk segment pantar suntik kerlawet genabag masyarakat Sungai Ed terutama Temir akan sentiasa hangrunak menemani nyob kenemba setiap Is Ahad bermula pukul 5 lengak sehingga ke pukul 6 lengak. Jadi guna adalah perkongsian-perkongsian yang mungkin mahu rekan-rekan untuk elek jadual-jadual pai, segmen-segmen yang mahu NACFM jadi ia akan kongsikan untuk nyam kenemba untuk leng agdo. Jadi selepas ada akal tepat pada pukul 5 leng akal akan ada berlaluan buat gah utama 5 akan ke udara sebelum berteti lagi bersambung dan keluar semua rentak gini bermula pukul 5 leng akal sehingga ke pukul 6 leng akal. Jadi terus selain NACFM jom naik sengmong lagu nama surat BLB Band Kisah Cinta Delima. Hasil FM Hamoy Nomoy.

0: pasti boleh.
1: Facebook banyak kebaikan, tetapi pada yang masa yang sama dia banyak keburukan, dan keburukan itu tidak membataskan kita menggunakan Facebook kalau kita pandai menguruskannya. Saya tahu ramai ibu-ibu membenarkan anak-anak menggunakan Facebook, tetapi kita sebagai ibu bapa, kita kena ajar. So dalam Facebook tu ada banyak benda yang kita boleh cakap, okay, ini adalah pelajaran yang baik, ini adalah pelajaran yang tidak baik. Kalau ada benda-benda yang tidak baik, cepat-cepat delete ataupun cepat-cepat unfriend ke, unfollow ke, whatsoever. We can teach them. Kenapa kita perlu mengajar? Supaya anak kita tidak ketinggalan. Kalau kita sekat, kita kata, okay, you tak boleh guna Facebook. Bila kawan-kawan di sekolah bercakap mengenai Facebook, dia akan rasa ketinggalan. Dia akan malu. Dia kata, eh, kenapa? Kawan-kawan saya semua tahu pasal Facebook, saya tak tahu. It's okay. Kita boleh bagi dia guna Facebook. Tetapi kita kena bagi tahu apa yang boleh, apa yang tak boleh. Kalau benda ni memberi contoh yang tidak baik ataupun mengajar you sesuatu yang tidak baik, you cepat-cepat buang. Jadi dia tahu cara menggunakan dengan betul, dan inilah supaya dia juga boleh kongsi dengan kawan-kawan. Kita boleh guna, tetapi kita kena ada batas-batasnya. Sebab saya ada juga rujukan di mana pelajar-pelajar universiti mempunyai grade yang jatuh, tak boleh hadir waktu periksa. Pagi tu ada exam, tak boleh hadir. Sebab tak boleh tidur malam, asyik main Facebook, sudahnya tidak exam lah, fail. So, saya tanya, apa kegunaan Facebook you untuk dalam bantuan pelajaran? Katanya, Facebook membantu dari segi share maklumat pelajaran. Saya kata tak payah, banyak lagi aplikasi lain yang boleh berkongsi. Jadi you boleh guna aplikasi lain untuk kongsi maklumat dengan kawan-kawan. Jadi you berhenti dulu, sebab dia dikata kalau dia guna Facebook jadi lama, sedangkan dia nak tengok satu benda je.

0: Seramai 12 juta rakyat Malaysia telah mendaftar My Digital ID setakat 30 Jun lalu, manakala 16 juta pendaftaran yang telah direkodkan melibatkan pendaftaran baharu, pembaharuan dan pembatalan identiti digital. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, kerajaan terus memperluas penggunaan My Digital ID sebagai mekanisme lock masuk tunggal bagi perkhidmatan dalam talian kerajaan di peringkat persekutuan dan negeri. Setakat 25 Jun lepas, sebanyak 114 perkhidmatan kerajaan telah diintegrasikan dengan My Digital ID, termasuk My JPJ, My PTPTN, SPA 9 dan My Bayar PDRM. Pelaksanaan sistem pengurusan digital berasaskan awan CCMS di klinik kesihatan berjaya meningkatkan kecekapan perkhidmatan serta mengurangkan tempoh menunggu pesakit di fasiliti kesihatan kerajaan. Timbalan Menteri Kesihatan Datuk Hanifah Hajar Taib berkata, 81% pesakit kini dapat berjumpa pegawai perubatan dalam tempoh 60 minit, manakala selebihnya menerima rawatan dalam tempoh 60 hingga 90 minit bergantung kepada tahap kes dan beban kerja klinik.
1: KKM sedang mengintegrasikan sistem CCMS dengan aplikasi MySejahtera. Sehingga kini, aplikasi ini telah berjaya mengintegrasikan rekod kesihatan jutaan rakyat Malaysia, merangkumi 30 juta individu dengan rekod vaksinasi, 12 juta individu dengan rekod preskripsi ubat, 5 juta individu dengan rekod pergigian, 5 juta individu dengan rekod saringan kesihatan serta 1 juta individu dengan ringkasan lawatan klinik.
0: Beliau berkata sebanyak 29 juta tempahan janji temu bagi 18 jenis perkhidmatan kesihatan telah direkodkan menerusi aplikasi MySejahtera yang akan diperluas ke klinik pakar hospital dalam masa terdekat. Sistem maklumat hospital menyeluruh TIS juga akan dilaksana secara berperingkat melibatkan 20 hospital dalam tempoh 12 bulan. Dalam perkembangan sama, Datuk Hanifah Hajar memberitahu semua klinik kesihatan dan klinik pergigian kerajaan dijangka beroperasi sepenuhnya secara digital menjelang 2028. Setakat ini, 510 daripada 2,917 fasiliti penjagaan kesihatan prima dan 320 daripada 728 klinik pergigian kerajaan telah menggunakan sistem pendigitalan sepenuhnya. Bagi semua hospital kerajaan pula, 22 daripada 151 hospital kini beroperasi secara digital dengan sasaran pendigitalan penuh menjelang 2030.
1: Dari segi sistem-sistem ini, kita mengambilkan waktu untuk menaiktarafkan kegunaan ini oleh kerana antaranya kekangannya adalah untuk memastikan segala maklumat bagi pesakit tu disertakan. Jadi misalnya, jika seorang pesakit pernah mendapatkan rawatan dari segi non-communicable disease seperti diabetic, dia mempunyai rekod-rekod sebelumnya dan selain daripada rekod pertemuan doktor, komen-komen doktor, adalah dari segi memastikan rekod yang mengesahkan dari segi pengambilan darah dia menunjukkan bahawa dia mengidapkan penyakit non-communicable disease seperti diabetic tu tersenarai di dalam rekod tu sekali.
0: Datuk Hanifah Hajar Taib. Kemasukan pengundi berusia 18 tahun serta peningkatan jumlah pengundi atas pagar dilihat mengubah lanskap politik serta corak pengundian pada pilihan raya masa kini. Ketua Jabatan Kepimpinan Universiti Tun Hussein On Malaysia, UTHM, Dr. Muhammad Helmi Sabtu berkata, kedua-dua kelompok itu tidak lagi terikat kepada ideologi parti, sebaliknya lebih menilai isu semasa, kredibiliti calon dan kemampuan mereka menyelesaikan masalah rakyat.
2: Kelompok ini sudah pun menerima maklumat yang sangat banyak daripada pelbagai sumber media, bukan sahaja media arus perdana tetapi juga media digital dan media-media alternatif yang lain lah. Jadi mereka ni tidak begitu terikat dengan ideologi parti politik tertentu, dalam erti kata mereka tak memberikan sokol kesetiaan kepada mana-mana parti tertentu, tetapi mereka ni lebih melihat kepada beberapa aspek-aspek yang lain lah, khususnya yang lebih berkaitan dengan mereka.
0: Beliau berkata pengundi atas pagar pula sering menjadi penentu kemenangan kerana lazimnya membuat keputusan pada saat akhir berdasarkan kredibiliti calon, bukannya parti.
2: mereka ni adalah individu yang cenderung untuk mengundi pada saat-saat akhir kan, dan mereka tu membuat penilaian lebih kepada individu ataupun calon tu sendiri berbanding daripada parti. Again, dia bukan bersifat identifikasi parti lah. Jadi faktor calon itu sebenarnya sangat memberikan satu elemen yang penting lah untuk dinilai oleh mereka yang atas bakar.
0: Kerajaan Johor yang bakal dibentuk selepas pilihan raya negeri PRN Johor ke-16 diharap dapat terus memperkasakan pembangunan usahawan khususnya dalam kalangan wanita. Ikuti pandangan Masyidah Razif, Fakriah Ismail dan Nik Hasimah Nik Abdullah.
3: Oh, saya berharap kerajaan dapat membantu usahawan PKS macam kami semua, memberi akses grant ataupun latihanlah kepada kami untuk mengembangkan lagi, menjana ekonomi untuk negara. Saya berharap kerajaan dapat banyak membantu usahawan dalam membangun geran dan juga maybe geran digital, sebab kita dalam era globalisasi sekarang kan. Pada saya lah, saya mengharapkan diberi penekanan dan lebih utama pada bisnes perniagaan dalam bidang pendidikan awal kanak-kanak, yang kerana bidang ini membantu jugalah ekonomi negara dan juga memberi peluang kepada ramai orang tempatan.
0: Malaysia merekodkan ketibaan 17.5 juta pelawat antarabangsa bagi tempoh Januari hingga Mei tahun ini, meningkat 3.4% berbanding tempoh sama tahun lalu. Ketua Pengarah Tourism Malaysia Muhammad Amirul Rizal Abdul Rahim berkata, peningkatan itu didorong pasaran utama seperti ASEAN, China, Jepun, Australia, Taiwan dan Hong Kong, selain beberapa negara Asia Tengah seperti Uzbekistan, Kazakhstan dan Turkmenistan, meskipun industri pelancongan berdepan cabaran geopolitik global.
4: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Jurulatih Mesir Hossam Hassan mendakwa pasukannya dianiaya selepas tewas 2-3 kepada juara bertahan Argentina pada pusingan 16 terbaik. Beliau mempersoalkan keputusan pengadil yang membatalkan satu gol menerusi VAR dan tidak menghadiahkan sepakan penalti kepada De Parau sekaligus menjejaskan peluang pasukannya mara ke suku akhir. Mesir yang mendahului 2-0 akhirnya tewas kepada La Albi Celeste bangkit menjaringkan 3 gol dalam tempoh 11 minit terakhir perlawanan. Hossam turut mengakui tidak akan mengikuti baki saingan Piala Dunia kerana kecewa dengan keputusan pengadilan itu. Jurulatih Maghribi Mohamed Obi membuktikan kemampuannya apabila berjaya membawa pasukan itu ke peringkat suku akhir meskipun pernah dianggap tidak sesuai menjadi tenaga pengajar semasa bergelar pelajar. Pengendali kelahiran Belgium berusia 49 tahun itu masih belum tewas dalam kejohanan bakal mengemudi Atlas Lions menentang juara dunia dua kali Perancis. Obi dilantik sebagai jurulatih Maghribi hanya 3 bulan sebelum Piala Dunia.
4: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya. Harga minyak dunia meningkat hampir 2% selepas tentera Amerika Syarikat melancarkan serangan udara ke atas Iran serta menekan semula sekatan penjualan minyak mentah negara itu. Niaga hadapan minyak mentah Brent meningkat $1.38 kepada $75.54 setong, manakala minyak mentah West Texas Intermediate naik $1.37 kepada $71.81 setong. Wabak Ebola strain Bandibujo terus merebak di Kongo dengan 1,561 kes disahkan termasuk 506 kematian dan 254 kes sembuh, manakala lebih 10,000 kontak rapat sedang dipantau. Menurut Wakil Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO dan ANSIA, skala sebenar wabak itu masih belum dapat dipastikan sepenuhnya. ANSIA turut memaklumkan pusat rawatan kini beroperasi pada tahap kapasiti maksimum.

disampaikan tajuk utama sekali lagi. 12 juta rakyat daftar My Digital ID. 17.5 juta pelawat antarabangsa ke Malaysia. Sekian berita yang disunting oleh Siti Nordiati Zaidi dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Pendengar Tech Sengmong, lagu nama suara Ali KS, lagu di tajuk Jen Lo, dan bertemankan Kenebuk and Chloe sama Rentak Genen. Dan juga tempat pada pukul 5 lingkau kita ajak Sengmong gah utama 5 ke udara. Jadi rekan-rekan and Chloe lah, tutup asal FM yang tipai memo, yang tipai yang nak bersama-sama, boleh tap-tap screen, boleh komen-komen, boleh kongsikan. Ini saja yang Chen Nyom kongsikan untuk lengak tu. Jadi selepas akan tepat pada pukul 5.30 minit lengak akan lah, dia akan kongsikan untuk Nyom Kenimba sorotan berkaitan dengan Piala Dunia FIFA 2026 antara perlawanan-perlawanan yang berlangsung untuk Yahya Tate. Jadi lalu pun terus layan SFM, jom naik Sengmong, lagu nama surah Is My Two, lagu dia berjaya Derita Semalam. SFM, moi no moi.

Tadi lagi bersama dengan dia bertemankan Nyob Kenema untuk lengah duit SMO menggunakan atik lagu nama Suara Airi, lagu bertajuk Kekasih Kedua. Bertemankan Kenema and kalau SMO rentak genen, jadi seperti gaya itu hal. Sebelum datang, ia akan kongsikan untuk Nyob Kenema sorotan Piala Dunia NAR Perlawanan and Pusingan 16 Perlawanan jam Yahya pukul 1 Yahya Tate waktu Malaysia antara Argentina menentang Mesir yang berkesudahan dengan Argentina menang 3 berbalas 2 untuk Mesir. Argentina bangkit dalam ketinggalan Argon untuk menewaskan Mesir 3-2 di Stadium Atalanta sekaligus meraih mesku akhir Piala Dunia 2026. Norway yang jadual menentang England, persaingan suku akhir Jakal Lionel Messi yang memimpin kebangkitan luar biasa Argentina apabila juara bertahan bangkit dalam ketinggalan Nargol untuk menewaskan Mesir 3-2 sama mara mesku akhir Piala Dunia. Argentina hampir menjadi bangsa kejutan raya Stadium Mercedes-Benz Atlanta apabila Mesir gagal nak ambang kemenangan bersejarah selepas jaringan Yasir Ibrahim sama Mustafa Zico namdol unak ensoy nar kosong dengan hanya 11 minit permainan sebenar berbaki. Namun tandukan Cristiano Romero minit ke-79 hasil hantaran tepat Messi nampung nafas pai menjuara dunia anak untuk merapat jurang 2-1 ketika perlawanan jangka dan memoi masa tenaga Enzo Fernandez muncul penyelamat apabila nama gol kemenangan minit ke Nar masa kejederaan untuk Cesar memecahkan kemutuan Mesir. Dan juga untuk perlawanan kedua, perlawanan pusingan ke-16 jam 4 Yahya waktu Malaysia antara Switzerland menentang Colombia. Switzerland mara mesku akhir Piala Dunia. Switzerland mara mesku akhir Piala Dunia buat kali pertama keluar tempoh 72 tahun selepas menewaskan Colombia 4-3 dan keluar penentuan penalti apabila Nar dan pasukan terikat tombak jaringan sehingga Nassau aja masa tenaga. Kemenangan nak menyaksikan Switzerland akan berdepan juara bertahan Argentina mengaksi suku akhir and Canvas City Sabtu duh. Jadi unak adalah gah yang dia dapat kongsikan untuk Nyob Kenema agar berkaitan dengan sorotan Piala Dunia FIFA 2026.

Dan juga Gowal untuk menyaksikan perlawanan seterusnya, perlawanan Piala Dunia 2026 yang akan berlangsung 10 Julai 2026 is Jumaat 4 Dzulhijjah antara Perancis menentang Maghribi. Seterusnya 11 Julai 2026 Sabtu pukul 3 Dzulhijjah waktu Malaysia, Sepanyol menentang Belgium, Norway menentang England 12 Julai 2026 Ahad 5 Dzulhijjah, dan juga 12 Julai Dzulhijjah antara Argentina menentang Switzerland 9 Dzulhijjah. Jadi mana adalah antara perlawanan-perlawanan yang akan berlangsung untuk minggu tu untuk Piala Dunia FIFA 2026. Jadi akan report antara merunak pasukan-pasukan yang nalokkah yang akan ke peringkat seterusnya. Jadi terus layan SFM, Haji Benat Sengwong, lagu enam surat Jana, lagu enam surat Pink, lagu bertajuk Jana Liza. SFM, Hamai Nomoy.

Berada sama oleh guna bersorang Malu dan juga di Jelina lagi bertajuk Adu and Perbatasan. Bertemankan Eric Nambu and keluar je segmen Mati Marih untuk Leng Agdo dan juga jam yang ketiga yang benar-benar nyob kenemba. Jadi terus layan SFM mula-mula saja yang nyob-nyobek Mati Marih Leng Agdo. Hati-hati dengan aktiviti-aktiviti yang nyob-nyobek TL. Dan channel kongsi agak berkaitan ramalan cuaca untuk sebelah Leng Agdo. Ananu merup-merup tempat yang senang mengalami teater dan juga dengan antaranya adalah Terengganu, Marang, Dungun, Semak Kemaman, Pahang and Lipis, Semak Rompin, Johor and Keluang, Mersing, Kulai, Kota Tinggi, Semenanjung Baru, Sarawak and Sibu, Sibu, Semak Selangau, Mukah and Mukah, Kapit and Kapit dan juga Sabah, Delaban, Dabawan, Keningau, Semak Tempunan, Pantai Barat, Papar, Putatan, Penampang, Tuaran, Ranau, Semak Kota Belud dan juga Entawau, Kunak sama Lahad Datu. Jadi ini adalah kuasa-kuasan yang hanya hati-hati untuk mengadu. Jadi hati-hati rekan-rekan yang malah berada dan kuasa-kuasan yang disebutkan sebentar hati, terutama teman-teman masyarakat semua, terutamanya pendengar-pendengar setia SFM yang sentiasa menjadikan SFM sebagai peneman. Jadi ilu-ilu pun terus selain SFM. Jom menaik sengmong lagu nama surat Kamil. Lagu bertajuk Habari SFM. Moi-moi.

Ya, SFM mana-mana lain daripada yang lain. Terus layan SFM untuk lengak dulu. Anak-anak macam nak kongsi. Untuk nyam kena bergabar berkaitan dengan info trafik. Mok info kemalangan lebuh raya link kedua. Selain mengenai kerosakan kenderaan kilometer 1.5 arah utara tuas Malaysia. Lorong ialah terhalang trafik perlahan. Dan juga tetapi lagi berkaitan info kemalangan lebuh raya utara selatan. Selain berlaku kemalangan yang kilometer 49.7 arah selatan dan sepang renggam masa denak lorong kecemasan terhalang trafik keperlahan. Dan juga tadi berkaitan info kemalangan lebuh raya utara selatan selain berlaku kemalangan kilometer 162.0 arah utara Jawi Membandar Kesia sebahagian lorong yang terhalang trafik kelancar. Dan tadi lagi berkaitan dengan info kemalangan lebuh raya lingkaran luar Batu Hood susulan berlaku kemalangan kilometer 14.0 arah barat nama Sungai Lokan Sungai Dua lorong kena terhalang trafik perlahan dan lokasi. Jadi ini adalah gah yang dia dapat kongsikan untuk nyam kena bergah berkaitan dengan info trafik. Jadi rakan-rakan yang malu melalui nombor yang disebutkan sebentar hati kena lebih berhati-hati. Rancang perjalanan nyam kena bergah dengan Mitch. Semoga dalam keadaan yang nyoloi dalam keadaan yang selamat as ke destinasi yang Chen nyam menuju. Jumlah saya mong lagu nama suara Jarmus. Selagi tajuk Hagle Hamayi SFM Hamoy Namoy.

Kemudian ada Simon lagu nama suara Exist, lagu ditajuk Siapa Selain Aku. Bertemankan Kenema dan keluar je segmen Matih Mareh untuk Leng Out. Jadi terus selain SFM, elok saja yang nyuh-nyuhai. Mungkin murah kerakan yang senang kerajak, senang kerajak, senang bertugas. Kerakan yang tipai, leloi mandi sambil berehat santai, Leng Outih, nanti pagi kerja atik, gahil. Jadi sambil sambung SFM, terima kasih ucapkan untuk nyuh Kenema. Terus selain SFM, terus bersama dengan saya bertemankan nyuh Kenema untuk Leng Out. Dengan perkongsian-perkongsian yang dia akan kongsikan untuk Nyom Kenema. Jadi rakan-rakan yang akan keluar je live di atas FM hujan. Terima kasih yang malah tap-tap skrin, yang malah komen-komen, memeriahkan suasana live untuk Leng Out. Terus selain SFM dengan pelbagai hiburan-hiburan. Jadi untuk Nyom Kenema, jumpa dengan Sengmong. Lagu dalam suara Eddie Gono. Lagu tajuk Sakila Biar Aku Puju. SFM, moi-moi.

0: Chris dan juga Mary menyokong pasukan mana?
1: Saya Portugal.
2: Sama lah aku pun.
1: Sebab Abang Dodo ada dekat situ.
2: See you!
3: Mexico!
4: La Roja, Spanyol.
5: Jepun, Asia.
6: Perancis. Perancis kot. Ataupun Korea. Ataupun Jepun.
7: Oi, banyak.
6: Tiga pasukan ni.
8: Saya menyokong pasukan Germany.
9: Hai, saya Dick. Saya sokong pasukan Perancis.
10: Bos, bos sokong pasukan mana?
11: Saya sokong Portugal.
12: Satu jiwa, sejuta suarakan.
13: Satu jiwa, sejuta suarakan.
14: Satu jiwa, sejuta suarakan.
15: Satu jiwa, sejuta suarakan.
16: Satu jiwa, sejuta suarakan.
17: Satu jiwa, sejuta suarakan.
18: Satu jiwa, sejuta suarakan.
19: Satu jiwa, sejuta suarakan. Yeay!
3: Terus saksikan Piala Dunia 2026.
20: Satu jiwa, sejuta suarakan. Jangan lupa tonton Piala Dunia 2026 hanya di RTM.

Nak tak sembong lagu nama surah Alice, lagu bertajuk Orang Sabah. Mungkin Sabah yang bersembong SFM bukan saja Sabah sebenarnya. Jaji lagi negeri-negeri, rakan-rakan yang gagal elok-elok saja yang bersembong SFM. Gatik pun yang keluar je live tetap SFM yang nombrona yang malu ibu komen yang keluar live. Jadi SFM tu sentiasa menjadi pilihan rakan-rakan pendengar untuknya bersembong. Tak kira bermula nombor 8 ya sehingga ke pukul 12 layak. Dan juga mungkin rakan-rakan dari talian lain Elona Semua SFM boleh bersama melalui frekuensi antaranya adalah 89.3 FM, Ulu Tembeling, Jerantut Pahang 91.1 FM, Lembah Klang 93.1 FM, Lenggong Perak 95.6 FM, Melaka Johor Utara 96.7 FM, Gerik Perak 99.9 FM dan Mak Pahang 102.5 FM, Pahang Barat, Gunung Kali, Bido, Sungai, Penggajah, Kampar 102.7 FM, Gunung Kelidang 105.1 FM, Gunung Berincang, Tapah, Langkap dan juga Sungai. Buat kuasa-kuasa yang tengok frekuensi yang boleh bersama SFM melalui TV My Preview 706 dan juga melalui aplikasi RTM Click. Main keluar RTM Click yang boleh bersama SFM dan juga boleh menyaksikan program-program yang menarik yang main keluar aplikasi RTM Click. Dan juga agak well untuk nyoba mengikuti media sosial SFM, antaranya adalah TikTok, Facebook dan juga Instagram SFM untuk gagah update-update semasa yang kami kongsikan melalui media sosial SFM. Jom saya mong lagu nama surah Musri, lagu bertajuk Demi Kamu SFM, moi.

saya Worm dari kumpulan UG14. Kamu masih ingat lagu Bunga Larangan? Dengarkanlah Asyik FM, lain dari yang lain. Sengmonglah Asyik FM, moi nang moi.

0: Nama aku Dirab bin Waya. Asal daripada kampung Sungai Melut, Tengkel, Sepang. Adik-adik aku 11 orang. Ini ke yang bungsu. Pekerjaan aku sekarang ini sebagai fotografi. Dan aku kerja dengan bini aku yang akan perniagaan dia sekarang. Aku pun sama macam bini aku yang pernah ambil kursus mana-mana dalam bidang fotografi ini lah. Bina tu datangnya dari saja-saja suka ambil gambar orang. Jadi aku pun sedar aku ni ada bakat dalam bidang ni. Aku pun kembang bakat aku. Pengalaman aku dalam bidang ni memang mencabar. Tambah-tambah lagi kalau nak tarik keyakinan pengantin tu sendiri. Jadi kalau nak orang yakin dengan hasil kerja aku, aku kena percaya pada diri sendiri untuk memenuhi pintaan pelanggan. Nasihat aku pada yang minat dalam bidang fotografi ni, rajin-rajinlah cuba. Faham rasa telon gini naik tu, banyak peluang lebih terbuka untuk orang kita disediakan oleh Jakua. Jadi jangan malu untuk ke depan.
1: Dirab bin Wayat, jurufoto Ain Ros asli di Pelamin. Moin, Moin, Syed FM.

Dan atas sambung lagu nombor suara Ahmad Fauzi, lagu ditunjuk Kerindu Padamu. Ia terjadi pukul 7.21 minit layang. Berada yang pengunjung Yip Serang bertugas bertemankan Nyob Kenemba. Terima kasih Jaya-jaya ucapkan untuk Nyob Kenemba yang malah bertemankan di pukul 4 dengan tetap sehingga ke pukul 8. Aduh akal, sebab akal akan diperak Nyob Kenemba. And Kloid Simon Kazana Seni Asik yang akan menemani Nyob Kenemba selama 30 minit bermula pukul 7.30 minit dan akan sehingga ke pukul 8 layakkan. Jadi yang segera senang mengundurkan diri, jumpa lagi pada hari Mua yang konti lagi setiap biasa bertemankan Nyob Kenemba. Jadi sebelum tutup track, terima kasih untuk layak di peramanan Nyob Kenemba dengan lagu nombor surat 2K Pantai Hiburan. ZFM, main-main, bye-bye.

0: Yalah, pasti pandai.
1: Kadang-kadang kita pun heran ya. Kenapa ada orang menggunakan Facebook tidak mengalami ketagihan, tetapi ada orang mengalami ketagihan ya. Jadi puncanya, antara punca-punca penyebab ketagihan Facebook adalah kalau kanak-kanak tiada pemantauan. Ibu bapa tidak pantau, membiarkan anak-anak atau remaja menggunakan Facebook tanpa batas sampai malam, sampai pagi, menggunakan sepanjang waktu. Jadi bila mereka sudah hook ataupun sudah melekat, susah untuk dipisahkan. Saya pernah dapat komplain ataupun daripada ibu bapa bahawa anak berumur, saya ingat 10 tahun ya, tak boleh berenggang dengan telefon. Nak pergi sekolah pun kena bawa telefon, sampai kena marah lah. Saya kata, kalau ambil telefon apa berlaku? Dia kata dia akan mengamuk dan dia lebih suka tak pergi sekolah. Jadi saya kata, habis tu you buat apa? Saya bagilah, kalau saya tak bagi dia mengamuk. Jadi untuk anak-anak ni, bila dia tahu kalau dia mengamuk dia dapat, jadi dia akan mengamuk lah setiap kali dia nak sesuatu kan. Jadi saya kata, no, kita tak boleh biarkan begitu. Kalau kita nak membetulkan sesuatu, kita kena dia ikut kita, bukan kita ikut dia. Maksudnya, dia suka ke, dia tak suka, kita kena ambil. Dia nak meronta ke, dia nak mengamuk ke apa, dia boleh buat. Tapi sampai bila? Dia tak akan mengamuk 24 jam kan? Lepas 1 jam pun dia dah penat. Setengah jam pun dah penat. Jadi dia akan berhenti dengan sendiri. So dia tahu apa yang salah dan tak boleh buat. Jadi kita sebagai dewasa yang mempunyai otak yang matang, tahu yang mana baik dan buruk, kita kena mengawal. Ya?
2: Di mana jua anda berada? Terima kasih kerana sudi memilih Ashi Game Fair sebagai teman.

Jok Sengong SFM Boy No More, lain daripada yang lain.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah disebut bahawa bila hi ingat dunia maka akan hisip akhirat. Ha, bagi harap saudara. Maksud hadis Nabi ada saudara ya, bukan pek bula hi ingat dunia, kek harta dunia boleh saudara. Makin wajib hi berusaha supaya sinohi ku dunia ada kaya, senang, mong harta, baru bula hi beribadah haji, baru bula hi bayar zakat. Bagi harap untuk hi bayar zakat ya. Beribadah haji aman walah harta, duit cukup untuk beli caknak talah rokgob, kais pagi makan pagi, kais petang makan petang, bagai puk saudara ya, main kais-kais. Ha, tapi maksud ajalah, walau bagai harok hi kek rezeki, kek duit, kek harta dunia, tapi get sip ya, get sip saudara, bahawa sinui ku dunia ada sekejap talah. Dunia ada sebagai hi berhenti berehat sekejap sambil kek bekal, kek rezeki untuk hi nu alam de kekal, alam de luas, alam de kekal abadi, ia aja akhirat. Waktu ku dunia ada mestilah hi kot peluang untuk hi kek bekal, kek harta, kek rezeki untuk hi nu alam akhirat. Tapi harta bekal nu rezeki de mesti hi kek, de mesti hi bukan duit saudara, tapi merupakan amal ibadah. Ha, adalah bekal de mesti hi en ya aja amal ibadah hi nu Allah. Boleh aja Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ki sabda supaya tak hisip nu alam akhirat. Sebab bila lampau hi hu harta dunia, sinui ku dunia makan hisip sinui akhirat. Sebab i penyudah saudara yang baca nana hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keklah rezeki bagai akan hisui 1000 tahun ni, tapi behlah amal ibadah bagai akan hilat hukurdo. Fikir-fikirlah saudara. Sekian, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Hashtag penyiaran jati.

0: Classic FM. Moi nu moi. Lain daripada yang lain.
1: Anda sudah bersedia untuk revolusi seterusnya. Selepas mencetuskan fenomena, kini pentas penciptaan paling berprestij kini kembali. Junior Innovator mencari legasi inovator muda yang berani mencabar masa depan. Jangan tunggu lagi, sertai kami sekarang. Layari laman web untuk pendaftaran. Tarikh buka pendaftaran pada 14 Jun 2026, hari Selasa, bermula 12 tengah hari. Syarat pertandingan terbuka kepada semua murid di Malaysia berumur 7 hingga 17 tahun. Kaedah penyertaan, hantarkan slide pembentangan format PPTX iaitu PowerPoint, Canva Presentation atau Google Slide. Maksimum 5 slide serta video format MP4 berdurasi 2 minit dan orientasi landscape 16:49. Tarikh tutup pendaftaran pada 14 Julai 2026, hari Selasa, 12 tengah hari. Maklumat lanjut, juniorinnovaton.rtm.gov.my.
2: Terperangkap dalam trafik atau masih di pejabat? Jangan lepaskan walau satu saat aksi padang. Bawa stadium terus ke poket anda dengan RTM Click. Demam Piala Dunia 2026 kini bermula. Stream siaran langsung perlawanan terbesar dunia. Pantas, lancar dan terus ke skrin anda. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi RTM Click di Play Store, App Store atau Huawei App Gallery sekarang. RTM Click, aksi live kelas dunia. Aksi dramatik, jaringan epic. Jangan terlepas sebarang aksi. Saksikan rangkuman perlawanan terbaik yang menggegarkan pentas dunia. Kami bawakan setiap detik, setiap kontroversi dan setiap jaringan emas. Match Day Highlights setiap hari sepanjang kejohanan Piala Dunia. 10 malam di Sukan Plus dan penstriman langsung di RTM Click.

Ya, halo, halo, hai. Bor bungut. Salam sejahtera. Ruh salam 18 ku kaum masyarakat Mahir dia sedang mendengar. HFM, moi, num, moi. Jadi, kemungut ada. 8/7/2026 bersama dengan hari Rabu. Pukul 8.09 minit mengut. Bersama Ruin, DJ Reza ke udara. Jadi untuk pernah ni, hey semua mengon ada, hey brother ku, segmen pilihan nasyid dan juga segmen joke healing. Pilihan nasyid akan bermula pukul 8 ada, loy lah pukul 10 mengon, dan telah saja diikuti ataupun disusuli dengan anak-anak lagi segmen yang menarik ya Haji, segmen joke healing. Jadi rakan-rakan semua, terima kasih yang sentiasa setia bersama Ruji Asyik FM dan menjadikan Asyik FM sebagai teman engkik, sebagai kawan engkik, untuk menceriakan keadaan dan menceriakan hari engkik semua. Yang pun terima kasih no rakan setugas in DJ Saga yang pai menghabiskan tugas, pai menyelesaikan tugas. Semoga terbaik lah ya. Semoga anda semua terhibur dan juga telah saji. Tugas adik akan be kuat ya in. DJ Reza, DJ Pai, DJ yang Romaji, comel-comel. Comel ya. Mama pun terima kasih rakan-rakan pendengar, bobo yang tengah Romaji sedang berehat, sedang Romaji sambil makan, sambil cenak mengot di Romaji bolehlah ki layan HFM moi nu moi. Ya, terima kasih juga rakan-rakan pendengar yang sedang memandu. Selamat memandu. Dan mengucapkan semoga kita selamat sampai di destinasi yang kita tuju. Dan juga selamat berehat, nu rakan-rakan yang berehat. Dan juga selamat bekerja ya, nu rakan-rakan yang mungkin mengot adik. E-shift ni shift mengot. Tambah-tambah. Teruskan perjuangan kita. Semoga kita sentiasa kekal selamat dan juga ceria. Hendaknya lah ya. Jadi yang boleh kita kat HFM Nusi frekuensi radio 89.3, 91.1, 93.1, 95.6, 96.7, 99.9, 102.5, 102.7 dan juga 105.1. Dan juga boleh kita je Nusi My Freeview 706 dan juga ku RTM Click. RTM Click satu aplikasi yang BU ya, RTM untuk hey semua. Jadi okay, boleh kita log masuk secara percuma dan download secara percuma ke Apple App Store dan juga Google Play Store dan juga Huawei App Gallery. Baik, jadi kemungkinan ada pilihan nasyid akan ke udara menemani engkit semua. Jadi anu rakan-rakan pendengar, engkit boleh kiri permintaan lagu penerusi talian Asyik 023-3151-600. Lagi sekali anu ulang 023-3151-600. Dan juga boleh kiri komen ke TikTok live yang akan in start genet doh. Jadi mama pun kena terus bersama Ruji Asyik FM dan mengot adik akan berhibur dan juga hipani gah-gah semasa berkaitan dengan berkaitan dengan ma yang berlaku ke negara adik dan juga berkaitan dengan info trafik Ruji C ya. Jadi mama pun terus layan Asyik FM Moi Numoi sebagai pembuka bicara, pembuka kata untuk mengot adik Joy Danok lagu Ju Nyanyian Sinar Band 18 Suku Kaum Asyik FM Moi Numoi.

Ya, Chef M, Moy Numoy, lain daripada yang lain pada net, menghiburkan hei semua. Ya, Ji, lagu Jo Nyanyian, Sinar Band, 18 Suku Kaum. Ha, lagu Ji, menyatukan hei semua lah ya. Mestinya hei mong 18 Suku Kaum. Dan diharapkan keharmonian adih kekal terjalin sampailah bila-bila lah ya. Jadi apa, terima kasih rakan-rakan pendengar yang masih lagi setia bersama Ruji Chef M. Ketika adik seperti in sedia maklum, hei akan aku kata segmen pilihan Asyik, di mana in akan putarkan lagu-lagu permintaan ju rakan-rakan pendengar. Hei, yang boleh ki permintaan juga melalui ku TikTok live Asyik FM. Boleh ki komen-komen dan juga boleh ki sertakan dengan ucapan sekali, mungkinlah lagu aji ki tujukan untuk mai yang tersayang lah ya. Jadi terima kasih rakan-rakan pendengar melalui TikTok live sekarang ada lebih kurang mong 8,000 mata memandang. Elin Mazlin, selamat malam DJ, selamat malam juga Elin Mazlin, dan juga selamat malam juga semua rakan-rakan dan pendengar. Diharapkan kita semua terhibur mengurut adik, dan dia akan berkongsi cerita, berkongsi fikiran, berkongsi idea dan juga berkongsi memori lah ya. Memori bersama-sama. Jadi malam adik ataupun mengurut adik, jadikanlah Asyik FM sebagai teman setia anda lah ya. Baik, tanpa hilang-hilangkan masa, Joy baca permintaan ju rakan-rakan. Hei, mesti WhatsApp talian Asyik 0233151600. Jadi yang pertama memang permintaan ju berbunga DJ Ed Lundi, ju Cerung Kelubik, Kapung Gajah Perak, semain lagu Katih Rengiak, penyanyi kumpulan JGP Band. Terima kasih DJ, semoga semua mai terhibur dan head juga doa abur ya. Bye. Terima kasih Lundi atas permintaannya, semoga Lundi pun sehat-sehat sejahtera dan juga dipanjangkan umur, dan juga semoga terhibur aja Lundi. Jadi yang kedua memang permintaan, hai selamat malam DJ, bertugas dari Ayu Kampung Embas Lubuk Paku Maran Pahang, memilih lagu Wali Yang Penting Halal. Lagu ini sekadar hiburan untuk semua pendengar Asyik FM di mana pun berada, semoga terhibur. Dan untuk DJ bertugas, terima kasih. Terima kasih ya Ayu daripada Kampung Embas Lubuk Paku Maran Pahang dengan lagunya Wali Yang Penting Halal. Terima kasih lah ya, semoga terhibur. Ya, baik, yang ketiga pun permintaan Jo Husin, Kampung Orasi, Sungai Tementung, Kuala Lipis. Aku kutip lagu Jo Nyanyian Sting sebab sebab ma je. Mama pun semua getih hibur lah ya Husin, dan juga semua rakan-rakan pendengar. Jadi Haji Ilai, ni lagu yang pertama untuk membuka akhir punya segmen pilihan Asyik. Jadi mama pun terus lain Asyik FM Moy Numoy. Jo Ilai nak lagu Jo Nyanyian JGP Band Katih Renyang. Asyik FM Moy Numoy.

Ya, Chef M, Moy Numoy, lain daripada yang lain pada naik ketik lagu Ju Nyanyian. Aha, Nyanyian Stick. Ya, Aji, sebab. Moy, sebab je. Mengadai aku kira sedih-sedih, aku kira rasa sebab. Dan bersama Ruin, aku akan kira rasa ceria. Hendaknya lah je lah. Baik, Haji Nenek Higetik ni permintaan jurakan ni. Data sadih akan sambung lagi permintaan Haji rakan-rakan ni. Yang pertamanya, Mong. Hai, halo-halo. Selamat malam DJ Petugas. Siti Salwa dari Kedah hadir. Lagu Pilihan Nasheed nak request lagu Shakila. Biar aku pujuk Eddie Gono, penyanyi ya. Untuk hiburan semua pendengar CFM dia setia. Terima kasih DJ Petugas. Bye-bye CFM terbaik. Terbaik Siti Salwa. Terima kasih atas permintaannya. Jadi yang kedua, memang permintaan jurakan ni, Bor Menguat DJ, saya JJ Spero atau Zack Muhammad Razif, sekarang berada ku de Kampung Batu 12 Jalan Kapar Kelang, ingin meminta lagu dia berjudul Satu Jalan Satu Pegangan, Ju Nyanyian Zamani, Ju Kumpulan Slam, untuk hiburan semua pendengar-pendengar dengan ucapan semoga terhiburlah hendaknya. Baik, terima kasih Abor. Abor juga JJ Spero ataupun Zack Muhammad Razif, dan juga terima kasih atas permintaannya. Bila atas saja permintaan Ju Akma, Seribu Bintang. Kutip lagu jujurnya Seribu Ali Kat, Seribu Bintang. Terima kasih Akma atas permintaannya. Semoga Akma terhibur. Dan juga terima kasih rakan-rakan pendengar menerusi live TikTok. Jangan lupa untuk tap-tap screen. Jangan lupa untuk share dan juga repost hit punya live TikTok CFM. Jadi jila ni lagu untuk permintaan aku adeh. Gendang Johai akan berhibur lagi dengan Joy lagi permintaan Ju rakan-rakan ni. Jadi terus lain Chef M. Moy Numoy, lain daripada yang lain.

Ya, Chef M, Moy Numoy. Lain daripada yang lain, pandai naik getik lagu Jo Permintaan Kak Akma, Seribu Bintang. Elie Cats, wah, ramai je mengambil memori, mengambil kenangan. Seribu Bintang, yelah, bila dah muat dekat, memanglah ini kikikai bintang kan. Jadi, semoga terhibur ya Akma atas permintaan lagunya. Jadi sekarang jam menunjukkan 8.52 minit menguat. Nah, Ganej pukul 9 dah akan awak laluan sebentar. Channel untuk gah ataupun berita utama jam 9. Jadi telah saja pukul 9.10 ia akan bersambung lagi. Kata segmen pilihan nasyid dan jangan lupa okay, boleh ki permintaan lagu serta berserta dengan ucapan, berserta dengan tempat genih kek jublok, kek jublok kan. Jadi semoga kek semua terhibur. Jadi sebelum jam 9 lar lagi, yang akan putarkan lar lagi permintaan Ju rakan-rakan ni. Yang pertamanya, Mong permintaan Ju Murni. Kutik lagu Ju Nyanyian Spring Sampai Hati. Sampai Hati. Ngerai lain ni. Jadi maupun terima kasih Murni atas permintaan lagunya. Itu saja mau permintaan Ju Real Agogo itu mau TikTok ni. Aku ketik lagu Ju Esther One Kehadiran. Jadi terus lain Chef FM, Moy No Moy, lain daripada yang lain.

0: Sementara itu, proses pengambilan tanah secara rasmi sedang dilaksana Dewan Bandaraya Kuala Lumpur DBKL bagi menyelesaikan isu sekatan laluan awam yang dibina di atas tanah persendirian di Jalan Taman Datuk Senu Sentul. Datuk Bandar Kuala Lumpur Datuk Seri Fadlun Mat Wujud memaklumkan tindakan penyelesaian secara konkret telah digerakkan sejak Februari lepas menerusi beberapa siri perbincangan melibatkan pihak-pihak berkaitan.
1: Saya nasihatkan pemilik tanah supaya sedikit bersabar kerana proses dah berjalan, bukan tak berjalan langsung, dah berjalan. So kalau mereka boleh sedikit bersabar untuk membenarkan tanah tersebut digunakan untuk laluan, after all this while pun dah memang dah lalu dah. So sedikit masa lagi sekiranya mereka boleh bersabar dan proses tu sedang akan diuruskan dengan segera.
0: Datuk Sri Fadlun Mak Wujud. Mekanisme sedia ada bagi memastikan persekitaran sekolah kekal selamat diperkasa Kementerian Pendidikan KPM susulan insiden membabitkan pelajar sejak kebelakangan ini. Timbalan Menterinya Wong Kah Wah berkata, langkah yang telah dilaksanakan bukan sekadar tindakan reaktif, sebaliknya satu usaha berterusan bagi mencapai matlamat yang disasarkan.
2: Pihak KPM sememang ia telah pun memperkuatkan mekanisme-mekanisme yang sedia ada. Nombor satu berkenaan dengan SPI kita untuk laporan SOP 137 berkenaan dengan pelaporan dan juga tindakan menangani isu disiplin murid, itu nombor satu. Nombor dua, usaha ini diperkukuhkan lagi dengan usaha-usaha seperti program pembangunan karakter generasi madani yang memperkukuhkan dan membina karakter murid secara holistik untuk menyeimbangkan dimensi intellectual, sosial dan juga spiritual.
0: Wong Kah Wah. Agensi Pengurusan Bencana Negara NADMA dilantik sebagai Pusat Tumpuan Nasional NFP bagi dana untuk menangani kerugian dan kerosakan FRLD bawah Konvensyen Rangka Kerja Pertubuhan Bangsa Bersatu mengenai Perubahan Iklim UNFCCC. Kenyataan Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam memaklumkan ia bertujuan memperkukuh akses Malaysia kepada pembiayaan antarabangsa berkaitan impak perubahan iklim. Pelantikan itu dipersetujui dalam mesyuarat ketujuh Majlis Tindakan Perubahan Iklim Negara yang dipengerusikan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Nilai jualan RM1 bilion disasarkan Majlis Amanah Rakyat MARA menerusi program Gate to Global dalam tempoh 5 tahun akan datang. Pengerusi MARA, Datuk Dr. Ashraf Wajdi Dusuki berkata, sasaran itu boleh dicapai melalui penglibatan 176 usahawan bumi putra yang menembusi pasaran antarabangsa. Menurutnya, salah satu usaha membantu meningkatkan keupayaan usahawan adalah melalui padanan perniagaan.
3: Mereka ini ada pelbagai kelompok dan peringkat usahawan yang bersifat mikro, sederhana dan usahawan kecil. Kita nak setiap fasa ini mereka dapat graduate, dan cara paling berkesan untuk mereka graduate adalah untuk mereka bekerjasama antara satu sama lain. MARA bersedia untuk menjadi payung bagi mereka dan MARA Corp boleh menjadi anchor untuk segala usaha yang kita lakukan ini.
0: Datuk Dr. Ashraf Wajdi Dusuki.
4: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Argentina terselamat daripada kejutan apabila bangkit menewaskan Mesir untuk mara ke suku akhir Piala Dunia 2026. Lionel Messi yang gagal menyempurnakan sepakan penalti tetap muncul watak penting apabila menjaringkan gol penyamaan selepas Argentina ketinggalan 2-0 sebelum Enzo Fernandez melengkapkan kebangkitan dramatik juara bertahan itu. Ketua jurulatih Lionel Scaloni memuji semangat juang Messi yang enggan mengalah meskipun gagal dalam sepakan penalti. Argentina akan menghadapi Switzerland pada 12 Julai. Dalam pada itu, Persatuan Bola Sepak Mesir menuntut keadilan terhadap mutu pengadilan dalam kekalahan dramatik 3-2 kepada Argentina pada perlawanan pusingan 16 terbaik. Juara dunia itu bangkit daripada ketinggalan 2-0 selepas minit ke-79 untuk mencatat kemenangan. Namun, Mesir berpendapat mereka sepatutnya mendahului 3-0 selepas satu semakan video membatalkan jaringan Zico atas alasan berlaku kekasaran kecil. The Virus turut mendakwa mereka sepatutnya diberikan sepakan penalti sejurus sebelum Enzo Fernandez menjaringkan gol kemenangan pada masa kecederaan. Presiden Persatuan Bola Sepak Mesir, Hani Abrida berkata, beliau menuntut FIFA melakukan siasatan terhadap pengadil dari Perancis, Francois Lecesier, serta pembantunya. Presiden Switzerland Guy Parmela menyifatkan kejayaan negaranya mara ke suka akhir bola sepak Piala Dunia buat kali pertama sejak 1954 sebagai satu pencapaian bersejarah. Switzerland melewaskan Colombia 4-3 menerusi penentuan sepakan penalti selepas terikat tanpa jaringan di Vancouver sekaligus mengesahkan tempat ke suka akhir menentang juara bertahan Argentina. Akhbar-akhbar tempatan turut meraikan kejayaan itu dengan Tribun di Geneva menyifatkannya sebagai majis.
4: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya. Harga minyak dunia melonjak hampir 6% selepas Presiden Amerika Syarikat Donald Trump mengisytiharkan gencatan senjata dengan Iran telah berakhir sekaligus mencetuskan kebimbangan terhadap konflik baharu di Asia Barat. Minyak mentah Brent meningkat kepada sekitar $78.50 setong, manakala West Texas Intermediate naik kepada $74.60 setong. Kenaikan itu didorong kebimbangan gangguan bekalan minyak global susulan serangan baharu Amerika Syarikat ke atas Iran serta ketegangan yang kembali memuncak di Selat Hormuz. Dalam pada itu, Kor Pengawal Revolusi Islam Iran IRGC melancarkan serangan peluru berpandu dan drone ke atas 85 kemudahan tentera Amerika Syarikat di Bahrain dan Kuwait. Ia sebagai tindak balas terhadap serangan Washington. Menurut kenyataan IRGC, operasi bersama yang dilaksanakan pasukan tentera laut dan udara itu berjaya menembak jatuh sebuah drone. Tentera Iran turut memberi amaran semua pangkalan tentera Amerika Syarikat di rantai itu akan menjadi sasaran kerana Washington terus melanggar perjanjian gencatan senjata. Sementara itu, China mengecam sekeras-kerasnya peningkatan mendadak konflik ketenteraan di Asia Barat selepas Amerika Syarikat melancarkan serangan terhadap berpuluh-puluh sasaran di Iran. Jurucakap kementerian tersebut, Mao Ning, mengeluarkan amaran tegas kepada kedua-dua pihak agar tidak mencetuskan semula peperangan. Beijing turut mendesak semua pihak terlibat agar bertenang dan kembali ke meja rundingan bagi mengelak situasi daripada terus meruncing sehingga menjejaskan kestabilan global. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Kerajaan menghentikan perolehan pertahanan dari Norway serta-merta. RM1 juta bagi program Geran Pusat Bandar Kuala Lumpur 2026. Sekian berita yang disunting oleh Amin Nur Azam dari Pusat Berita RTM. Raikan gol setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum.

Ya, Chef M, Moy Numoy, lain daripada yang lain. Apa ini, Nek? Higer take berita utama pukul jam ke-9 untuk hari adik. Jadi, terima kasih rakan-rakan pendengar bersedia setia bersama Ruji Chef M. Tokiru ke blok telik kiri sekarang, adik. Semoga engkit terhibur dan juga engkit sentiasa selamat lah, ya. Terima kasih juga rakan-rakan pendengar merusi live TikTok RCFM, ha, yang sudi tap-tap screen dan sudi ngerokmai je share he punya live, share repost he punya live dan juga sudi ogif, ha, kalau ogif pun ogif joget, ha, jadi mama pun semoga engkau okay, terhibur lah ya. Dan juga semua yang sedang memandu, sedang and kereta and lori and bus dan sebagainya, semoga engkau okay, selamat sampai destinasi. Dan juga kalau kira rasa letih ataupun Ngeromai Ji agak mengantuk ke, dapatkan rehat dan juga rawatan yang cukup, ha, kan kurunong ngaji kan joy R&R dan sebagainya, macam kau highway je joy R&R. Jadi kalau kira rasa tak lalu, tak larat dan sebagainya, boleh ke berhenti no rehat dan juga dapatkan rehat yang secukupnya. Belilah mama tadi mungkin minuman ke, ngenut ke ataupun cenak ke yang Ngeromai Ji boleh hilangkan ngantuk. Kadang-kadang setengah mai bi hilangkan i ngantuk je dengan kicap benda-benda masam. Mungkin juga mai mungkin ki perlukan kafein. Ya ji macam kopi dan sebagainya untuk kekal segar, kekal cergas masa kurun. Tak kisahlah matali pun i cerna ataupun ngenut. Yang pentingnya ke kena sentiasa ngeromai ji cergas dan juga mat ki tahan. Bukan mah risau dengan sekarang ada mungkin setengah pendengar hi yang mong masalah mikroskrip, ji bahaya sebenarnya. Bukan mah kurunong aji, bukan hit halai talih yang ui yang end kereta and kenderaan dan sebagainya, mong lagi pengguna jalan raya dan yang lain. Jadi nungkit semua kena sentiasa segar dan juga sentiasa mengamalkan sikap toleransi dan juga sikap bertolak ansur ketika end kereta lah ya. Aku hiya laju-laju, patuhi had laju yang ditetapkan dan juga patuhi peraturan aku nonong aji lah ya. Jadi Joey sambung lagi he punya topik pada hari ini ataupun segmen pada hari ini, Haji segmen pilihan nasyik. Joey layan ataupun he bacakan permintaan Ju rakan he Ju Awang yang berasal daripada Sungai Bidut Sibu Sarawak. Tiba-tiba deh. Aku ketik lagu Ju nyanyian Mas Idayu Dendang Asmara. Terima kasih Awang atas permintaannya nyak ya daripada Borneo ketiba untuk mendengar ASFM Moi No Moi. Tersaji mau permintaan Ju Izwan request lagu Rindu Tak Bererti daripada Syaz dengan ucapan selamat malam untuk semua. Selamat malam juga Izwan, terima kasih atas permintaan lagunya. Dan yang ketiga mau permintaan Ju Sadiah berasal daripada Jitra Kedah. Ku getik lagu Ju nyanyian Haida Hajat. Ha. Semoga Hajat Haida pula. Hajat Sadiah tercapai lah ya. Ha. Semoga terhibur juga. Dan juga terima kasih rakan-rakan pendengar yang masih lagi setia bersama Ruji RCFM. Jadi mama pun terus Joy layan nak lagu Ju permintaan rakan-rakan ni RCFM. Moi Numoi pilihan RCFM.

Ya, Chef M, Moino Moy, lain daripada yang lain. Pernah ketik lagu Ju permintaan Kak Sediah. Ha, aku ketik lagu Ju nyanyian Haida, Hajat. Ha, semoga Hajat Haida Hajat Sa'adiah tersampai lah ya. Ha, terima kasih atas permintaan lagunya. Baik, akan bacakan naik permintaan ni lagu Ju Rakan Hei Haji Farah. Ku ketik lagu Ju nyanyian M-A-Y May. Ha, ku ketik lagu Sketsa Sebuah Cinta. Baik, yang kedua memang permintaan Ju Kak Samsiah Yahya Ju Alustar. Ku ketik lagu Ju nyanyian Wiz Khalifa Fit Khalid Put. Ha, ku ketik lagu bertajuk See You Again. Yeah. Baik, yang ketiga memang permintaan Ju Cik Siti. Ha, aku ketik lagu Ju nyanyian Flow 88 Hutang. Dengan ucapannya adalah siapa yang hutang jangan betul, jangan buat-buat lupa. Alamak, Buimai dia hutang Ru Cik Siti dia bayarlah ya. Aku hi persip lui, aku tak hi bayar. Ha, jadi maupun terus lain Chef M Moinumoy. Sketsa Sebuah Cinta. May, M-A-Y. Chef M Moinumoy.

Ya, Chef M, Moy No Moy, lain daripada yang lain. Pada ni, kita take lagu Ju Permintaan Cik Siti, ha, dengan lagunya Hutang Flow 88. Dengan ucapan Elaine, siapa yang hutang jangan buat-buat lupa. Hai, ajilah Elaine. Kalau hi berhutang ke rumah, aku lah hi persip lah. Aku lah hi ngeramai aji. Hi nyak pernyakkan diri daripada mai yang hi berhutang aji. Kalau boleh, kalau dapat diselesaikan seawal yang mungkin lagi buat. Sebab mak ngeramai aji tak buat lah ya. Kalau hi berhutang, lepas tu ngeramai aji. He lupa nak lunaskan tanggungjawab he. Aji satu perkara yang kurang bor. Dan juga Romaji merosakkan hubungan antara main yang he berhutang. Yelah, he berhutang kadang-kadang ru kawat he, ru pasangan he ke, ru ambil apa he ke, ru memenang he ke, ataupun ru saudara he ke. Tak kisah bobot tadi, yang penting he kena lunaskan secepat yang mungkin lah ya. Jadi Jo Elano, lagu permintaan Jo baca permintaan Jo Alung Fair. Aku ketik lagu Jo Pantai, lagu Jo Fair, Pantai Pasir Hitam. Yang kedua memang permintaan Jo Nizam. Aku ketik lagu Jo Nyanyian Jelma Lamawar. Dan yang ketiga memang permintaan Jo Rakan ni Faiz Ibanez. Aku ketik lagu Jo Nyanyian Pusaka Band Mimpikah Aku. Jadi sekarang jam menunjukkan 9.49 minit mengot. Jadi he berbaki lebih kurang 1 minit lagi ataupun 10 minit lagi untuk he melangkah ke segmen Jok Healing. Jadi apa-apa, terima kasih rakan-rakan pendengar yang sudi request-request lagu, sudi permintaan lagu dan juga sudi ok respon untuk he punya segmen untuk hari-hari. Jadi apa-apa, terus layan Asyik FM Moy No Moy, Pantai Pasir Hitam daripada Fair. Asyik FM Moy No Moy.

Ya, Chef M, Moy Numoy, lain daripada yang lain. Pukul 10.03, minit menguat. Semestinya Hidah melangkah masuk ke dalam lagi segmen Ya Haji, segmen Jok Healing, di mana segmen Adih akan putarkan lagu-lagu yang santai-santai, yang ramai ji hilahi berehatkan, sambil-sambil berehat, sambil-sambil ji berhibur dengan lagu-lagu yang ramai ji berhealing-healing lah, bergalau-galau lah ya. Haha. Jadi walaupun selamat berehat, rakan-rakan pendengar yang mungkin sedang berehat sekarang adik, dan juga sedang mendengar CFM Moy Numoy, sambil-sambil ditemani ya teh susu. Ha, teh susu ke kopi O ke kan. Oh, sedapnya. Mungkin-mungkin ada kan. Sambil-sambil kingut-kingut aja, sambil-sambil juga kelayan CFM Moy Numoy juga. Selamat memandu juga rakan-rakan pendengar yang sedang memandu sekarang adik. Ucapkan semoga ke selamat sampai ke destinasi, dan juga selamat sejahtera lah semuanya lah kan. Baik, ketika ini akan kongsikan nungkit semua berkenaan dengan ramalan JIS untuk Huperdoh 9 Julai 2026. Jadi menghineng ramalan The People Hall, ya, Jabatan Meteorologi Malaysia, Kementerian Sumber Asli dan Kelesiran Alam, menghineng cuaca Iblah Huper Huperdoh ini yang berpes menyeluruh ke kawasan pantai Pulau Pinang, dan juga berpes juga akan berlaku ke beberapa tempat Perlis Ru Kedah, dan juga berpes juga akan berlaku ke beberapa tempat ke kawasan pantai Selangor, Negeri Sembilan, Ru Melaka, tetapi ke Perak, Kelantan, Terengganu, Pahang, Kuala Lumpur, Putrajaya, Ru Johor dijangka atau mani untuk Iblah Huperdoh. Jadi menghineng ku Sabah pula berpes akan berlaku ke beberapa tempat ku Labuan, dan juga berpes juga akan berlaku ke beberapa tempat ke pedalaman Pantai Barat, Ru Kudat, tetapi ku mani akan berlaku ke beberapa tempat Ya Haji ku Tawau, Ru Sandakan. Dia menghineng ku Sarawak pula mani juga akan berlaku ke beberapa tempat ku Mukah, Bintulu, Miri, Ru Limbang, tetapi ku Kuching, Serian, Semarahan, Seri Aman, Betung, Sarike, Sibu, Ru Kapit dijangka tok mani untuk Iblah Huper 9 Julai 2026. Baik, Haji ni cuaca ataupun JIS untuk ramalan JIS untuk Iblah Huper. Jadi ada pula Iblah Dui untuk Huperdoh. Menghineng berpes akan berlaku ke beberapa tempat Kelantan, Terengganu, Kuala Lumpur, Johor, dan juga berpes juga akan berlaku ke beberapa tempat kawasan pedalaman Perlis, Kedah, Perak, Pahang, Selangor, Ru dan Negeri Sembilan, tetapi Kuala Pinang, Putrajaya, Ru Melaka dijangka tok mani untuk Iblah Dui Huperdoh. Jadi menghineng ke Sabah pula berpes akan berlaku ke beberapa tempat, contohnya Pantai Barat, Tawau, Sandakan, Ru Labuan, tetapi ku pedalaman aku dan juga akan berlaku yang berpes ku beberapa tempat lah ya. Jadi menghineng ku Sarawak pula berpes akan berlaku ke beberapa tempat Kalpit, Bintulu, Miri, Ru Limbang, tetapi ku Kuching, Serian dan Semaran dijangka hanya mani talih untuk ku beberapa tempat. Jadi menghineng ku Seri Aman, Betung, Serike, Sibu, Ru Mukah dijangka atau mani untuk Iblah Dui Huperdoh. Jadi Haji Lailai serba gak berkenaan dengan ramalan JIS untuk edisi Huperdoh 9 Julai 2026. Jadi ikut boleh kineng segala ramalan adik ku Jabatan Meteorologi Malaysia, Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam, ku laman web Nai, ataupun boleh ki download aplikasi My Cuaca, dan pergi boleh kineng segala maklumat, segala info, segala ramalan berkenaan dengan JIS. Boleh kineng kiraan angin, kiraan pinoy dan sebagainya. Jadi ikut boleh ki rancang awal ki punya pergerakan untuk hari Haji lah kan. Baik, Janet Noor yang akan kongsikan nungkit semua berkaitan dengan info trafik. Jadi, mahu pun Joy Lennox, lagu Ju, nyanyian Avicii, The Nice. Asyik FM, Moy No Moy.

perhatian, perhatian, jangan lupa.

0: terperangkap dalam trafik atau masih di pejabat, jangan lepaskan walau satu saat aksi padang. Bawa stadium terus ke poket anda dengan RTM Click. Demam Piala Dunia 2026 kini bermula. Stream siaran langsung perlawanan terbesar dunia. Pantas, lancar dan terus ke skrin anda. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi RTM Click di Play Store, App Store atau Huawei App Gallery sekarang. RTM Click, aksi live kelas dunia. Aksi dramatik, jaringan epic. Jangan terlepas sebarang aksi. Saksikan rangkuman perlawanan terbaik yang menggegarkan pentas dunia. Kami bawakan setiap detik, setiap kontroversi dan setiap jaringan emas. Match Day Highlights setiap hari sepanjang kejohanan Piala Dunia. 10 malam di Sukan Plus dan konstrima langsung di RTM Click.
1: Baik, Iris dan juga Mizi menyokong pasukan mana?
2: Saya Portugal.
3: Sama lah aku pun.
2: Sebab abang Dodo ada dekat situ.
3: See you.
4: Mexico.
5: La Roja, Spanyol.
6: Jepun, Asia.
7: Perancis. Perancis kot. Ataupun Korea. Ataupun Jepun.
8: Oi, banyak.
7: Tiga pasukan ni.
9: Saya menyokong pasukan Germany.
10: Hai, saya Dick. Saya sokong pasukan Perancis.
11: Bos. Bos sokong pasukan mana?
12: Saya sokong Portugal.
13: Satu jiwa, sejuta suarakan.
14: Satu jiwa, sejuta suarakan.
15: Satu jiwa, sejuta suarakan.
16: Satu jiwa, sejuta suarakan.
17: Satu jiwa, sejuta suarakan.
18: Satu jiwa, sejuta suarakan.
19: Satu jiwa, sejuta suarakan.
20: Satu jiwa, sejuta suarakan. Yeay!
21: Terus saksikan Piala Dunia 2026.
22: Satu jiwa, sejuta suarakan. Jangan lupa tonton Piala Dunia 2026 hanya di RTM.

0: Ya, Jila Ilai, lagu Jo nyanyian Steven Pasar Ribu Belum Siap Kehilangan. Menghiburkan hei semua untuk Muat Adil lah ya. Jadi ya, kadang-kadang kehilangan my the hei sayang adalah nana ujian the ramai susah diterima. Walaupun Nai telah pergi buat selama-lamanya, kasih sayang aru kenangan bersama Nai akan sentiasa mong dalam nusih. Jadi buat semua ada sedang merindui isan tersayang, semoga kek semua biar kekuatan ruh ketabahan untuk meneruskan kehidupan. Hargailah setiap detik bersama dengan orang dia masih mong kusi singkir, kerana kromaji masa tak boleh diputarkan balik, masa tak boleh kembali. Jadi semoga roh Nai dicucuri rahmat dan ditempatkan dalam kalangan orang yang beriman ya. Jadi apa, terima kasih rakan-rakan pendengar di masih setia bersama Ruji RCFM. Seperti yang janjikan, En akan kongsikan ungkit semua berkenaan dengan info trafik menhining menerusi posting Jo Plus Line aplikasi X. Jadi status terkini untuk kereta rusak ke Jabatan Pulau Pinang kilometer 84 arah timur Jo Pulai no Pulau Juprai, insiden selesai dan juga trafik bergerak dengan lancar. Dan semua pengguna jalan raya diminta pandu berhati-hati. Jadi mohon juga kerja-kerja penyanggaan ku elit kilometer P5.6 loy lah kilometer P4.6 arah utara Jusrai Berjaya No Putrajaya. Jadi lorong kungil lebih tutup, trafik bergerak dengan lancar dan semua pengguna jalan raya diminta untuk patuhi arahan apa-apa tanda. Jadi mohon juga kejap-kejap penyelenggaraan ku elit kilometer 1.0 loy kilometer 3.0 arah selatan Jo Shah Alam no Ibor Utara. Jadi lorong Kentop Haji ditutup tapi trafik masih lagi bergerak dengan lancar dan juga seperti biasa semua pengguna jalan raya dinasihatkan mematuhi arahan papan tanda dan juga pandu berhati-hati, pastikan semua langkah berjaga-jaga kikot dan juga semoga selamat sampai no destinasi. Jadi maupun Jo Ilanok lagu Jo nyanyian cerpen Nafas ke Udara HFM. Moi nu moi.
1: Dengarkan lagu-lagu pilihan anda bersama kami hanya di Pilihan Asyik.

Ya, Chef Moin Umoy. Lain daripada yang lain, apa yang nak menghiburkan hit semua, ya jih, lagu Jo Nyanyan Sukses Kerana Cinta Ku Turutkan. Ialah sebabkan cinta, ada kalanya hi sanggup berkorban, sanggup bertahan dan juga hijau mata leh demi melihat hi punya insan yang hi sayang hi bahagia. Jadi namun tak semua pengorbanan berakhir seperti diharapkan. Jadi buat engke yang pernah melalui kisah macam Aji, semoga lagu net menghiburkan dan juga menemani dan mengubati gek rasa kuno sajalah kan. Ha ha. Jadi yang terutamanya nu ngeromai Aji. Mungkin saya pai sekarang yang bercinta lah kan. Aku kerana cinta hi turutkan semua benda, kena mong privacy, kena mong batasnya sebelum melangkah ke jinjang pelamin, melangkah ke alam perkahwinan lah ya. Jadi mama pun mengharap kita semua terus selamat dan juga terus ngeromaji dapat ki jumpa lah mai-mai yang debor, mai pasangan ki debor dan juga menjadi ki punya peneman hidup daripada sekarang loy lah ke jannah lah ya, ke bila-bila. Baik, ku ketika ini yang kongsikan juga ke semua berkaitan dengan anak gah ya Haji, had umur persaraan penjawat awam kekal 60 tahun. Jadi kerajaan memutuskan tidak keperluan untuk meningkatkan had usia persaraan pejabat awam buat masa adeh. Jadi had umur persaraan pejabat awam kekal ku 60 tahun. Jadi keputusan diumumkan ya jurucakap kerajaan Malini Dato' Fahmi Fazil kata kenyataan telas mesyuarat jemaah menteri dan juga caruman 0.75% bagi skim lindung 24 jam tak lagi mandatory dan diui secara sukarela serta merta dan juga kesemua akan keluarkan kenyataan lanjut. Haji Lailai nanagah berkenaan dengan had umur persaraan kekal 60 tahun. Jadi Jono hilang lagu Ju Nyanyan EMA Emma dengan nyanyiannya ataupun dengan lagunya Kau Katakan Cinta. Chef M, Moi Nu Moi.

Ya, Chef M, Moi No Moi, lain daripada yang lain pada nak getik lagu Ju Nyanyian Tunas Pai Langit Ungu. Haha. Jadi kalau kita keadaan yang kongsikan mungkin semua berkenaan anak-anak gah, anak-anak berita yang berkaitan Romahir menhineng menerusi portal berita RTM Jakua Kiguna pendekatan advokasi harmoni urusan berkaitan roti. Jadi Jabatan Kebajikan Dalam Asli Jakua akan menggunakan pendekatan advokasi harmoni roti pihak berkuasa negeri menghubung urusan berkaitan teh termasuklah teh adat. Jadi memperhalusi cadangan pindaan Akta Orang Asli 1994 bukan berkaitan dengan teh, semakan definisi pengiktirafan lembaga adat Majlis Penasihat Pendidikan Pendaftaran Perkahwinan Ruh Penceraian. Jadi Jakuan yang mengadakan sisi libat urus hingga dua peringkat agar umbi untuk mendapatkan member ke balu balas dia lebih komprehensif. Jadi cadangan dasar pindaan akan dimutamatkan peringkat kementerian sebelum diangkat ya kelulusan jemaah menteri.

Okay, jadi Haji Ilai berkenaan dengan JAKUA dan ada pula memang juga berita ataupun info berkenaan dengan PM, Perdana Menteri umum 7 inisiatif untuk peneroka Felda. Jadi Ji Jeng Oi, 7 inisiatif PAI diumumkan kerajaan sempena sambutan Hari Peneroka RU 70 tahun Felda hari ini, termasuklah peruntukan RM990 juta bagi dibiayai semula pinjaman sukuk Felda RU penghapusan hutang peneroka. Jadi kerajaan yang peruntukkan lebih 1 bilion tahun depan untuk meneruskan bantuan peneroka Felda. Jadi keutamaan BOG menjadi PAI Felda termasuklah penyelesaian isu deneng ubatan perumahan Nai. Jadi kerajaan memulihkan model jualan minyak sawit mentah melalui sistem asal menjana manfaat tambahan kira-kira RM42 juta ringgit Malaysia melalui KPF. Jadi peruntukan RM450 juta selama ni tahun dah deh untuk baik pulih rupa pembinaan dek petugas Felda secara berperingkat. Lagi-lagi inisiatif kerajaan untuk peneroka-peneroka PAI, peneroka-peneroka JC PAI yang khususnya untuk warga-warga Felda lah ya. Jadi semestinya inisiatif kerajaan ada kiok sedikit sebanyak kiok kelegaan anu jenis-jenis PAI, peneroka PAI yang mungkin ingin memulakan ngeromai ji hidup yang PAI kan, hidup PAI dan juga semua semoga kita semua terhibur lah ya. Jadi semoga kita pun memanfaatkan sepenuhnya ngeromai ji inisiatif kerajaan. Janganlah ngeromai ji salah guna matadik benda yang bor berbiogia kerajaan. Jadi terasa Joe Elenok lagu Joe nyanyian Iliji Loinus sampai hati. Terasa Ji disusuli dengan lagu Joe runut bunyi filem Pajaragi Baijan 7 Mela. HFM Moi Numoi.

0: Jom sembang Asyik FM, moi-moi, lain daripada yang lain. Terperangkap dalam trafik atau masih di pejabat? Jangan lepaskan walau satu saat aksi padang. Bawa stadium terus ke poket anda dengan RTM Click. Demam Piala Dunia 2026 kini bermula. Stream siaran langsung perlawanan terbesar dunia. Pantas, lancar dan terus ke skrin anda. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi RTM Click di Play Store, App Store atau Huawei App Gallery sekarang. RTM Click, aksi lag kelas dunia. Aksi dramatik, jaringan epic. Jangan terlepas sebarang aksi. Saksikan rangkuman perlawanan terbaik yang menggegarkan pentas dunia. Kami bawakan setiap detik, setiap kontroversi dan setiap jaringan emas. Match Day Highlights setiap hari sepanjang kejohanan Piala Dunia. 10 malam di Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.
1: Adakah pasukan pilihan anda mampu menjulang trofi? Ikuti perkembangan terkini, prestasi pemain bintang dan analisis pasukan pilihan sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Hanya di Radio RPM, satu jiwa, sejuta sorakan.
0: Layak deh. Boy, no more asyik.

Ya, Chef M, Moy Numoy, lain daripada yang lain penenai hilayan lagu Ju nyanyian Arasari. Mungkinkah kau terlupa? Baik, hari ini 8/7/2026 masih lagi. Hei, ku ngeramai aja demam pada dunia yang semakin hangat, semakin meriah. Bila hineng pelawanan-pelawanan yang melibatkan pasukan-pasukan yang layak ke main ke Piala Dunia. Sekarang ni dah pun berada ku pentas suku akhir Piala Dunia, di mana akan berlangsungnya 4 perlawanan untuk bermula 10 Julai. Loilah pukul 12 Julai, menhineng 10 Julai 2026 hari Jumaat, 4 Hooper. Perlawanan di antara Perancis Rumah Gribi yang akan berlangsung ke Gillette Stadium Boston. Jadi itulah saja yang juga perlawanan di antara Spanyol La Roja akan bertemu Rome Belgium 11 Julai 2026 hari Sabtu pukul 3 Hooper, yang akan berlangsung ke Sofi Stadium Los Angeles. Jadi perlawanan suku akhir yang ketiga di antara Norway Ru England menhineng perlawanan dia akan berlangsung pada 12 Julai 2026 hari Ahad pukul 5 Hooper ke Hard Rock Stadium Miami. Jadi yang terakhir, perlawanan suku akhir yang terakhir adalah Argentina Rusia Zealand. Perlawanan yang akan berlangsung pukul 9 Hooper 12 Julai 2026 Ahad, yang akan berlangsung ke Arrowhead Stadium Kansas City. Jadi semestinya akan joy drama-drama dan juga perkara-perkara yang boleh dibincangkan untuk Piala Dunia kali ini. Menhineng secara statistik, menhineng statistik pendahulu untuk gol terbanyak masih lagi dipegang ya legenda Argentina Lionel Messi, diikuti dengan Erling Braut Haaland dengan 7 gol, Lionel Messi 8 gol dan juga Kylian Mbappe 7 gol. Jadi dari segi assist pula, kalau ini ada gol, ada pula dari segi assist, menhineng Michael Olise dah pun kiui assist Si Jeng Oi 5 assist, diikuti dengan Brahim Diaz juga Maghribi kiui 4 assist, dan juga yang ketiga Mong Bruno Guimaraes juga Brazil kiui 4 assist. Jadi semua perlawanan yang diceritakan nenek adalah waktu Malaysia dan juga 8 pasukan terbaik dunia, 4 tiket nusa separuh akhir. Jadi engkau boleh kineng demam Piala Dunia deh menerusi RTM Klik, boleh download secara percuma menerusi Google Store dan juga Apple App Store dan juga Huawei App Gallery, dan boleh kilok masuk secara percuma dan juga boleh kira layan semua perlawanan berkaitan dengan Piala Dunia, bukan tali perlawanan secara langsung tapi secara tertunda pun mong siaran ulangan pun mong, dan juga mong juga beberapa program ataupun siaran dia menarik Yaji Match Day Highlight dan juga FIFA Unseen. Jadi boleh kira layan segala cerita, segala info berkenaan dengan kempen Piala Dunia FIFA 2026. Sebenarnya peminat-peminat bola sepak jiwa je meronta-ronta macam lagu ade. Lagu je nyanyian Umi The Band, Jiwa Umi featuring Acha 015. Asyik FM, Moi Numoi.

Ya, Chef M, Moy Numoy, lain daripada yang lain. Pukul 11.32 minit menguat bersama Ruin. Masih lagi bersama Ruin, DJ Reza, kata segmen Jok Healing. Jadi, apa, terima kasih rakan-rakan melalui TikTok Live yang dah sudi tap-tap screen sekarang ni. Hey, menuju no 100k like. Ha, jadi, apa, terima kasih ya. Semoga anda semua dimurahkan rezeki dan juga dipanjangkan umur. Ya. Jadi yang akan kongsikan mungkin semua berkaitan dengan susulan kes yang berlaku baru pai-pai deh. Ko kes pelajar ditikam Jepen Selangor. Santuni pelajar Rui keluarga Rui Peringat. Jadi Jabatan Pendidikan Negeri JPN Selangor diketuainya pengarahnya Datin Wan Noor Ashikin Abu Kasim menyantuni pelajar ada cedera bitikam bicok kunanak sekolah menengah Kubanting Kuala Langat. Jadi lawatan Haji bertujuan untuk kiok sokongan moral meluangkan masa menyantuni keluarga Peringat ataupun keluarga Peringat pelajar. Ha, jadi antara Facebook menyatakan keprihatinan Rui memberi kata-kata semangat Rui sokongan no pelajar Rui keluarga. Jadi semoga pelajar pulih sepenuhnya dan juga urusan dipermudahkan. Jadi JPN akan terus bekerjasama dengan sekolah Rui agensi bagi pastikan kebajikan, keselamatan, Rui kesejahteraan pelajar terpelihara. Jadi ajilah-ajilah info semasa berkenaan dengan kes yang berlaku pai-pai adik ku sekolah menengah Kubanting Kuala Langat. Semoga mangsa cepat dipersembuhkan dan juga diberi kesihatan debor dan juga sentiasa selamat lah ya. Untuk semua juga rakan-rakan pendengar yang mungkin mengkekenun kita tengah sekolah adik kan, sekolah rendah, sekolah menengah, pastikan kes sentiasa menasihatkan kenun kek supaya sentiasa berhati-hati apabila hibur kawat ikan. Kadang-kadang geromai ji rambut sama hitam it's okay sama rengih, tapi hati terlei-terlei, hati lain-lain. Jadi mama pun semoga kenun kek semua ataupun mungkin sedang mendengar kerana dia mungkin sedang melanjutkan pelajaran, semoga kek semua sentiasa biar keselamatan, sentiasa berada dalam lindungan Tuhan. Ya. Jadi apapun terus layan Asyik FM Moy Numoy. Terserah dia juga ketik lagu Ju Nyanyian Awi Kecil Musnah Harapan. Asyik FM Moy Numoy.

Ya, Chef M, Moy Numoy, lain daripada yang lain pun, Nenek Hi Gertik, lagu Jo Nyanyian dan Khazanah, Siapa Kau Cinta. Jadi baik rakan-rakan pendengar semua, sampai lahir nopo hujung siaran pada hari Adih pukul 11.51 Menen Mengon. Jadi terima kasih no semua ada sudi meluangkan masa bertemankan in DJ Reza kata siaran 4 jam siaran ni ju pukul 8 Mengon, loy lah pukul 12 tengah Mengon. Jadi semoga setiap lagu dia ada empasak dia permintaan-permintaan ju rakan-rakan ni, dan juga setiap perkongsian dia disampaikan sedikit sebanyak ataupun get juga oi kiok ketenangan semangat arus senyuman untuk engkit semua. Jadi sebelum in mengundur diri, izinkan in untuk tinggalkan nana pesanan. Ya Ji, jangan pernah membandingkan perjalanan hidup hi rumah kila, kerana setiap mai mempunyai waktu, rezeki dia berbeza. Rezeki bukan sekadar wang ringgit, tetapi juga kesihatan, masa, peringat dia punya ngihik, dan juga sahabat dia setiap semong, ruh hati dia tenang. Jadi apa yang menjadi milik hi tak akan pernah tertukar, dan apa yang belum hi mong ataupun hi miliki mungkin hanya menunggu waktu yang terbaik untuk hadir. Jadi teruskan berusaha, jangan mudah berputus asa, dan sentiasalah bersangka baik kepada Tuhan. Ingat setiap usaha yang ada ikhlas pasti ada ganjarannya, dan setiap kesabaran akan menemukan kemanisannya. Jadi saya akhiri siaran ini dengan ucapan terima kasih sekali lagi semua rakan-rakan pendengar ada masih setia bersama Ruji HFM, dan diharapkan kesetiaan kita semua kekal terjalin Ruji HFM sampailah bila-bila. Jadi ada kurang semua dah tiba join motherboard, semua tiba jenang. Jadi walaupun jaga diri, jaga posisi, jaga hati, kekal positif, elakkan perkara-perkara the negative. Jadi tinggalkan kita semua dengan lagu yang terakhir, Sayang Orang Yang Sama. HFM, Moy Numoy, bye bye, Aborhanu, I love you all.

Perhatian, perhatian. Jangan.

Wino Wino Moy. Terima kasih kerana sudi memilih kami Ashik FM Moy No Moy sebagai teman hiburan dan juga rakan maklumat.

A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ya Allah ya Rahman ya Rahim. Pada malam yang penuh kemuliaan ini, kami berdoa memohon keridaan-Mu untuk melaksanakan segala tanggungjawab yang telah diamanahkan. Bukakanlah pintu hati kami bagi menerima segala kefahaman. Curahkanlah hidayah-Mu agar dapat kami jadikan sebaik-baik penghayatan. Allahumma ya Allah ya Fattah ya Alim. Kami mulakan siaran Salam FM pada malam ini dengan lafaz kesyukuran atas segala limpah rahmat dan kasih sayang-Mu. Engkaulah Tuhan yang memiliki segala keagungan dan kekuasaan, serta yang telah melimpahkan rahmat kepada sekalian hamba-hamba-Mu. Engkau jualah ya Allah yang telah menerangi hati-hati kami dengan cahaya ilmu dan kebenaran, jalan yang membawa keampunan, keredaan, serta ketenangan yang abadi melalui liku-liku kehidupan yang kami lalui. Allahumma ya Allah, ya Alim, ya Hakim, bantulah agar hati dan jiwa kami terus tetap mengingati-Mu ya Allah, yang sentiasa mensyukuri-Mu, serta baik dalam melaksanakan segala perintah-Mu dalam beribadah kepada-Mu. Dan jadikanlah segala rancangan di siaran Salam FM ini membuka minda dan hati kami ke arah lebih memahami dan seterusnya menghayati ajaran yang telah dibawa oleh junjungan kekasih-Mu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah jalan Islam yang menjadi penyuluh hidup kami daripada kesesatan, agama yang menyelamatkan kami daripada sebarang kemurkaan. Engkau selamatkanlah kami ya Allah dan ahli keluarga kami serta para pemimpin-pemimpin kami daripada sebarang musibah dan bala bencana, serta kekalkan kesejahteraan, kerukunan hidup bermasyarakat serta negara kami dengan aman yang berkekalan. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina 'adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin.

0: salam untuk semua.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna naj'aluka fi nuhuri a'da'ina wa na'udzu bika min shururihim. Allahumma baddid shamlahum wa farriq jam'ahum wa shattit kalimatahum wa zalzil aqdamahum wa sallit 'alayhim kalban min kilabik ya qahhar ya jabbar ya muntaqim ya Allah ya Allah ya Allah. Allahumma ya munzil al-kitab wa ya mujri as-sahab wa ya hazim al-ahzab, ihzimhum wa ansurna 'alayhim. Ya Allah, kami letakkan kamu di batang leher musuh-musuh kami, dan kami berlindung denganmu daripada segala kejahatan mereka. Ya Allah, hancurkan kumpulan mereka. Ya Allah, pecahkan pakatan mereka. Ya Allah, leburkan pendirian mereka. Ya Allah, musnahkan langkah mereka. Cengkamkan anjing-anjingmu kepada mereka. Ya Allah, yang maha memaksa. Ya Allah, yang maha perkasa. Ya Allah, yang maha membalas. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ya Allah, yang turunkan kitab, yang gerakkan awan, yang tewaskan tentera Ahzab. Kalahkan mereka dan kemenangan ke atas kami. Amin ya Rabbal Alamin.

0: 9 Julai 1985, pelancaran Proton Saga. Pada hari ini dalam tahun 1985, Proton Saga, kereta sulung buatan negara, dilancarkan secara rasmi dalam satu majlis yang diadakan di Shah Alam, Selangor. Proton Saga dihasilkan berasaskan model Mitsubishi selepas pengeluar kereta Jepun itu bersetuju untuk bekerjasama dengan Heavy Industries Corporation of Malaysia, HICOM. Edaran Automobil Nasional Sendirian Berhad, Ion selaku pengedar tunggal Proton Saga membuka 20 cawangan dan bilik pameran di seluruh Malaysia. Bilik pameran pertama Ion adalah di Jalan Cangkat Tambi Dolah off Jalan Pudu yang dirasmikan pada 4 Mac 1985. Peristiwa yang bersejarah ini juga meletakkan nama Malaysia dalam kalangan negara-negara pengeluar kereta dunia.
1: Salam santai. 12:30 malam hingga 4 pagi. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat malam buat semua pendengar Salam FM. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jom kita terus berselawat ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertemuan kita hari ini 23 Muharram 1448 Hijri bersamaan 9 Julai 2026. Kita mulakan hari baru hari ini, hari Khamis, dengan penuh rasa gembira, dengan penuh rasa bahagia, insyaAllah. Jadi yang paling penting, kita selalulah berbuat baik kepada orang di sekeliling kita, kerana kita kena ingat setiap perkataan, setiap ucapan kita, setiap perbuatan kita yang kita lakukan, dan juga setiap amanah yang kita pikul akan dipersoalkan di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala, insyaAllah. Jadi apapun, Farhana doakan untuk hari ini, semoga pendengar Salam FM sentiasa di bawah lindungan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, insyaAllah. Dan pastinya juga terima kasih buat rakan penyampai dari Asyik FM. Dah selesai tugasan, dah boleh berehat, dan waktu ini Farhana akan temankan hingga ke pukul 4 pagi nanti. Dan untuk waktu pertama tugasan Farhana malam ini, insyaAllah kita akan dengarkan perkongsian Salam Tilawah Tahsin Surah Al-Falaq. Jadi jangan ke mana-mana, terus kekal bersama kami pastinya di Salam FM. Salam untuk semua.

0: Salam FM di Lembah Kelang 91.1.
1: Cameron Highland 105.1.
2: 89.3 di Jerantut Pahang.
1: Negeri Sembilan 95.6.
3: Johor 95.6.
1: 102.5 di Melaka. Salam FM. Salam untuk semua.
0: Terus dengarkan Salam FM.
4: Salam FM.
1: Salam FM.
5: Salam
1: untuk semua. Salam FM, salam untuk semua, juga boleh dengarkan di MyTV 706. Masya Allah, Alhamdulillah, bertemankan Farhana untuk kita malam ini. Salam santai dan kita akan sama-sama dengarkan perkongsian ilmu di ruangan Salam Tilawah. Kita nak tahsin surah Al-Falaq bermula ayat 1 hingga 5. Jadi jom sama-sama kita berikan perhatian dan kita boleh catat apa ilmu yang bakal dikongsikan ya. Kita perelokkan, kita perindahkan lagi bacaan kita, dan insyaAllah juga kita akan dengarkan perkongsian oleh Al-Fadhil Ustaz Syazani Jemi tentang pengajaran surah Al-Falaq ini. Jadi terus bersama kami di Salam FM. Salam untuk semua.

0: #penyiarancaki. Salam tilawah mengenal dan menghayati kalamullah. Alhamdulillah ala kulli hal. Kita bertemu sekali lagi untuk malam ini insya-Allah tahsin surah Al-Falaq ayat 1 hingga 5. Insya-Allah sekali lagi kita bawakan tetamu kita jauh dari negeri Melaka, iaitu Al-Fadil Ustaz Muhammad Syazani Jamie. Assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kembali kita bertemu, bersua untuk hari ini insyaAllah.
1: Alhamdulillah diberi lagi peluang.
0: Ya, Ustaz sihat ke?
1: Alhamdulillah sihat seadanya. Alhamdulillah. Diharapkan DJ Farhana juga dan juga sidang pendengar semuanya
0: insyaAllah
1: berada dalam kesihatan, kesejahteraan, keberkatan daripada Allah SWT.
0: Amin, amin, rabbal alamin. Alhamdulillah. Terima kasih Ustaz di atas doa itu, dan kita mengharapkan juga saudara pendengar pun sudah bersiap sedia untuk kita dengarkan perkongsian ilmu untuk malam ini. Minggu sudah kita dengarkan surah Al-Ikhlas, dan malam ini kita nak dengar ataupun nak memperbaiki bacaan kita, nak memperbetulkan dengan lebih baik surah Al-Falaq ayat 1 hingga 5. Betulkah saya sebut Ustaz?
1: Betul, surah Al-Falaq.
0: Betul, Alhamdulillah. Okey, seperti kita tahu Al-Quran ini adalah panduan hidup kita.
1: Ya, betul.
0: Membimbing kita ke jalan yang benar, ya, insyaAllah. Jadi kita tak nak lengahkan masa, kita nak teruskan, nak buka majlis ilmu kita malam ini. Seperti biasalah, sebelum kita memulakan majlis ilmu Al-Quran ini, kita buka dengan bacaan doa. Semoga Allah beri terang hati kita untuk terima segala ilmu yang akan disampaikan. Silakan Al-Fadhil Ustaz.
1: Okey, baik. Sidang pendengar yang dirahmati Allah SWT, mari kita sama-sama memulakan majlis kita dengan suratul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقه أقوالنا.

0: يخفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن عين لا تدمع ومن عمل لا يرفع ومن دعاء لا يسمع وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين.
1: Amin, amin, rabbal alamin. Alhamdulillah, itu dia alunan bacaan doa yang dipimpin oleh Al-Fadhil Ustaz Syazani Jamie, dan insyaAllah dah bersedia untuk kita dengarkan perkongsian ilmu untuk malam ini, Tahsin Surah Al-Falaq ayat 1 hingga 5. Ustaz ya?
2: Baik.
1: Ustaz dah bersedia?
2: InsyaAllah.
1: InsyaAllah. Baik, kita teruskan. Mungkin Ustaz akan memperdengarkan bacaan dahulu.
2: Baik, okey. Para pendengar yang dirahmati Allah SWT, alhamdulillah kita dah menghampiri hujung Al-Quran kan. Kita daripada satu surah, daripada An-Naba, An-Nazi'at, Abasa, At-Takwir, sampailah hari ini kita dah berada di surah yang kedua terakhir dalam susunan mushaf Al-Quran kita, Suratul Falaq. Surah yang sehari-hari kita baca, mungkin dalam solat kita, mungkin di dalam zikir kita, dalam wirid kita. Jadi sama-samalah kita dengarkan dan cuba untuk perbaiki bacaan kita. Mana tahu ada kebiasaan kita yang kita baca tu ada kesilapan, ada kekurangan. Mudah-mudahan melalui pertemuan kita pada malam ini mampu membuatkan kita membaca surah ini dengan lebih baik. Okay?
1: InsyaAllah.

0: خلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد صدق الله العظيم.
1: Allahulazim. Alhamdulillah, itu dia bacaan surah Al-Falaq ayat 1 hingga 5.
2: Ya.
1: Okey Ustaz, kita sebelum Ustaz kongsikan ataupun berkongsilah ya tentang ilmu tajwid, kita dengarkanlah dulu bacaan oleh rakan pendengar kita yang menghantarkan rakaman bacaan untuk surah Al-Falaq ini ya Ustaz, boleh ya?
2: Baik, baik. Mari kita dengarkan.
1: Okey, kita dengarkan bacaannya.
3: Assalamualaikum Ustaz. Nama saya Ifat dari Bangi. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udhu bi rabbil falaq min sharri ma khalaq wa min sharri ghasiqin idha waqab wa min sharri nafathati fil 'uqad wa min sharri hasidin idha hasad. Sadaqallahul 'azim.
1: Itu dia. Baik. Untuk pendengar kita yang pertama.
2: Okey.
1: Jadi kita buat pemulihan dulu untuk pendengar yang pertama, boleh Ustaz?
2: Boleh, dan lebih baik dan lebih bagus kita fokus silakan kepada setiap satu pendengar kita. Baik. Terima kasih hadir Ifat atas bacaan yang dikirim. Alhamdulillah. Jadi surah Al-Falaq. Okey. Alhamdulillah, bacaan yang bagus. Tapi ada lagi perkara yang perlu diberi perhatian. Okey, bukan untuk adik Ifat saja, tetapi untuk seluruh sidang pendengar yang sama-sama mengikuti rancangan kita pada malam ini. Okey, baik. Pertamanya, adik Ifat, untuk dapat bacaan Quran yang bagus, yang lebih baik, kita kena ubah tabiat kita membaca. Kan? Ada orang dia ada tabiat yang pelbagai lah ketika membaca Al-Quran. Jadi macam adik Ifat ni, Ustaz perhatikan nampaknya cara membaca itu seolah-olah tak buka mulut dengan cukup.
1: Ya.
2: A'udzu billahi minasyaitan. Maknanya seolah-olah huruf-huruf tu tak dapat ditunaikan dengan jelas,
1: macam
2: dengan
1: tak puas,
2: kita dengar tu tak puas.
1: Puas.
2: Maknanya bacaan Quran ni sepatutnya dia dibaca dengan lantang. Lantang ni bukan maknanya kena baca kuat-kuat tak, tapi maknanya membaca tu dengan jelas, dengan terang. Setiap satu huruf tu keluar dengan, kita kata, memuaskanlah telinga kita yang dengar ni. Kan? Jadi kita buka mulut untuk baris atas, kita buka betul-betul. Bila baris dhammah kita muncung betul-betul. Jadi bagi suara huruf-huruf tu keluar dengan bebas, keluar dengan lapang. Kita tak nak huruf tu semua macam tertahan, terkepung, macam dikemam di dalam mulut. Jadi kena baiki itu dulu. Bagaimana nak baca dengan betul. Kita dengar bacaan qari-qari yang bagus kan. Bagaimana mereka membaca a'udzubillah, bismillah pun dah menarik perhatian kita kan. A'udzubillahiminasyaitanirrajim. Jadi dengar huruf tu satu-satu dengan jelas. Bismillahirrahmanirrahim. Bukan bermakna kena baca dengan kuat, dengan menjerit, tak. Baca dengan perlahan pun tak apa, tetapi keluarkan suara tu, huruf tu, huruf-huruf itu dengan baik, dengan sempurna. Qul a'udhu bi rabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idha waqab wa min syarri nafathati fil 'uqad وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ. Okey, pertamanya huruf qaf ada dua kali berulang dengan apa nama, berada di akhir akhir ayat. Jadi bila kita waqaf, dia akan ada satu sifat yang kita panggil qalqalah. Dan qalqalah ni bila di akhir kalimah, di akhir bacaan kita waqafkan, maka dia dipanggil qalqalah kubra, qalqalah yang besar, yang jelas, yang terang, berbanding qalqalah sughra. Jadi kena pastikan kita lantunkan huruf tu dengan sempurna. Bi rabbil falaq, falaq, min syarri ma khalaq, jangan falaq, falaq, min syarri ma khalaq, tak cukup.
1: Jadi huruf
2: kaf. Ah, dia macam nak jadi qaf pun tak sempurna, lepas tu qalqalah pun tak sempurna. Hmm. Jadi kita dengar tu ada masalah pada huruf qaf, ha. Jadi ada ifat dan semua yang mendengar malam ni, beri perhatian pada huruf qaf, eh. Jadi qaf ni kat mana? Di dekat bahagian pangkal lidah yang paling paling dalam, ha. Lidah yang paling belakang sekali sebelum masuk ke bahagian kerongkong, itulah tempat huruf qaf. Jadi pastikan kita matikan tu dengan sempurna, lantunkan dia dengan semula jadi, ha, tak perlu buat-buat, ha. Dia kalau betul kena kat tempat yang keluar, ha, dan sifat-sifat dia pun dah okey, dia akan lahir dengan sendirinya qalqalah ni, kan. Jadi ramai orang ingat qalqalah ni benda yang kena buat, kena dibuat-buat. Tak, dia sebenarnya kalau betul kita letak huruf tu di tempat dia, dan kita dah keluarkan sifat-sifat dia yang betul, dia akan lahir sendiri qalqalah tu sebenarnya, kan. Ha, jadi bila kita baca huruf qaf, kita kena lantunkan dia. Qul a'udhu bi rabbil falaq, falaq, min syarri ma khalaq, khalaq. Jadi tak ada angin yang khalaq, tak nak, khalaq,
1: khalaq.
2: Haa, macam tu, okay. Jadi kemudian lagi masalah dengan huruf qaf pada ghasiqin. Qaf tu baris bawah. Jadi walaupun qaf tu baris bawah, dia duduk di martabat tafkhim yang paling rendah, tapi tak bermakna qaf tu menjadi nipis, ha, sampai bertukar menjadi kaf, ha. Jadi, jangan baca ghasiqin, kena baca ghasiqin, qin,
1: ghasiqin,
2: ha, qin, wa min syarri ghasiqin, siqin,
1: siqin,
2: ha, okay. Ha, jadi kena pastikan kasrah tu pun sempurna, ghasiqin, jangan ghasiqin, jangan tebal pula kasrah tu. Tapi jangan pula qaf tu jadi nipis, jadi kaf. So kena diseimbangkan, ha, diperhatikanlah bagaimana nak nak baca dengan betul. Iza waqab, ada ba yang qalqalah kat situ. Waqab sama juga dilantunkan. Wa min syarrin naffathat, ha. Jadi surah ni dia ada banyak gunnah, ha. Berbeza dengan minggu lepas kita cerita surah Al-Ikhlas, kan. Tak ada gunnah langsung, tak ada ikhfa, tak ada apa-apa, tak ada. Kat sini ada banyak ikhfa hakiki. Daripada ayat kedua, min syarri ma khalaqa, wa min syarri ghasiqin, wa min syarrin naffathat. Kemudian an-naffathat, ada nun yang bersabdu, nun musyaddadah. Jadi kena digunnahkan tu seimbang, seragam, eh. Semua gunnah tu biar diberi sama panjang. Tak mau baca wa min syarrin naffathat, ha, kita dengar tak cukup. Cukupkan dulu, jangan terburu-buru, ha. Bagi dia sempurna, baru kita pindah kepada huruf yang seterusnya. Wa min syarrin naffathati fil 'uqad, wa min syarri hasidin idha hasada. Okay. Jadi perhatikan huruf-huruf qalqalah. Kat sini ada tiga huruf qalqalah dalam satu surah ni. Ada qaf pada al-falaq, pada khalaq. Kemudian kita ada ba pada waqab. Dan kita ada dal pada fil-uqad. Dan juga idha, idha hasada. Jadi sebenarnya semua masalah ni boleh diperbaiki. Sekiranya ada ifat, perbaiki terlebih dahulu cara membaca Al-Quran dengan betul. Yeah. Ha, maknanya
1: buka mulut.
2: Buka mulut. Biar jelas dan terang. Jadi sebenarnya kadang-kadang tabiat baca Quran ni dia datang daripada tabiat bercakap kita. Ha, dia orang bila dia bercakap memang dia tak buka mulut. Ha, dia bercakap tu memang kita dengar dia
1: melewe
2: gitu, kan, cakap tak jelas. Ha, jadi tak jelas. Bila dia bercakap pun tak jelas. Bila dia baca Quran pun dia akan susah jadi tak jelas.
1: Dia terikut-ikutlah.
2: Terikut-ikut. Kadang-kadang ada orang dia bila bercakap kita dengar suara dia tu melerik je, kan. Assalamualaikum warahmatullahi. Jadi bila dia mengaji pun bismillahirrahmanirrahim. Jadi suara tu dia bukan patutnya dia boleh tinggi sikit lagi. Ha, kan? Dan suara tu, ha, cuba dengar bagaimana ustaz bercakap. Ha, kan, suara cuba dengar macam mana DJ Fahana bercakap.
1: Masya-Allah.
2: Ha, kan? Ha, maksudnya huruf tu jelas, boleh dengar, boleh faham. Jadi bila kita betulkan cara kita bercakap, insya-Allah dia akan membantu kita juga untuk membetulkan cara kita membaca Al-Quran. Wallahu'alam. Terima kasih Arifat atas keberaniannya untuk mengirim bacaan, dan jangan lupa untuk hantar lagi pada episod yang akan datang.
1: InsyaAllah. Terima kasih Ustaz di atas pemurnian untuk adik Ifat dari Bangi. Kita nak dengarkan pendengar kita yang menghantarkan rekaman yang kedua untuk hari ini. Boleh Ustaz?
2: Baik, insyaAllah.
1: Okey.
4: A'udhu billahi minas syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد wa min syarri hasidin idza hasad. Sadaqallahul azim.
2: Masya-Allah, masya-Allah. Terima kasih.
1: Itu dia sekali lagi adik Muhammad.
2: Adik Muhammad
1: dari Seremban.
2: Ya, Ustaz. Ni antara orang yang setia mengirimkan bacaan untuk dimurnikan.
1: Dan juga peminat Ustaz
2: sebenarnya. Ya, anak murid saya sebenarnya.
1: Anak murid Ustaz.
2: Dia pernah mengaji dengan saya 30 juzuk.
1: Patutlah, masya-Allah.
2: Alhamdulillah. Jadi sekarang adik Muhammad ni seorang pelajar sekolah menengah lah.
1: Ya, betul.
2: Yang sedang menghafal Al-Quran di sekolah menengah. Kebangsaan agama sekolah menengah sains agama Kuala Pilah kalau tak salah.
1: Betul
2: di namanya tu.
1: Kan, insya-Allah.
2: Di Semas KP di Negeri Sembilan. Jadi memang alhamdulillah seorang yang rajin aktif menyertai pertandingan-pertandingan hafazan tilawah dan sebagainya. Jadi bacaan malam ni pun bacaan yang bagus, bacaan yang baik. Jadi saya pun tak ada komen lah.
1: Insya-Allah.
2: Tak ada komen untuk bacaan malam ni, masya-Allah.
1: Masya-Allah, tahniah adik Muhammad Mumtaz lah kira
2: Ustaz. Ya, Mumtaz. Alhamdulillah.
1: Masya-Allah, alhamdulillah diikut idola dia Al-Fatih Ustaz Syazani.
2: Okey. Alhamdulillah.
1: Insya-Allah, alhamdulillah. Baik Ustaz, kalau begitu kita berehatlah seketika.
2: Baik.
1: Untuk segmen yang seterusnya kita akan dengarkan perkongsian ataupun ibrah lah surah Al-Falaq ini. Jadi jangan ke mana-mana, terus bersama kami di Salam Tilawah, mengenal dan menghayati kalamullah.

0: Quran dengan bacaan yang tartil, teratur dan perlahan. Surah Al-Muzzammil ayat 4. Dalam setiap tartil terhimpun adab, ilmu dan rahmat.
1: #penyiaranjakim.

0: Daripada Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, tiga golongan yang dicintai Allah Azza wa Jalla, lelaki yang bangun di tengah malam lalu membaca kitab yakni Al-Quran, lelaki yang bersedekah dengan tangan kanan dan menyembunyikannya dari tangan kirinya, dan lelaki yang berjuang di medan perang pada jalan Allah. Hadis riwayat Imam At-Tirmidzi.
1: Salam FM, salam untuk semua.

0: Kita belajar memperbaiki bacaan, memahami rahsia di sebalik ayat dan mengambil pelajaran untuk kehidupan. Salam Tilawah, 12.15 minit tengah malam setiap hari Khamis. Mengenal dan menghayati kalamullah. Salam FM, salam untuk semua. Kembali bermuhabbah bertemankan Farhana. Salam tilawah mengenal dan menghayati kalamullah di Konti. Hari ini kita ada Al-Fadhil Ustaz Muhammad Syazani Jemi. Yeah. Terima kasih Ustaz sudi bersama-sama saya malam ini dan juga dengan pendengar Salam FM lah. Untuk berkongsi ilmu Al-Quran, Tahsin Surah Al-Falaq, ayat 1 hingga 5. Selesai sudah untuk segmen yang pertama. Ustaz dah memperdengarkan bacaan dan juga pendengar pun dah memperdengarkan juga bacaan dan Ustaz dah beri pemurnian, dan untuk yang seterusnya kita nak dengarkan perkongsian pengajaran ayat Surah Al-Falaq untuk malam ini. Silakan Ustaz.
1: Baik, kembali lagi kita bersama-sama dengan sidang pendengar masih lagi dalam perbahasan Surah Al-Falaq. Jadi alhamdulillah kita dah belajar cara membacanya dengan betul, kesilapan-kesilapan yang kita dah murnikan daripada bacaan sahabat-sahabat kita. Jadi sekarang kita pergi ke bahagian yang paling penting, iaitu apakah pengajaran ataupun intipati yang kita boleh ambil daripada surah ini. Jadi surah Al-Falaq ini, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah SWT sekalian, adalah satu surah Makkiyah, surah yang diturunkan di Makkah. Dan juga satu surah yang kita lazimi, boleh kata semua orang hafal lah sekurang-kurangnya. Orang Islam ni kalau apa nama, dia tak hafal satu Quran pun, dia tak hafal juzuk yang panjang-panjang pun, pastinya dia akan hafal surah Al-Fatihah dan juga surah yang kita panggil tiga kul. Tiga kul ni paling-paling pun seawam-awam orang tu pun dia akan juga baca ataupun hafal tiga surah ini untuk dijadikan bekalan untuk dibaca dalam solat, dalam zikir, doa dan sebagainya. Jadi surah yang sangat kita biasa dengar, mungkin surah-surah yang terawal yang kita hafal ketika kita masih kecil dahulu. Jadi surah ini, surah Al-Falaq ni, apakah terjemahannya? Sama-sama kita dengarkan terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udhu bi rabbil falaq. Katakanlah wahai Muhammad, a'udhu, aku berlindung, bi rabbil falaq, kepada Allah SWT, Tuhan yang menciptakan sekalian makhluk, min syarri ma khalaq, dari bencana makhluk-makhluk yang ia ciptakan, wa min

0: syarri ghasiqin idza waqab, dan dari bahaya gelap apabila ia masuk. Wa min syarri nafathati fil 'uqad, dan dari kejahatan makhluk-makhluk yang menghembus-hembus pada simpulan-simpulan. Wa min syarri hasidin idza hasad, dan dari kejahatan orang yang dengki apabila ia melakukan dengkinya. Jadi dengar tak? Apa secara umumnya daripada terjemahan surah ini kita dapat bayangkan tentang apa? Surah ini adalah surah yang menjadi perlindungan. Kerana apa? Kerana surah ini surah yang memerintahkan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam untuk berlindung dengan Tuhan. Bi Rabbil Falaq. Jadi Al-Falaq ni ada beberapa maksud. Antaranya maksudnya adalah pada waktu subuh ataupun Tuhan kepada sekalian makhluk. Jadi daripada apa? Daripada kejahatan-kejahatan makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala. Jadi surah ini dan surah An-Nas, dua surah yang berturutan ini di akhir Al-Quran ini disebut sebagai Al-Mu'awwidhatain. Kalau dicampur dengan Qul huwallahu ahad, surah Al-Ikhlas disebut sebagai Al-Mu'awwidhat. Ataupun tapi yang lebih masyhur lagi adalah Al-Mu'awwidhatain. Dua surah yang melindungi. Mu'awwidh, Mu'awwidhah ni maknanya yang melindungi, menjadi perlindungan. Jadi dalam surah ini kita disuruh untuk berlindung dengan menyebut a'udzu, qul a'udzu. Sama juga dalam surah An-Nas, qul a'udzu bi rabbin nas malikin nas. Okey. Jadi a'udzu maknanya aku meminta perlindungan. Perlindungan daripada apa? Dengan siapa? Dengan Allah Subhanahu wa taala. Daripada apa? Daripada kejahatan-kejahatan yang disebutkan dalam ayat-ayat setelah ini. Jadi nak ceritanya kita semua berhajat kepada perlindungan. Perlindungan Tuhan yang maha melindungi. Tuhan yang maha kuasa. Kerana tiada yang benar-benar melindungi kita selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Kerana Allah Subhanahu wa taala menciptakan makhluknya ini dengan pelbagai jenis. Ada yang baik dan juga ada yang jahat. Jadi kita meminta perlindungan daripada Allah Subhanahu wa taala ni untuk melindungi kita daripada kejahatan makhluk-makhluknya yang jahat. Min syarri ma khalaq, daripada kejahatan makhluk-makhluk yang ia ciptakan. Jadi boleh jadi kejahatan tu datang dari benda yang kita nampak, dan boleh jadi datang daripada benda yang kita tak nampak, kan? Boleh jadi kejahatan tu datang daripada manusia. Boleh juga datang dalam bentuk binatang berbisa. Boleh juga datang dalam bentuk hasad dengki. Boleh juga datang dalam bentuk sihir. Boleh juga datang dalam bentuk santau. Benda-benda yang kita nampak atau benda kita tak nampak. Boleh juga jadi dalam bentuk kemalangan ataupun apa sahaja bentuk-bentuk bencana, keburukan yang kita tidak inginkan. Maka kita perlu memohon Allah SWT lah yang maha berkuasa ini untuk melindungi kita daripada segala ini. Jadi Nabi SAW sendiri sentiasa mengucapkan doa-doa untuk melindungi orang-orang yang dia sayang. Antaranya cucunda baginda sallallahu alaihi wasallam, Sayyiduna Hasan dan Sayyiduna Husain. Jadi baginda selalu membacakan doa kepada mereka berdua dengan lafaz u'izukuma bikalimatillahi tammah min kulli syaitanin wa hammah wa min kulli ainin lammah. Aku melindungi kamu berdua dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna daripada setiap syaitan dan binatang berbisa dan daripada setiap mata yang mendengki. Okey. Jadi mereka, Nabi sallallahu alaihi wasallam, anak-anak, cucu-cucu baginda, sudah tentulah orang-orang yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun begitu, Nabi sallallahu alaihi wasallam tetap berlindung dengan kuasa Allah Subhanahu wa taala, dan juga melindungi orang-orang yang disayang dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah Subhanahu wa taala menimpakan sesuatu kepada sesiapa saja yang dikehendaki. Hatta Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah diuji dengan sihir, seperti mana dalam apa nama hadis yang diriwayatkan dalam As-Sahihain, dalam Al-Bukhari dan Muslim, bahawa Nabi SAW pernah disihir oleh seorang Yahudi yang dipanggil Labid bin Al-A'sam. Ini nama dia. Nama orang Yahudi ini yang menyihir Nabi SAW. Sehingga Labid bin Al-A'sam ni adalah seorang daripada Bani Zuraiq. Jadi dia berjaya mencuri rambut baginda Nabi SAW yang melekat di sikat. Jadi bahaya sebenarnya. Apa-apa yang ada dekat tubuh badan kita ni yang orang boleh ambil, kan? Pakaian ke apa ke, rambut kita ke,
1: rambut pun boleh start,
0: sisa-sisa kuku kita ke, apa sahajalah yang kita tinggalkan daripada tubuh badan kita boleh dijadikan untuk sihir. Tetapi Allah SWT maha melindungi. Jadi Labid bin Al-A'sam ni mencuri rambut itu daripada sikat itu. dan mengikatnya, menyimpulnya dengan kita panggil seludang mayang kurma. Seludang ni macam kalau pokok kelapa dia ada bahagian yang macam yang tajam tu kot.
1: Saya panggil hujung dia,
0: yang hujung tu yang tajam tu. Okay. Yang apa nama tu? Dekat bahagian daun-daun kat atas tu, kan ada bahagian yang macam tajam tu kan.
1: Okay.
0: Jadi diikat, disimpul, dibaca jampi serapa dan dan direndam di dalam sebuah telaga.
1: Masya-Allah.
0: Ha? Maka sihir ini telah menyakiti baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Antaranya dia antaranya baginda sallallahu alaihi wasallam selalu dibayangkan ataupun selalu merasa seakan-akan dia dah buat sesuatu perkara yang dia sebenarnya tak buat lagi. Maknanya ada benda yang dia, yang baginda belum buat, tapi baginda rasa baginda dah buat. Sebenarnya belum buat lagi pun. Jadi maknanya dia mengganggu dan mengacau pemikiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey, sehinggalah datang dua malaikat, satu malaikat yang duduk di kepala baginda dan juga satu lagi duduk di kaki. Lalu malaikat dua orang ni bertanya apa kena dengan sahabat kita ni. Lalu malaikat yang berada di kaki tu menjawab, orang ini telah disihir. Siapa yang sihir dia? Labid bin Al-Aqsam. Bagaimana disihir? Dengan sikat dan juga rambut yang diikat pada seludang mayang pokok pohon kurma dan disembunyikan di dalam telaga, di kaki telaga Zarwan, nama telaga tu. Telaga Zi Auran ataupun telaga Zarwan. Maka mereka pun mencari telaga itu dan mengeluarkan simpulan itu dan membuka simpulan itu. Maka bebaslah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada sihir yang terkena kepada baginda. Okey. Jadi mereka meruqyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz bismillahi arqiq min kulli syai'in yu'dhik min syarri hasidin wa 'ainin Allahu yashfik. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga pernah diuji dengan sihir. Maka Allah SWT menurunkan surah ini dan juga surah An-Nas untuk dijadikan pelindung daripada segala bentuk kejahatan. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila sakit, apabila merasa tidak sihat, apabila merasa diganggu, baginda akan membaca dua surah ini untuk dijadikan pelindungan kepada baginda. Kerana itu juga kita dianjurkan untuk membaca tiga surah ini termasuk surah Al-Ikhlas, Al-Falaq dan An-Nas pada waktu pagi dan petang sebanyak tiga kali untuk jadi perlindungan kepada diri kita sendiri daripada segala bentuk kejahatan seperti yang disebutkan dalam surah ini min syarri ma khalaq, iaitu daripada kejahatan makhluk yang dia ciptakan, wa min syarri ghasiqin idza waqab, dan daripada bahaya waktu gelap apabila dia masuk. Kerana apabila hari ini menjadi gelap, maka lebih banyak kejahatan yang mudah untuk keluar. Sama ada kejahatan manusia pun, orang nak merompak pun orang merompak malam. Dan orang nak mencuri pun orang mencuri malam sebab tak nampak. Begitu juga dengan makhluk-makhluk halus yang kita tak nampak pun lebih suka untuk keluar pada waktu malam. Jadi banyak kejahatan, kegelapan keluar bersama-sama dengan kegelapan malam. Dan juga daripada kejahatan makhluk-makhluk yang meniup ataupun menghembus pada simpulan-simpulan ikatan. Nanti kita tengoklah dalam filem-filem kan. Untuk bomoh ni dia ada patung lah. Dia ada macam-macam lah. Diikat tu, diikat ni, lepas tu dihembus-hembus. Bos dia baca jampi dia. Okay. Dan juga daripada kejahatan orang yang dengki. Jadi orang yang dengki ni macam-macam lah. Kerana dengki ni ibu kepada segala kejahatan. Banyak kejahatan dalam dunia ni datang daripada sifat dengki. Jadi mudah-mudahan dengan kita mengamalkan surah ini, Allah SWT melindungi kita daripada makhluk-makhluknya juga. Jadi yang buat jahat ni pun makhluk Allah SWT juga. Jadi kita meminta perlindungan dengan Allah SWT daripada makhluk-makhluk yang diciptakan oleh Allah SWT sendiri. Kerana tidak ada yang maha berkuasa, yang lebih berkuasa selain daripada Allah SWT. Wallahu a'lam.
1: Alhamdulillah, itu dia pengajaran surah Al-Falaq. Sebenarnya memang kita selalu baca lah kan, sebelum tidur, bangun pagi. Tiga kul kan?
0: Tiga kul, betul.
1: Pakejkan dia tiga kul.
0: Ya, kadang lepas solat.
1: Lepas solat
0: ada dalam zikir lepas solat.
1: Itu dia. Yang mana apa yang Ustaz kongsikan dengan kita, surah ini adalah orang kata surah pelindungan kita. Yang mana bila mana kita dapat nikmat daripada Allah SWT, di situlah ada hasad setiap nikmat yang kita dapat. Ada yang tak senang hatilah.
0: Betul.
1: Tengok tengok kan, melalui mata kan. Yeah. Ha, biasalah mata tengok, ha, Masya Allah. Faham-faham sajalah.
0: Turun ke hati.
1: Turun ke hati.
0: Tapi lain.
1: Lain kan. Sebab tak semua orang suka kita. Dan kita pun belum tentu suka orang. Jadi kita amalkan surah ini. Mudah-mudahan Allah lindung kita dari segala kejahatan, Insya Allah. Dan pastinya terima kasih kepada Ustaz di atas perkongsian surah Al-Falaq ini. Jadi jangan lupa terus amalkan surah ini. Tiga kul lah senang ya.
0: Ya, tiga kul.
1: Kita pakejkan. Jadi untuk surah yang seterusnya kita akan sambung pada minggu hadapan. InsyaAllah. Terima kasih kepada Ustaz sudi bersama-sama di awal pertemuan.
0: Alhamdulillah.
1: Hinggalah di penghujung pertemuan untuk hari ini. Semoga kita dapat perbaiki bacaan kita dengan lebih baik, InsyaAllah. Sebenarnya lebih kepada diri saya lah. Kan? Bukan saja pendengar Salam FM, tetapi lebih kepada diri saya. Walaupun saya sebagai penyampai di Konti, saya bertuah lah dapat belajar secara berdepan. Walaupun tak sedetail mana, tapi Alhamdulillah saya ambil ilmu tu dengan hati yang terbuka, InsyaAllah. Ustaz doakan ya.
0: Ya, InsyaAllah.
1: Okey, terima kasih Ustaz. InsyaAllah panjang umur kita jumpa lagi untuk segmen yang akan datang. Dan terima kasih buat pendengar Salam FM, terus kekal bersama kami di Salam FM. Salam untuk semua. Salam tilawah, mengenal dan menghayati kalamullah.

0: Salam FM di Lembah Kelang 91.1.
1: Cameron Highland 105.1.
2: 89.3 di Jerantut Pahang.
3: Negeri Sembilan 95.6.
4: Johor 95.6.
5: 102.5 di Melaka.
1: Salam FM. Salam untuk semua.
0: Terus dengarkan Salam FM.
6: Salam FM.
5: Salam FM.
1: Salam
5: untuk semua. Salam FM, salam untuk semua. Salam santai, sudah pun 1:01 minit pagi waktu ini. Pertemuan kita 9 Julai 2026 dan Alhamdulillah telah pun kita dengarkan perkongsian ilmu Al-Quran, pengajaran ayat Surah Al-Falaq ayat 1 hingga 5. Jadi apa yang boleh kita ambil pengajaran yang telah dikongsikan tentang Surah Al-Falaq ini, kita tadabur yang mana Surah Al-Falaq ini mengingat kita bahawa hanya Allah Subhanahu Wa Taala tempat kita berlindung daripada segala kejahatan di dunia. Bila hati kita sentiasa bergantung kepada Allah Subhanahu Wa Taala, insyaallah kita akan lebih tenang, lebih yakin dan juga kita akan kuat menghadapi setiap apa jua cabaran dalam kehidupan kita, insyaallah. Dan untuk saudara pendengar yang baru saja bertemankan Salam FM waktu ini, Farhan temankan sehingga pukul 4 pagi nanti, insyaAllah dengan pelbagai perkongsian lagu-lagu yang telah pun kita susun untuk pendengar Salam FM. Dan untuk waktu ini kita akan sama-sama dengarkan lagu-lagu ini.

0: Nyanyian Ustaz Tiga Beradik. Jangan ke mana-mana, terus bersama kami di Salam FM. Salam untuk semua.
1: Frekuensi yang mendidik jiwa. Negeri Sembilan, 95.6.

0: berlindung dari kejahatan makhluk. A'udzu bikalimatillahit tammati min syarri ma khalaq. Aku berlindung pada kalimah Allah yang sempurna daripada kejahatan apa-apa yang diciptakan.
1: Salam santai. 12:30 malam hingga 4 pagi.

0: Jom dengar perkongsian keluarga Ustaz Anggil.
1: Assalamualaikum. Ya, Mak Long. Ya, ya. Memang kami tengah mengemas nak bawa balik semua yang Mak Long minta tu. Ada, ada yang Mak Long minta tu. Ha? Lokman, ada sama, ada sama. Patut ikut kami balik malam ni. Ha? Tak tahu pula saya. Nanti saya tanya Aisyah. Ya, ya, faham Mak Long. Mak Long jangan risau. Waalaikumsalam.
0: Abang.
1: Warahmatullahi. Ya, ya, ya, ya, ya, Aisyah.
0: Abang ni, ha?
1: Abang tengah cakap dengan Mak Long tadi.
0: Ha? Siapa?
1: Mak Long.
0: Mak Long telefon?
1: Ya.
0: Alamak, macam mana ni?
1: Eh, macam mana apa?
0: Yelah, nak Mak Long lah. Aduh, dia buat hal lagi lah ni.
1: Lokman ke? Kenapa? Tadi Mak Long memang ada sebut nama Lokman.
0: Intalah sepupu abang tu. Dia tu...
2: Assalamualaikum semua. Semua ceria gembira tak ni?
3: Eh, apa pasal duduk kerah macam patung ni, abang? Kak, kenapa ni?
0: Kenapa kau tanya? Eh, abang, saya minta tolong abang tarbiahlah sikit dia ni, eh. Saya nak pergi kemas barang-barang. Abang tolong bantu nasihatkan dia, eh.
3: Dah kenapa akak tu?
1: Eh, kamu jangan tanya Kak Aisyah tu. Kamulah kenapa?
2: Eh, kita pula. Kenapa? Kenapa? Apa yang saya buat?
1: Lokman. Yang disebut dalam Quran nama kamu Lokmanul Hakim. Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman dalam surah An-Nisa, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu selalu meminta dengan menyebut-nyebut namanya, serta peliharalah hubungan yakni silaturahim sesama kaum kerabat, kerana sesungguhnya Allah sentiasa memerhati yakni mengawas kamu.
3: Apa ni lah, abang nak cakap apa ni sebenarnya, ha? Abang masukkan mak saya ke?
1: Ya, mak kamu, Mak Long abang. Kenapa tak nak ikut kami balik malam ni? Dah lebih 3 bulan abang dengan Kak Aisyah tak ziarah Mak Long. Dan kamu sebagai anak bongsu dia, lagilah lama tak balik kan? Berapa tahun dah? Setahun lebih?
3: 2 tahun. Yelah, dah 2 tahun tak jumpa mak, tak jumpa abang akak. Diorang tak salah apa-apa pun. Tapi, yelah, saya yang pernah buat salah kan? Dan sebenarnya saya malulah nak balik bang. Sebab diorang pun tak kisah, tak ambil tahu pun.
1: Eh, mana ada mak yang tak ambil tahu, tak kisah pasal anak dia. Tadi dia baru telefon abang, dia tanya kamu jadi tak balik sekali dengan abang. Kamu kena ada.
3: Yelah tu, tapi semua tadi marah saya kan, ha? Yelah, saya dah pernah buat salah dulu, mestilah dia marah.
1: Kalau betul pun dia marah, biarkan. Kamu dah mengaku salah kan? Biar aja dia marah, terima semuanya. Nanti semua akan kembali baik, InsyaAllah. Mak kamu dah rindu sangat kamu tu. 2 tahun, lama tu.
3: Yelah bang, betul lah tu. Aduh, memang saya yang salah. Banyak masalah. Rezeki pun tak banyak. Sebab, yelah, semua sebab saya abaikan mak dengan adik-beradik kan.
1: Ha, tahu pun, rezeki ni memang berkait dengan silaturahim. Nabi SAW bersabda, barang siapa yang ingin diluaskan rezekinya serta dipanjangkan usianya, maka hendaklah dia menyambung pertalian silaturahim. Jadi ikut kami balik malam ni. Sama-sama kita pujuk balik kami tu. Kasih sayang.
3: Yalah bang, saya antara
1: sesama insan.
0: Keluarga Ustaz Anggil.
4: Keluarga Ustaz Anggil terbitan Uni Yunus. Terima kasih Ustaz di atas perkongsian tentang ziarah, tajuk yang telah dikupas untuk sama-sama kita ambil pengajaran. Apapun saudara, ziarah ini bukan saja kita nak bertemu mata kan, tetapi sebenarnya untuk kita nak sambung kasih sayang kita, dan juga untuk kita nak menguatkan lagi ukhuwah dalam kehidupan kita, insyaAllah. Dan sebenarnya juga ia sebenarnya orang kata sebagai tanda kasih sayang kita sesama manusia. Baik, saudara, sudah pun 1:20 minit pagi waktu ini. Terima kasih kepada pendengar Salam FM. Mungkin yang mendengarkan di Johor boleh dengarkan 95.6, masih bertemankan Farhana waktu ini, insyaAllah sehingga pukul 4 pagi nanti. Saya nak kongsikan juga buat peringatan Salam FM, kalau kata nak menonton forum perdana yang akan disiarkan pada malam nanti pukul 9 malam di TV1 dengan tajuk Mencari Redha Meninggalkan Noda. Kita ni sebagai khalifah di muka bumi Allah, kita hendaklah sentiasa berusaha untuk kita kita meraih ataupun mencari keridaan Allah Subhanahu Wa Taala dengan kita melakukan segala kebaikan dan juga menjauhkan perkara-perkara yang tak baik, dosa, maksiat dan sebagainya. Jadi nak tahu dengan lebih lanjut perkongsian tentang tajuk mencari redha meninggalkan noda, boleh tonton di TV1 malam ini pukul 9 malam Forum Perdana Ehwal Islam di TV1. Terus bersama kami di Salam FM. Salam untuk semua.

0: kecil ke arah kebaikan mampu membawa perubahan besar dalam kehidupan. Muhasabah, hijrah dan istiqamah. Salam Al-Hijrah 1448 Hijri.
1: Hiburan berterusan Salam FM.

Alhamdulillah, sudah pun 1.37 minit pagi. Masya Allah. Jadi pagi-pagi ni, kalau yang belum lagi tidur ataupun dah tidur, tersedar, bangun solat sunat tahajud, masya Allah, kita sama-sama panjatkan doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kerana doa adalah cahaya yang menyinari kehidupan kita, menyinari gelapnya dosa-dosa kita, dosa-dosa yang lalu. Jadi kita panjatkan doa, kita letakkan hati dan jiwa, dan juga jiwa kita sepenuhnya dalam doa. Kita mohon keampunan yang cukup dalam, dan juga bersyukur untuk setiap peluang dan juga rahmat yang Allah berikan kepada kita. Masih lagi ada ruang untuk kita memperbaiki kesilapan kita, insyaAllah. Jadi sama-sama kita panjatkan doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kebahagiaan di dunia dan juga di akhirat yang mungkin kita selalu amalkan setiap kali solat. Doanya, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu kita mohon kepada Allah agar diberikan kebaikan di dunia dan juga kebaikan di akhirat, dan juga pelihara kita daripada azab api neraka, insyaAllah. Mudah-mudahan seketika nanti 2 pagi nanti kita akan dengarkan alunan bacaan ayat suci Al-Quran juzuk yang ke-9. Jadi bolehlah bersiap sedia dengan Al-Quran untuk sama-sama kita ikut bacaan yang akan dialunkan seketika nanti. Terus bersama kami di Salam FM, salam untuk semua.

Dengarkan lagu-lagu mendidik jiwa tentunya menerusi carta Salam setiap Sabtu 12.15 minit tengah malam tentunya di Salam FM. Salam untuk semua.

Assalamualaikum. Apa khabar semua pendengar-pendengar kesayangan Kak Beda? Diharapkan semuanya sihat-sihat belaka. Tengah pergi kerja ke tu? Jangan stres-stres ya bawa kereta tu. Kalau jam kan, biasalah. Dekat dunia ni mana ada yang tak jam? Terutamanya di KL tu kan? Gitu. Baiklah, hari ni kan Kak Beda nak cerita sikit pasal perkara jangan terasa ya. Ini agak sensitif sikit. Iaitu apa? Bau badan. Macam tu kan. Bau badan ni kan bukannya perkara yang memalukan, tapi perkara yang sepatutnya kita tidak abaikan ya. Jadi kita kena ingat, wahai sayang-sayang sekalian, kita ni kan hidup bermasyarakat. Kita pergi kerja, naik lift, naik bas, duduk dalam pejabat, pergi surau, pergi kenduri. Betul lah kan. Tapi kadang-kadang ada yang keluar rumah tu tanpa sedar badan sendiri mengeluarkan bau yang kurang menyenangkan. Malunya kan. Baiklah Kak Beda ni, cakap bukannya nak menghina sesiapa, tapi kita sebagai orang Islam, kita kena prihatin tentang kebersihan dan penampilan diri. Cuba bayangkan kan, kita duduk sebelah orang, dia asyik duk alihkan kerusi kan. Kita ingat kan dia tak suka kita. Rupanya apa? Rupanya dia sedang menahan bau badan kita. Ya Allah, malunya, betul tak? Sebab itulah kita kena prihatin dengan diri kita. Kita kena jaga kebersihan diri, mandi dengan sempurna. Pakai sabun banyak-banyak tu bagi wangi kan. Pakaian pun kena bersih. Gunakanlah deodorant ataupun perfume yang sesuai. Dan jangan pakai baju yang dah berpeluh berkali-kali. Ni Kak Beda nak tegur sikit lah. Tak kisahlah laki ke perempuan kan. Kena ingat, kadang-kadang seluar tu seminggu dia pakai. Tak dibasuh-basuhnya. Lepas pakai disangkut sahaja. Ya Allah, pening kepala. Memanglah kadang-kadang kita tak rasa bau pada badan kita ataupun bau dekat seluar kita tu, tapi orang lain bau. Pening jadinya kan. Apa salahnya? Sekarang ni kan dunia dah canggih, ada mesin basuh. Basuh aja, campak aja dalam mesin basuh tu. Apa yang susah? Basuhlah seluar tu. Jadi kena ingat, jaga kebersihan tu juga adalah sebahagian daripada iman kita. Betul tak? Kita ni kan hidup bermasyarakat, jadi kita kena prihatin dengan semua tu. Kalau ada ahli keluarga kita ataupun kawan kita yang punya masalah bau badan, kita pun kenalah jadi orang bertanggungjawab. Tegurlah dia dengan cara yang baik dan berhemah. Janganlah dimalukan pula dia depan-depan orang kan. Jadi kepada yang mengalami masalah bau badan, jangan kecil hati ya. Kak Beda cuma nak nasihatkan aja. Jaga kebersihan diri bukan sekadar untuk dapat cantik atau segak, tapi itu juga tanda kita menghormati orang di sekeliling kita. Jangan sampai orang senyum kat depan, tapi dekat belakang orang mengata kita sebab apa? Sebab bau badan kita. Ya Allah, jangan buat macam tu ya. Baiklah Kak Beda rasa setakat ni dulu Kak Beda membebel. Esok lusa Kak Beda akan datang lagi. Jadi tunggu kedatangan Kak Beda ya. Seperti biasalah Kak Beda nak cakap, Kak Beda bukannya nak mengata, Kak Beda nasihat je. InsyaAllah panjang umur, murah rezeki, kita berjumpa lagi. Assalamualaikum.

0: Sabda baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Al-Quran ini adalah hidangan Allah. Oleh itu hadaplah hidangan Allah ini sepuas hati kamu. Hadis riwayat Al-Hakim.
1: Salam FM, salam untuk semua.

0: Daripada Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, tiga golongan yang dicintai Allah Azza wa Jalla, lelaki yang bangun di tengah malam lalu membaca kitab yakni Al-Quran, lelaki yang bersedekah dengan tangan kanan dan menyembunyikannya dari tangan kirinya, dan lelaki yang berjuang di medan perang pada jalan Allah. Hadis riwayat Imam At-Tirmizi.
1: Salam FM, salam untuk semua.
2: Salam FM di Melaka 102.5, Lembah Klang 91.1,
3: Jerantut 89.3,
2: Muar Johor 95.6,
4: Negeri Sembilan 95.6,
5: Cameron Highland 105.1.
6: Salam FM, salam untuk semua.

0: Dengar dan hayati perkongsian ilmu bersama Ustaz Rahmat Ihsan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Lah, kenapa semua tu bermuram duja? Kenapa? Kalau siapa yang bermuram duja pada hari ini, izinkan Ustaz bawa tajuk Tenanglah Bila Diuji. Wah, tajuk ni klise, tapi ada seorang ulama dia tulis apa lah, tahzan innallaha ma'ana. Sebenarnya ni ayat Quran. Cerita dia begini, pada tajuk ni apa tajuk ni Ustaz? Jangan bersedih, Allah bersama kita. Satu hari Nabi SAW dengan Abu Bakar As-Siddiq pergi berhijrah. Semua tahu kan kisah ni? Apabila mereka dikejar oleh penjahat, mereka dikejar oleh pembunuh, mereka dikejar oleh orang-orang yang berniat jahat dengan Nabi dan juga Abu Bakar. Maka Nabi dan Abu Bakar duduk dalam sebuah gua, dalam sebuah bukit. Jadi Nabi SAW duduk bersembunyi seketika di situ. Ia berlaku, Nabi tertidur di atas peha Abu Bakar. Dan bila Abu Bakar As-Siddiq tengok Nabi sedang tertidur, Abu Bakar tak nak ganggu. Tiba-tiba Abu Bakar As-Siddiq nampak ada kelibat binatang berbisa di celah-celah batu, di celah-celah lubang di dalam gua. Ia berlaku, Abu Bakar As-Siddiq hulurkan kaki dia, julujurkan kaki dia. Kenapa dia tak bergerak? Sebab Nabi tengah tidur di atas pehanya. Subhanallah. Dia letakkan kaki, ditutup lubang tadi. Apa berlaku? Rupa-rupanya dekat dalam lubang tu ada binatang berbisa. Dan dipatuk-patuklah kaki Abu Bakar As-Siddiq. Tapi Abu Bakar As-Siddiq tak bergerak-gerak. Sebab apa? Sebab Abu Bakar As-Siddiq risau menggerakkan atau geraknya badan dia akan menyebabkan gangguan pada tidur Nabi. Hebat Abu Bakar As-Siddiq, kecintaan pada Rasulullah. Apa berlaku? Menangis Abu Bakar As-Siddiq sebab sakitnya. Air mata Abu Bakar As-Siddiq jatuh pada Rasulullah. Dan ketika tu Rasulullah terbangun disebabkan air mata. Maka Rasulullah tanya, kenapa wahai Abu Bakar As-Siddiq? Barulah tengok kaki Abu Bakar dah bengkak. Sebab apa? Dipatuk-patuk ataupun dicederakan oleh binatang berbisa. Rasulullah keluarkan air liur Rasulullah yang mulia. Rasulullah letak pada kaki Abu Bakar As-Siddiq dan hilang sakit Abu Bakar As-Siddiq. Dan untuk menenteramkan Abu Bakar As-Siddiq, apa kata Rasulullah? La tahzan, innallaha ma'ana. Jangan bersedih, sesungguhnya Allah bersama kita. Kepada siapa yang diuji pada hari ini, semalam dan yang akan datang, jangan bersedih, Allah bersama kita. Jangan rasa gundah gelana, sesungguhnya Allah memandang kita dengan kasih sayangnya. InsyaAllah all is well, semuanya akan baik-baik. Wallahu'ala.
0: Nidaul Islam, hashtag penyiaran jakim.
2: Alhamdulillah, itu dia Nidaul Islam terbitan Suhaila Aris. Ustaz berkongsi dengan kita tentang tenanglah bila kita diuji. Sebab mungkin barangkali apa yang sedang berlaku kepada kita hari ini bukan untuk melemahkan kita, tetapi untuk kita lebih dekat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan perlu kita tahu, setiap ujian yang hadir dalam hidup kita ini sebenarnya hadir dengan hikmah, hadir dengan kemanisan. Walaupun kita tak dapat tengok, kita kena banyakkan bersabar, banyakkan berdoa, dan selebihnya kita bertawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala. InsyaAllah kita bersangka baik kepada Allah, semoga Allah kurniakan hati kita dalam ketenangan, jiwa kita kuat, serta kita ada jalan keluar yang terbaik. Ya Allah akan berikan kepada kita insyaAllah yang paling indah. Jadi kita kena berdamai dengan takdir yang Allah tetapkan kepada kita. Dengarkan seketika lagu nyanyian Naim Daniel, Seni Berdamai Dengan Takdir. Salam FM, salam untuk semua.

0: Diriwayatkan daripada Yahya bin Mu'az radhiyallahu anhu dalam kitab Nasaih An-Ibad, mafhumnya, barang siapa yang banyak kenyangnya, maka akan banyak dagingnya. Barang siapa yang banyak dagingnya, maka akan besar syahwatnya. Barang siapa yang besar syahwatnya, maka akan banyak dosanya. Barang siapa yang banyak dosanya, maka akan keras hatinya. Dan barang siapa yang keras hatinya, maka ia akan tenggelam dalam bahaya-bahaya dunia dan perhiasannya. Aw kama qal. Saya Muhammad Luqman bin Suhairi daripada Fakulti Ekonomi Pengajian Islam Universiti Malaya, Jabatan Dakwah dan Pembangunan Insan. Terus dengarkan Salam FM.
1: Salam untuk semua.
2: Halal tak kira sama ada agama apa juga warna kulit. So halal akan bergantung kepada apakah ramuan yang digunakan, apakah peralatan yang digunakan, apakah mesin yang digunakan. Dia akan simpan produk itu di mana, menggunakan pengangkutan juga halal ke haram. Jadi semua rantaian halal ini hendaklah dilihat sama ada ianya Islam atau juga orang bukan Islam. So bermakna di sini, walaupun orang bukan Islam yang masak untuk makanan kita, tak semestinya haram, ya? Sebab tubuh orang itu, insan itu, ia adalah suci. Yang najis adalah akidah mereka. Walau bagaimanapun, kita sebagai orang Islam hendaklah mengambil sifat yang warak. Cuma dalam hal ini, untuk tujuan halal, selagi mana ianya itu mematuhi standard dan juga prosedurnya, walaupun dibuat oleh orang bukan Islam sekalipun, ia boleh lagi diberikan sejak halal dan juga orang Islam boleh makan sebab ditambahkan dengan syarat sekurang-kurangnya ada dua orang pekerja Muslim, dua orang tukang masak Muslim. Jadi itulah yang disebutkan halal untuk semua.
3: #penyiaranjakim

0: Mengenal, mempelajari dan bertutur bahasa Tamil. Tamil Moli. Lughatus Salam.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cikgu Sakif. Kita akan belajar bahasa Tamil melalui rancangan Lughatul Salam. Jadi hari ini kita nak belajar perkataan yang baru. Awak beli kat mana? Awak beli kat mana? Biasanya kita tengok orang mungkin beli baju, mungkin beli barang-barang, mungkin barang kemas. Mungkin kamu nak tanya, awak beli kat mana? Jadi macam mana kita nak tanya dalam bahasa Tamil? Ninge, yenge, vanga ninge. Vanga ialah beli. Vanga ninge, beli dekat mana? Maksudnya ninge, kamu beli di mana? Ninge, yenge, vanga ninge. Di mana tu engge? Engge tu ialah di mana. Ninge, yenge, vanga ninge. Ninge, yenge, vanga ninge. Macam susah sikit, tapi kalau dah praktis 2-3 kali boleh cuba. Jadi dengan perkataan itu, kita akan jumpa esok dengan satu lagi perkataan yang baru dan ayat yang baru. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Hashtag penyiaran Jakim.
2: Interaksi suara anda kami hargai. Sebuah rancangan interaktif yang membincangkan topik-topik semasa menjadi polemik dalam kalangan masyarakat. Anda berpeluang berinteraksi bersama penyampai di konti. Telefon kami 03-2288-7111 atau WhatsApp di talian 011-1317-2911. Interaksi setiap hari Rabu 12.15 minit tengah malam hanya di Salam FM. Salam untuk semua.
3: Sebab pulut santan binasa. Sebab mulut, maka badan kita yang sengsara, ya, boleh masuk syurga ataupun pergi ke neraka. Apakah bencana, apakah masalah bila kita tak jaga lidah? Pertama, cakap sesuatu yang tak perlu. Orang hebat cakap tentang benda yang baik-baik. Yang keduanya, apa dia? Cara nak menjaga lidah. Ya, kadang-kadang kita ni tak jaga sebab terdorong mengucapkan perkara-perkara yang batil. Yang ketiganya ni dia, kadang kita ni tak jaga lidah dengan cakap membuta tuli, kata orang tu. Apalagi yang selalu kita dengar, memaki hamun, ya. Bukanlah beriman orang yang suka mencela atau mengutuk ataupun mengeji atau cakap kotor. Itu bukan beriman.
4: Salam FM.
0: Hashtag penyiaran Jakim.
5: Dalam hidup ni, kita semua tak terlepas daripada melakukan kesilapan, sama ada sengaja ataupun tak. Satu perkataan kecil seperti maaf mampu menyejukkan hati, mengembalikan senyuman dan memperbaiki hubungan. Ucapan maaf tak menjadikan kita lemah, sebaliknya menunjukkan keberanian dan keikhlasan. Ingat, kesannya luar biasa. Pesanan Menjana Minda ini dibawakan oleh Salam FM.
6: Jantungku berdegup cepat.
7: Adakah anda depresi dan berkeinginan untuk membunuh diri? Anda tidak keseorangan. Hubungi talian kasih 15999. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan oleh Salam FM.
8: Silami Sunnah. Setiap hari 5.40 pagi dan ulangannya 3.30 pagi. Jawapannya di sini. Hanya di Salam FM. Salam untuk semua. Hashtag Penyiaran Jakim.

0: Fahal.
1: Awak okey tak?
2: Bukan susahkan aku. Aku pecat kau. Awak okey tak?
1: Awak okey tak? Awak okey tak?
3: Can you bring Daddy to hospital?
4: I'm not feeling well lah.
5: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
1: Awak okey tak?
6: Hello, salam sejahtera. Siapa melalui kasih dan sementu?
7: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999.
8: Glosari Islam.
9: Fiqh As-Sirah ataupun Fiqh As-Sirah, iaitu pemahaman terhadap perjalanan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai panduan praktikal dalam menyusun strategi dakwah dan penyelesaian masalah kehidupan.
8: #penyiaranjoki.
10: Ini alkisah seorang yang tekun berusaha sampai berjaya.
11: Ha, nak dengar tak? Kisah insan yang berjaya dan memberi inspirasi. Dengarkan Al-Kisah setiap hari Selasa hanya di Salam FM. Salam untuk semua. Setiap figura ada kisahnya. #penyiaranjakim.
8: Salam santai. 12:30 malam hingga 4 pagi.

0: Halakah hadis? Jawapannya di sini.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadis yang ketiga daripada kitab 40 hadis kelebihan ilmu dan ulama. Di bawah tajuk ilmu mengangkat martabat manusia. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, qila ya Rasulullah, man akramun nas? Qala atqahum lillah. Qalu laisa an dhalika nas'aluk. Qal Yusuf Nabiyullah ibnu Nabiyillah ibni Khalilillah. Qal laisa an hadha nas'aluk. Qal fa'an ma'adinil arabi tas'aluni fa'inna khiyaruhum fil jahiliyah khiyaruhum fil islam idha faquhu. Rawahul Bukhari. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, dia berkata telah ditanya kepada Nabi SAW, siapakah orang yang paling mulia di sisi Allah? Lalu Nabi SAW menjawab, orang yang paling mulia di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Seterusnya mereka berkata lagi, bukan ini yang kami tanyakan ya Rasulullah. Lalu Nabi menjawab pula, kalau begitu mungkin kamu maksudkan itu adalah Nabi Yusuf AS. Kerana baginda adalah seorang Nabi, anak kepada seorang Nabi, anak kepada seorang Nabi dan juga anak kepada kekasih Allah. Maksudnya, Yusuf bin Ya'qub bin Ishaq bin Ibrahim. Mereka berkata lagi, ya Rasulullah, bukan ini yang kami tanyakan. Terus Nabi menjawab. Nabi menyatakan, apakah kamu bertanya tentang tokoh-tokoh daripada bangsa Arab? Mereka menjawab, ya Rasulullah. Lalu baginda bersabda, orang-orang yang baik pada zaman jahiliyah dahulu, itulah orang-orang yang juga baik di zaman Islam ini apabila mereka alim dalam hal-hal agama. Pengajaran hadis menyatakan kepada kita bahawasanya kualiti semula jadi itu yang ada pada diri seseorang daripada segi kebaikan. Sebagaimana emas, dia tetap emas. Walaupun di dalam tanah, manusia yang mempunyai sifat yang mulia seperti amanah, berani, pemurah, semasa jahiliah dulu akan kekal membawa sifat itu ketika mana dia memeluk Islam. Yang kedua, ilmu merupakan penentu kepada kebaikan. Kehebatan keturunan ataupun kemuliaan akhlak seseorang itu tidak akan sempurna tanpa kefahaman agama ataupun disebut sebagai faqih, kefahaman kepada agama. Yang ketiga, integrasi di antara akhlak dan juga agama. Orang yang mempunyai disiplin diri dan integriti sebelum mengenal agama, ia akan menjadi Muslim yang sangat kuat pengaruhnya. Dan jika dia bersungguh-sungguh menuntut ilmu, maka diri itu, integrasi itu akan ada bersama dengan dia. Moga Allah Ta'ala jadikan apa yang didengar ini sebagai peringatan yang menghidupkan hati-hati kita. Semoga kita diberi kekuatan untuk beramal dan istiqamah hingga akhirnya. Wallahu Subhanahu wa Ta'ala A'lam.
0: #PenyiaranJakim. Ish, terdapat pula frekuensi ni.
2: Eh, kenapa pula ni, Fana?
0: Tengah cari frekuensi Salam FM ni kat kawasan ni, tak dapat-dapat.
2: Lah, tak payah benih-benih. Sekarang ni Salam FM kita boleh dengar dekat aplikasi RTM Klik. Ha, muat turun sekarang dan boleh dengarkan Salam FM di mana saja anda berada.
0: Oh, ya ke? Mudah.
3: Salam FM, salam untuk semua. Frekuensi yang mendidik jiwa. Johor 95.6.

0: Untuk semua.
1: Salam untuk semua. 23 Muharram 1448 Hijri, 9 Julai 2026. Masih bertemankan Farhana. Selamat pagi buat semua pendengar Salam FM. Kalau kata ada yang sedang bekerja seperti Farhana juga, selamat bertugas. Semoga Allah mudahkan segala urusan saudara pendengar, insyaAllah. Dan yang paling penting, jagalah kesihatan ya, kerana ia adalah nikmat yang tidak ternilai buat diri kita. Selagi kita diberi tubuh badan yang sihat ya, kita kena manfaatkanlah untuk beribadah, bekerja dan juga berbuat baik serta mengembirakan insan di sekeliling kita, insyaAllah. Jadi semoga Allah kurniakan kita kesihatan yang baik dan juga melindungi diri kita daripada segala penyakit, insyaAllah, amin. Ini adalah orang kata rezeki kita, Allah pinjamkan tubuh badan kita, jadi kita kena jaga dengan sebaik mungkin. Bercakap tentang kesihatan, nak kongsi juga dengan pendengar Salam FM tentang masalah kesihatan mental yang boleh saja dialami oleh sesiapa pun, tak kira usia, bangsa, tahap ekonomi dan juga pendidikan. Jadi kalau kata ada yang sedikit mengalami masalah tertekan dan juga masalah kesihatan mental, untuk mendapatkan khidmat kaunseling dan juga bantuan sokongan sosial, saudara boleh hubungi talian bantuan krisis kesihatan mental di talian 15555. Yang mana beroperasi setiap hari termasuklah cuti umum bermula pukul 8 pagi hinggalah 12 tengah malam. Jadi saya doakan semoga semua saudara pendengar sentiasa dalam keadaan sihat walafiat, dijauhi daripada segala masalah kesihatan mental, insyaAllah. Terus bersama kami di waktu yang terakhir ini, sudah pun 3.37 minit pagi. Dengarkan seketika lagu nyanyian Nadif Basalmah, Bergema Sampai Selamanya.

0: Lugat sawa.
1: Bahasa Korea. Hangumal hago sipayo. Bahasa Turki. Turci dili. Bahasa Tamil. Tamil moli. Bahasa Rusia. Ruski yazi. Bahasa Perancis. Fagale fonse. Mengenal dan mempelajari bahasa setiap hari 3-5 minit pagi, ulangannya 7-25 minit pagi. Salam FM, salam untuk semua.

0: berlindung dari kejahatan makhluk. A'udzu bikalimatillahit tammati min syarri ma khalaq. Aku berlindung pada kalimah Allah yang sempurna daripada kejahatan apa-apa yang diciptakan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sama-sama kita dengarkan bacaan surah Al-Baqarah ayat 153 hingga 157.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
1: Aku berlindung dengan nama Allah daripada syaitan yang direjam.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
1: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani.
2: Ya.

Wahai sekalian orang-orang yang beriman, mintalah pertolongan untuk menghadapi susah payah dalam menyempurnakan sesuatu perintah Tuhan dengan bersabar dan dengan mengerjakan sembahyang. Kerana sesungguhnya Allah menolong orang-orang yang sabar.

Mengatakan bahawa sesiapa yang terbunuh dalam perjuangan membela agama Allah itu, orang-orang mati, bahkan mereka itu orang-orang yang hidup dengan keadaan hidup yang istimewa, tetapi kamu tidak dapat menyedarinya.

Kami akan menguji kamu dengan sedikit perasaan takut kepada musuh dan dengan merasai kelaparan dan dengan berlakunya kekurangan dari harta benda dan jiwa serta hasil tanaman. Dan berilah khabar gembira kepada orang-orang yang sabar.

0: Itu orang-orang yang apabila mereka ditimpa oleh sesuatu kesusahan, mereka berkata, sesungguhnya kami adalah kepunyaan Allah dan kepada Allah jualah kami kembali.
1: Ulaika alaihim salawatum min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun.
0: Mereka itu ialah orang-orang yang dilimpahi dengan berbagai-bagai kebaikan dari Tuhan mereka serta rahmatnya, dan mereka itulah orang-orang yang dapat petunjuk hidayahnya.
1: Sadaqallahul Azim.
0: Benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung. Hashtag Penyiaran Jakim. Kita belajar memperbaiki bacaan, memahami rahsia di sebalik ayat dan mengambil pelajaran untuk kehidupan. Salam Tilawah, 12.15 minit tengah malam setiap hari Khamis. Mengenal dan menghayati kalamullah. Salam FM, salam untuk semua.

Saudara Tolong Al-Badu Nyanyian, Ustaz Husaini Mahmud dan juga Ustaz Aiman Ridwan. Sudah pun 3.54 minit pagi di penghujung tugasan Farhana untuk pertemuan kita 23 Muharram 1448 Hijri bersamaan hari ini hari Khamis 9 Julai 2026. Ya, jadi harapnya perkongsian seawal pukul 12.30 malam tadi hinggalah ke waktu ini, ambil yang baik-baik. Mudah-mudahan dapat banyak manfaat dan juga terhibur lah dengan lagu-lagu yang telah disiarkan selama hampir 4 jam. Dan insyaAllah seketika nanti saudara akan ditemani oleh Akhi Ahnaf Bakar yang sudah pun bersiap sedia di konti seawal pukul 2 pagi tadi lagi. Ha, semangat betul dia nak konti pagi kan, pagi salam. Jadi insyaAllah nantikan pesanan yang menjana minda daripada Al-Fadhil Ahnaf Bakar yang akan berkongsi pelbagai lagi rasa di ruang udara Salam FM pastinya. Terus bersama kami. Salam manis, salam sayang dari saya Nur Farhana Muhammad Nur. InsyaAllah panjang umur kita jumpa lagi. Jaga diri, jaga akhlak. Fifzillah. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.

0: Jiran adalah orang yang paling dekat dengan kita selepas keluarga. Hubungan yang baik dengan jiran boleh mewujudkan suasana hidup yang aman, saling membantu dan penuh toleransi. Marilah kita tunjukkan rasa hormat kepada jiran. Jadi, jagalah adab kita. Saling bertolak ansur dan hulurkan bantuan jika diperlukan. Senyumlah kerana senyuman yang kecil dan sapaan mesra juga sudah cukup untuk menghangatkan hubungan kejiranan. Pesanan Menjana Minda ini dibawakan oleh Salam FM.
1: Mulakan hari anda dengan Salam FM.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa man wala rabbiyasi wala tu'asi karim. Rabbi tamim bil khair. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah syukur kita kepada Allah Subhanahu taala. Terima kasih kepada sahabat rakan penyampai kita, anda bersama dengan DJ Fahana Makno untuk salam santai 12:30 malam hingga 4 pagi sebentar tadi. Hari ini 23 Muharram 1448 Hijri, hari Khamis 9 Julai 2026 Masihi. Anda bersama dengan saya, Anak Bakar, untuk 4 jam kudara menemani anda sehingga jam 8 pagi nanti, insyaAllah. Kita nak kongsikan pelbagai informasi dan juga rancangan yang menjana binda pastinya, dan juga lagu-lagu ketuhanan yang kita telah pun susun untuk anda untuk hari ini, insyaAllah. Jadi terus bersama kami di Salam FM, salam untuk semua.
3: Salam FM di Lembah Kelang 91.1,
4: Cameron Highland 105.1,
5: 89.3 di Jerantut Pahang,
6: Negeri Sembilan 95.6,
7: Johor 95.6,
8: 102.5 di Melaka.
9: Salam FM, salam untuk semua.
3: Terus dengarkan Salam FM.
10: Salam FM.
11: Salam FM.
12: Salam
13: untuk semua.
14: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna naj'aluka fi nuhuri a'da'ina wa na'udzu bika min syururihim. Allahumma baddid syamlahum وفرق جمعهم وشتت كلمتهم وزلزل أقدامهم وسلط عليهم كلبا من كلابك يا قهار يا جبار يا منتقم يا الله يا الله يا الله اللهم يا منزل الكتاب ويا مجري السحاب ويا هازم الأحزاب اهزمهم وانصرنا عليهم يا الله kami letakkan kamu di batang leher musuh-musuh kami dan kami berlindung denganmu daripada segala kejahatan mereka. Ya Allah, hancurkan kumpulan mereka. Ya Allah, pecahkan pakatan mereka. Ya Allah, leburkan pendirian mereka. Ya Allah, musnahkan langkah mereka. Cengkamkan anjing-anjingmu kepada mereka. Ya Allah, yang maha memaksa. Ya Allah, yang maha perkasa. Ya Allah, yang maha membalas. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ya Allah, yang turunkan kitab, yang gerakkan awan, yang tewaskan tentera Ahzab, kalahkan mereka dan kemenangan ke atas kami. Amin ya Rabbal Alamin.

0: #penyiaranjaki. Salam tilawah mengenal dan menghayati kalamullah. Alhamdulillah ala kulli hal. Kita bertemu sekali lagi untuk malam ini insya-Allah tahsin surah Al-Falaq ayat 1 hingga 5. Insya-Allah sekali lagi kita bawakan tetamu kita jauh dari negeri Melaka, iaitu Al-Fadil Ustaz Muhammad Syazani Jemi. Assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kembali kita bertemu bersua untuk hari ini insya-Allah.
1: Alhamdulillah diberi lagi peluang.
0: Ya, Ustaz sihat ke?
1: Alhamdulillah sihat seadanya. Alhamdulillah. Diharapkan DJ Farhana juga dan juga sidang pendengar semuanya
0: insya-Allah
1: berada dalam kesihatan, kesejahteraan, keberkatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala.
0: Amin. Amin rabbal alamin. Alhamdulillah. Terima kasih Ustaz di atas doa itu, dan kita mengharapkan juga saudara pendengar pun sudah bersiap sedia untuk kita dengarkan perkongsian ilmu untuk malam ini. Minggu sudah kita dengarkan surah Al-Ikhlas, dan malam ini kita nak dengar ataupun nak memperbaiki bacaan kita, nak memperbetulkan dengan lebih baik surah Al-Falaq ayat 1 hingga 5. Betulkah saya sebut Ustaz?
1: Betul, surah Al-Falaq.
0: Betul, Alhamdulillah. Okey, seperti kita tahu Al-Quran ini adalah panduan hidup kita.
1: Ya, betul.
0: Membimbing kita ke jalan yang benar, ya, insyaAllah. Jadi kita tak nak lengahkan masa. Kita nak teruskan, nak buka majlis ilmu kita malam ini. Seperti biasalah, sebelum kita memulakan majlis ilmu Al-Quran ini, kita buka dengan bacaan doa. Semoga Allah beri terang hati kita untuk terima segala ilmu yang akan disampaikan. Silakan Al-Fadhil Ustaz.
1: Okey, baik. Sidang pendengar yang dirahmati Allah SWT, mari kita sama-sama memulakan majlis kita dengan suratul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقه أقوالنا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن عين لا تدمع ومن عمل لا يرفع ومن دعاء لا يسمع. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. والحمد لله رب العالمين.
0: آمين. آمين رب العالمين. الحمد لله. Itu dia alunan bacaan doa yang dipimpin oleh Al-Fadhil Ustaz Syazani Jemi, dan insyaAllah dah bersedia untuk kita dengarkan perkongsian ilmu untuk malam ini, tahsin surah Al-Falaq ayat 1 hingga 5. Ustaz, ya?
1: Baik.
0: Ustaz dah bersedia?
1: InsyaAllah.
0: InsyaAllah. Baik, kita teruskan. Mungkin Ustaz akan memperdengarkan bacaan dahulu.
1: Baik, okey. Para pendengar yang dirahmati Allah SWT, alhamdulillah kita dah menghampiri hujung Al-Quran, kan? Kita daripada satu surah daripada An-Naba, An-Nazi'at, Abasa, At-Takwir, sampailah hari ini kita dah berada di surah yang kedua terakhir dalam susunan mushaf Al-Quran kita, Suratul Falaq. Surah yang sehari-hari kita baca, mungkin dalam solat kita, mungkin di dalam zikir kita, dalam wirid kita. Jadi sama-samalah kita dengarkan dan cuba untuk perbaiki bacaan kita. Mana tahu ada kebiasaan kita yang kita baca tu ada kesilapan, ada kekurangan. Mudah-mudahan melalui pertemuan kita pada malam ini mampu membuatkan kita membaca surah ini dengan lebih baik. Okay?
0: InsyaAllah.
1: A'udzu billahi minasy syaithan.

0: خلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد صدق الله العظيم.
1: Allahulazim. Alhamdulillah, itu dia bacaan surah Al-Falaq ayat 1 hingga 5.
2: Ya.
1: Okey Ustaz, kita sebelum Ustaz kongsi kan, ataupun berkongsilah ya tentang ilmu tajwid, kita dengarkanlah dulu bacaan oleh rakan pendengar kita yang menghantarkan rakaman bacaan untuk surah Al-Falaq ini ya Ustaz, boleh ya?
2: Baik, baik. Mari kita dengarkan.
1: Okey, kita dengarkan bacaannya.
3: Assalamualaikum Ustaz. Nama saya Ifat dari Bangi. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udhu bi rabbil falaq min sharri ma khalaq wa min sharri ghasiqin idha waqab wa min sharri nafathati fil 'uqad wa min sharri hasidin idha hasad. Sadaqallahul 'azim.
1: Itu dia. Baik. Untuk pendengar kita yang pertama.
2: Okey.
1: Jadi kita buat pemulihan dulu untuk pendengar yang pertama, boleh Ustaz?
2: Boleh. Lebih baik dan lebih bagus kita fokus
1: silakan
2: kepada setiap satu pendengar kita. Baik. Terima kasih hadir Ifat atas bacaan yang dikirim. Alhamdulillah. Jadi surah Al-Falaq. Okey. Alhamdulillah, bacaan yang bagus. Tapi ada lagi perkara yang perlu diberi perhatian. Okey, bukan untuk adik Ifat saja, tetapi untuk seluruh sidang pendengar yang sama-sama mengikuti rancangan kita pada malam ini. Okey, baik. Pertamanya, adik Ifat, untuk dapat bacaan Quran yang bagus, yang lebih baik, kita kena ubah tabiat kita membaca. Kan, ada orang dia ada tabiat yang pelbagai lah ketika membaca Al-Quran. Jadi macam adik Ifat ni, Ustaz perhatikan nampaknya cara membaca tu seolah-olah tak buka mulut dengan cukup. A'udzubillahi minasyaitan. Maknanya seolah-olah huruf-huruf tu tak dapat ditunaikan dengan jelas.
1: Macam
2: dengan
1: tak puas
2: tu, kita dengar tu tak puas. Maknanya bacaan Quran ni sepatutnya dia dibaca dengan lantang. Lantang ni bukan maknanya kena baca kuat-kuat tak. Tapi maknanya membaca tu dengan jelas, dengan terang. Setiap satu huruf tu keluar dengan, kita kata, memuaskan lah telinga kita yang dengar ni. Kan? Jadi kita buka mulut untuk baris atas, kita buka betul-betul. Bila baris dhammah kita muncung betul-betul. Jadi bagi suara huruf-huruf tu keluar dengan bebas, keluar dengan lapang. Kita tak nak huruf tu semua macam tertahan, terkepung, macam dikemam di dalam mulut. Jadi kena baiki itu dulu. Bagaimana nak baca dengan betul. Kita dengar bacaan qari-qari yang bagus kan. Bagaimana mereka membaca a'udzubillah bismillah pun dah menarik perhatian kita kan. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Jadi dengar huruf tu satu-satu dengan jelas. Bismillahirrahmanirrahim. Bukan bermakna kena baca dengan kuat, dengan menjerit tak. Baca dengan perlahan pun tak apa, tetapi keluarkan suara tu, huruf tu, huruf-huruf itu dengan baik, dengan sempurna. Qul a'udzu bi rabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri nafathati fil 'uqad وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ. Okey, pertamanya huruf qaf ada dua kali berulang dengan apa nama, berada di akhir akhir ayat. Jadi bila kita waqaf, dia akan ada satu sifat yang kita panggil qalqalah. Dan qalqalah ni bila di akhir kalimah, di akhir bacaan kita waqafkan, maka dia dipanggil qalqalah kubra, qalqalah yang besar, yang jelas, yang terang. Berbanding qalqalah sughra. Jadi kena pastikan kita lantunkan huruf tu dengan sempurna. Bi rabbil falaq. Falaq. Min syarri ma khalaq. Jangan falaq. Falaq. Min syarri ma khalaq. tak cukup.
1: Jadi huruf
2: kaf. Ah, dia macam nak jadi qaf pun tak sempurna, lepas tu qalqalah pun tak sempurna. Mm-hmm. Jadi kita dengar tu ada masalah pada huruf qaf, eh. Jadi ada ifat dan semua yang mendengar malam ni, mm-hmm, beri perhatian pada huruf qaf, eh. Jadi qaf ni kat mana? Dia dekat bahagian pangkal lidah yang paling paling dalam. Eh, lidah, mm-hmm, yang paling belakang sekali. Sebelum masuk ke bahagian kerongkong, itulah tempat huruf qaf. Jadi pastikan kita matikan tu dengan sempurna, lantunkan dia dengan semula jadi. Ha, tak perlu buat-buat. Ha, dia kalau betul kena kat tempat yang keluar, mm-hmm, dan sifat-sifat dia pun dah okey, dia akan lahir dengan sendirinya qalqalah ni. Mm-hmm. Kan? Jadi ramai orang ingat qalqalah ni benda yang kena buat, kena dibuat-buat. Tak, dia sebenarnya kalau betul kita letak huruf tu di tempat dia, mm-hmm, dan kita dah keluarkan sifat-sifat dia yang betul, mm-hmm, dia akan lahir sendiri qalqalah tu sebenarnya. Yeah. Kan? Ha, jadi bila kita baca huruf qaf, kita kena lantunkan dia. Qul a'udhu bi rabbil falaq, falaq, min syarri ma khalaq, khalaq. Jadi tak ada angin yang khalaq, tak nak? Khalaq,
1: khalaq.
2: Macam tu, okay? Mm-hmm. Jadi kemudian lagi masalah dengan huruf qaf pada ghasiqin. Qaf tu baris bawah, mm-hmm. Jadi walaupun qaf tu baris bawah, mm-hmm, dia duduk di martabat tafkhim yang paling rendah, mm-hmm, tapi tak bermakna qaf tu menjadi nipis, ha? Sampai bertukar menjadi kaf, ha? Jadi, jangan baca ghasiqin, kena, mm-hmm, baca ghasiqin, qin,
1: ghasiqin,
2: qin, wa min syarri ghasiqin, siqin,
1: siqin.
2: Okay? Ha, jadi kena pastikan kasrah tu pun sempurna. Ghasiqin, jangan ghasiqin, jangan tebal pula kasrah tu. Tapi jangan pula qaf tu jadi nipis, jadi kaf. So kena diseimbangkan. Yeah. Ha, diperhatikanlah bagaimana nak baca dengan betul. Mm-hmm. Iza waqab, ada ba yang qalqalah kat situ. Waqab sama juga dilantunkan. Wa min syarrin naffatsat. Ha, jadi surah ni dia ada banyak ghunnah. Ha, mm-hmm. Berbeza dengan minggu lepas kita cerita surah Al-Ikhlas, kan. Tak ada ghunnah langsung. Mm-hmm. Tak ada ikhfa, tak ada apa-apa, tak ada. Kat sini ada banyak ikhfa hakiki. Daripada ayat kedua, min syarri ma khalaqa, mm-hmm, wa min syarri ghasiqin, wa min syarri naffatsat. Kemudian an-naffatsat, ada nun yang bersabdu, nun musyaddadah. Jadi kena dighunnahkan tu seimbang, seragam. Eh? Mm-hmm. Semua gunnah tu biar diberi sama panjang. Tak mau baca wa min syarrin naffatsat. Ha, kita dengar tak cukup. Mm-hmm. Cukupkan dulu. Jangan terburu-buru. Ha, bagi dia sempurna, baru kita pindah kepada huruf yang seterusnya. Wa min syarrin naffatsati fil 'uqad, wa min syarri hasidin idha hasad. Okay? Jadi perhatikan huruf-huruf qalqalah. Kat sini ada tiga huruf qalqalah dalam satu surah ni. Ada qaf pada al-falaq, pada khalaq. Kemudian kita ada ba pada waqab. Dan kita ada dal pada fil-uqad. Dan juga idha hasada. Jadi sebenarnya semua masalah ni boleh diperbaiki. Sekiranya ada ifat, perbaiki terlebih dahulu cara membaca Al-Quran dengan betul. Yeah. Maknanya
1: buka mulut.
2: Buka mulut. Biar jelas dan terang. Jadi sebenarnya kadang-kadang tabiat baca Quran ni dia datang daripada tabiat bercakap kita. Diorang bila dia bercakap memang dia tak buka mulut. Dia bercakap tu memang kita dengar dia
1: lewe-lewe
2: gitu kan, cakap tak jelas. Jadi tak jelas. Bila dia bercakap pun tak jelas. Bila dia baca Quran pun dia akan susah jadi tak jelas.
1: Dia terikut-ikut lah.
2: Terikut-ikut. Kadang-kadang ada orang dia bila bercakap, kita dengar suara dia tu melirik je kan. Assalamualaikum warahmatullahi. Jadi bila dia mengaji pun Bismillahirrahmanirrahim. Jadi suara tu dia bukan patutnya dia boleh tinggi sikit lagi. Kan? Dan suara tu cuba dengar bagaimana ustaz bercakap. Kan suara cuba jelas. Dengar macam mana DJ Fahana bercakap.
1: Masya-Allah.
2: Kan? Maksudnya huruf tu jelas, boleh dengar, boleh faham. Jadi bila kita betulkan cara kita bercakap, insya-Allah dia akan membantu kita juga untuk membetulkan cara kita membaca Al-Quran. Wallahu a'lam. Terima kasih Arifat atas keberaniannya untuk mengirim bacaan, dan jangan lupa untuk hantar lagi pada episod yang akan datang.
1: InsyaAllah. Terima kasih Ustaz atas pemurnian untuk Adik Ifat dari Bangi. Kita nak dengarkan pendengar kita yang menghantarkan rekaman yang kedua untuk hari ini. Boleh Ustaz?
2: Baik, insyaAllah.
1: Okey.
4: A'udhu billahi minasyaitanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن syarri hasidin idza hasad. Sadaqallahul azim.
2: Masya-Allah, masya-Allah. Terima kasih.
1: Itu dia sekali lagi adik Muhammad.
2: Adik Muhammad
1: dari Seremban,
2: ya, Ustaz. Ni antara orang yang setia mengirimkan bacaan untuk dimurnikan.
1: Dan juga peminat Ustaz
2: sebenarnya. Ya, anak murid saya sebenarnya.
1: Anak murid Ustaz.
2: Dia pernah mengaji dengan saya 30 juzuk.
1: Patutlah, masya-Allah.
2: Alhamdulillah. Jadi sekarang adik Muhammad ni seorang pelajar sekolah menengah lah.
1: Ya, betul.
2: Yang Ustaz sedang menghafal Al-Quran di sekolah menengah. Kebangsaan agama, sekolah menengah sains agama Kuala Pilah kalau tak salah.
1: Betul,
2: di namanya tu
1: kan, insyaallah
2: di Semas KP di Negeri Sembilan. Jadi memang alhamdulillah seorang yang rajin aktif menyertai pertandingan-pertandingan hafazan tilawah dan sebagainya. Jadi bacaan malam ni pun bacaan yang bagus, bacaan yang baik. Jadi saya pun tak ada komen lah. Tak ada komen untuk bacaan malam ni, masyaallah.
1: Masyaallah, tahniah adik Muhammad, mumtaz lah kira Ustaz.
2: Ya, mumtaz, alhamdulillah.
1: Alhamdulillah diikut idola dia Al-Fatihah Ustaz Syazani.
2: Okey, alhamdulillah.
1: Insya-Allah, alhamdulillah. Baik Ustaz, kalau begitu kita berehatlah seketika.
2: Baik.
1: Untuk segmen yang seterusnya kita akan dengarkan perkongsian ataupun ibrah lah surah Al-Falaq ini. Jadi jangan ke mana-mana, terus bersama kami di Salam Tilawah, mengenal dan menghayati kalamullah.

0: Bacalah Al-Quran dengan bacaan yang tartil, teratur dan perlahan. Surah Al-Muzzammil, ayat 4. Dalam setiap tartil, terhimpun adab, ilmu dan rahmat.
1: #penyiaranjakim.

0: Daripada Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, tiga golongan yang dicintai Allah Azza wa Jalla, lelaki yang bangun di tengah malam lalu membaca kitab yakni Al-Quran, lelaki yang bersedekah dengan tangan kanan dan menyembunyikannya dari tangan kirinya, dan lelaki yang berjuang di medan perang pada jalan Allah. Hadis riwayat Imam At-Tirmizi.
1: Salam FM, salam untuk semua.

0: Kita belajar memperbaiki bacaan, memahami rahsia di sebalik ayat dan mengambil pelajaran untuk kehidupan. Salam Tilawah, 12.15 minit tengah malam setiap hari Khamis. Mengenal dan menghayati Kalamullah. Salam FM, salam untuk semua. Kembali bermuhabah bertemankan Farhana. Salam Tilawah, mengenal dan menghayati Kalamullah. Di konti hari ini kita ada Al-Fadhil Ustaz Muhammad Syazani Jemi. Ya. Terima kasih Ustaz sudi bersama-sama saya malam ini dan juga dengan pendengar Salam FM lah. Untuk berkongsi ilmu Al-Quran, Tahsin Surah Al-Falaq, ayat 1 hingga 5. Selesai sudah untuk segmen yang pertama. Ustaz dah memperdengarkan bacaan dan juga pendengar pun dah memperdengarkan juga bacaan dan Ustaz dah beri pemurnian, dan untuk yang seterusnya kita nak dengarkan perkongsian pengajaran ayat Surah Al-Falaq untuk malam ini. Silakan Ustaz.
1: Baik, kembali lagi kita bersama-sama dengan sidang pendengar masih lagi dalam perbahasan Surah Al-Falaq. Jadi alhamdulillah kita dah belajar cara membacanya dengan betul. Kesilapan-kesilapan yang kita dah murnikan daripada bacaan sahabat-sahabat kita. Jadi sekarang kita pergi ke bahagian yang
0: dan Ustaz dah beri pemurnian, dan untuk yang seterusnya kita nak dengar

Makkiyah, surah yang diturunkan di Makkah. Dan juga satu surah yang kita lazimi, boleh kata semua orang hafal lah sekurang-kurangnya orang Islam ni. Kalau apa nama dia tak hafal satu Quran pun, dia tak hafal juzuk yang panjang-panjang pun, pastinya dia akan hafal surah Al-Fatihah dan juga surah yang kita panggil tiga kul. Tiga kul ni paling-paling pun seawam-awam orang tu pun dia akan juga baca ataupun hafal tiga surah ini untuk dijadikan bekalan untuk dibaca dalam solat, dalam zikir, doa dan sebagainya. Jadi surah yang sangat kita biasa dengar, mungkin surah-surah yang terawal yang kita hafal ketika kita masih kecil dahulu. Jadi surah ini, surah Al-Falaq ni, apakah terjemahannya? Sama-sama kita dengarkan terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udhu bi rabbil falaq. Katakanlah wahai Muhammad, a'udhu, aku berlindung, bi rabbil falaq, kepada Allah SWT, Tuhan yang menciptakan sekalian makhluk. Min syarri ma khalaq, dari bencana makhluk-makhluk yang ia ciptakan. Wa min syarri ghasiqin idza waqab, dan dari bahaya gelap apabila ia masuk. Wa min syarri nafathati fil uqad, dan dari kejahatan makhluk-makhluk yang menghembus-hembus pada simpulan-simpulan. Wa min syarri hasidin idza hasad, dan dari kejahatan orang yang dengki apabila ia melakukan dengkinya. Jadi dengar tak? Apa secara umumnya daripada terjemahan surah ini kita dapat bayangkan tentang apa? Surah ini adalah surah yang menjadi perlindungan. Kerana apa? Kerana surah ini surah yang memerintahkan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam untuk berlindung dengan Tuhan. Bi rabbil falaq. Jadi al-falaq ni ada beberapa maksud. Antaranya maksudnya adalah pada waktu subuh ataupun Tuhan kepada sekalian makhluk. Jadi daripada apa? Daripada kejahatan-kejahatan makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala. Jadi surah ini dan surah An-Nas, dua surah yang berturutan ini di akhir Al-Quran ini disebut sebagai Al-Mu'awwidhatain. Kalau dicampur dengan Qul Huwallahu Ahad, surah Al-Ikhlas disebut sebagai Al-Mu'awwidhat. Tapi yang lebih masyhur lagi adalah Al-Mu'awwidhatain. Dua surah yang melindungi. Mu'awwidhah ni maknanya yang melindungi, menjadi perlindungan. Jadi dalam surah ini kita disuruh untuk berlindung dengan menyebut a'udzu, qul a'udzu. Sama juga dalam surah An-Nas, qul a'udzu bi rabbin nas, malikin nas. Okey. Jadi a'udzu maknanya aku meminta perlindungan. Perlindungan daripada apa? Dengan siapa? Dengan Allah Subhanahu wa taala. Daripada apa? Daripada kejahatan-kejahatan yang disebutkan dalam ayat-ayat setelah ini. Jadi nak ceritanya, kita semua berhajat kepada perlindungan. Perlindungan Tuhan yang maha melindungi, Tuhan yang maha kuasa. Kerana tiada yang benar-benar melindungi kita selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Kerana Allah Subhanahu wa taala menciptakan makhluknya ini dengan pelbagai jenis, ada yang baik dan juga ada yang jahat. Jadi kita meminta perlindungan daripada Allah Subhanahu wa taala ni untuk melindungi kita daripada kejahatan makhluk-makhluknya yang jahat. Min syarri ma khalaq, daripada kejahatan makhluk-makhluk yang ia ciptakan. Jadi boleh jadi kejahatan tu datang dari benda yang kita nampak, dan boleh jadi datang daripada benda yang kita tak nampak, kan? Boleh jadi kejahatan tu datang daripada manusia. Boleh juga datang dalam bentuk binatang berbisa. Boleh juga datang dalam bentuk hasad dengki. Boleh juga datang dalam bentuk sihir. Boleh juga datang dalam bentuk santau. Benda-benda yang kita nampak atau benda kita tak nampak. Boleh juga jadi dalam bentuk kemalangan ataupun apa sahaja bentuk-bentuk bencana, keburukan yang kita tidak inginkan. Maka kita perlu memohon Allah SWT lah yang maha berkuasa ini untuk melindungi kita daripada segala ini. Jadi Nabi SAW sendiri sentiasa mengucapkan doa-doa untuk melindungi orang-orang yang dia sayang. Antaranya cucunda baginda sallallahu alaihi wasallam, Sayyiduna Hasan dan Sayyiduna Husain. Jadi baginda selalu membacakan doa kepada mereka berdua dengan lafaz u'izukuma bikalimatillahi tammah min kulli syaitanin wa hammah wa min kulli ainin lammah. Aku melindungi kamu berdua dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna daripada setiap syaitan dan binatang berbisa dan daripada setiap mata yang mendengki. Okey. Jadi mereka, Nabi SAW, anak-anak, cucu-cucu baginda, sudah tentulah orang-orang yang dikasihi oleh Allah SWT. Walaupun begitu, Nabi SAW tetap berlindung dengan kuasa Allah SWT dan juga melindungi orang-orang yang disayang dengan kekuasaan Allah.

0: Subhanahu wa ta'ala. Jadi Allah subhanahu wa ta'ala menimpakan sesuatu kepada sesiapa saja yang dikehendaki. Hatta Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah diuji dengan sihir. Seperti mana dalam apa nama hadis yang diriwayatkan dalam As-Sahihain, dalam Al-Bukhari dan Muslim, bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah disihir oleh seorang Yahudi yang dipanggil Labid bin Al-A'sam. Ini nama dia. Nama orang Yahudi ni yang menyihir Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga Labid bin Al-A'sam ni adalah seorang daripada Bani Zuraiq. Jadi dia berjaya mencuri rambut baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang melekat di sikat. Jadi bahaya sebenarnya. Uish. Apa-apa yang ada dekat tubuh badan kita ni yang orang boleh ambil kan. Uish. Pakaian ke apa ke, rambut kita ke.
1: Rambut pun boleh start.
0: Sisa-sisa kuku kita ke, apa sahajalah yang kita tinggalkan daripada tubuh badan kita, boleh dijadikan untuk sihir. Tetapi Allah SWT Maha melindungi. Jadi Labid bin Al-A'sam ni mencuri rambut itu daripada sikat itu dan mengikatnya, menyimpulnya dengan kita panggil seludang mayang kurma. Seludang ni macam kalau pokok kelapa dia ada bahagian yang macam yang tajam tu kot.
1: Saya panggil hujung dia,
0: yang hujung tu yang tajam tu. Okay. Yang apa nama tu? Dekat bahagian daun-daun kat atas tu kan ada bahagian yang macam yang tajam tu kan.
1: Okay.
0: Jadi diikat, disimpul, dibaca jampi serapa dan direndam di dalam sebuah telaga.
1: Masya-Allah.
0: Maka sihir ini telah menyakiti baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Antaranya dia antaranya baginda sallallahu alaihi wasallam selalu dibayangkan ataupun selalu merasa seakan-akan dia dah buat sesuatu perkara yang dia sebenarnya tak buat lagi. Maknanya ada benda yang dia, yang baginda belum buat tapi baginda rasa baginda dah buat. Sebenarnya belum buat lagi pun. Jadi maknanya dia mengganggu dan mengacau pemikiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey, sehinggalah datang dua malaikat, satu malaikat yang duduk di kepala baginda dan juga satu lagi duduk di kaki. Lalu malaikat dua orang ni bertanya apa kena dengan sahabat kita ni. Lalu malaikat yang berada di kaki tu menjawab, orang ini telah disihir. Siapa yang sihir dia? Labid bin Al-A'sam. Bagaimana disihir? Dengan sikat dan juga rambut yang diikat pada seludang mayang pokok pohon kurma dan disembunyikan di dalam telaga, di kaki telaga Zarwan, nama telaga tu. Telaga Zi Auran ataupun telaga Zarwan. Maka mereka pun mencari telaga itu dan mengeluarkan simpulan itu dan membuka simpulan itu. Maka bebaslah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada sihir yang terkena kepada baginda. Okey. Jadi mereka meruqyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz bismillah arqiq min kulli syai'in yu'dhik min syarri hasidin wa 'ainin Allahu yashfik. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga pernah diuji dengan sihir. Maka Allah SWT menurunkan surah ini dan juga surah An-Nas untuk dijadikan pelindung daripada segala bentuk kejahatan. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila sakit, apabila merasa tidak sihat, apabila merasa diganggu, baginda akan membaca dua surah ini untuk dijadikan pelindungan kepada baginda. Kerana itu juga kita dianjurkan untuk membaca tiga surah ini termasuk surah Al-Ikhlas, Al-Falaq dan An-Nas pada waktu pagi dan petang sebanyak tiga kali untuk jadi perlindungan kepada diri kita sendiri daripada segala bentuk kejahatan. Seperti yang disebutkan dalam surah ini, min syarri ma khalaq, iaitu daripada kejahatan makhluk yang dia ciptakan. Wa min syarri ghasiqin idza waqab, dan daripada bahaya waktu gelap apabila dia masuk. Kerana apabila hari ini menjadi gelap, maka lebih banyak kejahatan yang mudah untuk keluar. Sama ada kejahatan manusia pun, orang nak merompak pun orang merompak malam. Dan orang nak mencuri pun orang mencuri malam sebab tak nampak. Begitu juga dengan makhluk-makhluk halus yang kita tak nampak pun lebih suka untuk keluar pada waktu malam. Jadi banyak kejahatan, kegelapan yang keluar bersama-sama dengan kegelapan malam. Dan juga daripada kejahatan makhluk-makhluk yang meniup ataupun menghembus pada simpulan-simpulan ikatan. Macam kita tengoklah dalam filem-filem kan. Untuk bomoh ni dia ada patung lah. Dia ada macam-macam lah. Diikat tu, diikat ni. Lepas tu dia hembus-hembus, dia baca jampi dia. Okay. Dan juga daripada kejahatan orang yang dengki. Jadi orang yang dengki ni macam-macam lah. Kerana dengki ni ibu kepada segala kejahatan. Banyak kejahatan dalam dunia ni datang daripada sifat dengki. Jadi mudah-mudahan dengan kita mengamalkan surah ini, Allah SWT melindungi kita daripada makhluk-makhluknya juga. Jadi yang buat jahat ni pun makhluk Allah SWT juga. Jadi kita meminta perlindungan dengan Allah SWT daripada makhluk-makhluk yang diciptakan oleh Allah SWT sendiri. Kerana tidak ada yang maha berkuasa, yang lebih berkuasa selain daripada Allah SWT. Wallahu a'lam.
1: Alhamdulillah, itu dia pengajaran surah Al-Falaq. Sebenarnya memang kita selalu baca lah, kan, sebelum tidur, bangun pagi. Tiga kul kan?
0: Tiga kul, betul.
1: Pekishkan dia tiga kul.
0: Ya, kadang lepas solat.
1: Lepas solat.
0: Ada dalam zikir lepas solat.
1: Ya, itu dia. Yang mana apa yang Ustaz kongsikan dengan kita, surah ini adalah orang kata surah pelindungan kita. Yang mana bila mana kita dapat nikmat daripada Allah SWT, di situlah ada hasad setiap nikmat yang kita dapat. Ada yang tak senang hati lah.
0: Betul.
1: Tengok kan, melalui mata kan. Biasalah mata tengok, Masya Allah. Faham-faham sajalah.
0: Turun ke hati.
1: Turun ke hati.
0: Tapi lain.
1: Lain kan. Sebab tak semua orang suka kita. Dan kita pun belum tentu suka orang. Jadi kita amalkan surah ini. Mudah-mudahan Allah lindung kita dari segala kejahatan, Insya Allah. Dan pastinya terima kasih kepada Ustaz di atas perkongsian surah Al-Falaq ini. Jadi jangan lupa terus amalkan surah ini. Tiga kul lah, senang ya.
0: Ya, tiga kul.
1: Kita pakejkan. Jadi untuk surah yang seterusnya kita akan sambung pada minggu hadapan. InsyaAllah. Terima kasih kepada Ustaz sudi bersama-sama di awal pertemuan,
0: alhamdulillah,
1: hinggalah di penghujung pertemuan untuk hari ini. Semoga kita dapat perbaiki bacaan kita dengan lebih baik, InsyaAllah. Sebenarnya lebih kepada diri saya lah, kan, bukan saja pendengar Salam FM, tetapi lebih kepada diri saya. Walaupun saya sebagai penyampai di konti, saya bertuah lah dapat belajar secara berdepan, walaupun tak sedetail mana, tapi alhamdulillah saya ambil ilmu tu dengan hati yang terbuka, InsyaAllah. Ustaz doakan ya.
0: Ya, InsyaAllah.
1: Okey, terima kasih Ustaz. InsyaAllah panjang umur kita jumpa lagi untuk segmen yang akan datang. Dan terima kasih buat pendengar Salam FM, terus kekal bersama kami di Salam FM. Salam untuk semua. Salam tilawah, mengenal dan menghayati kalamullah.

Doa memohon cinta Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka hubbak wa hubba man yuhibbuk wal 'amal alladhi yuballighuni hubbak. Ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepadamu untuk selalu cinta kepadamu, mencintai orang yang selalu mencintaimu dan melakukan amal yang dapat menyampaikan aku untuk mencintaimu.

segala salahku di bumi yang tak lelah dirasaku yang gunung.

kecil ke arah kebaikan mampu membawa perubahan besar dalam kehidupan. Muhasabah, hijrah dan istiqamah. Salam Ma'al Hijrah 1448 Hijri.

doa memohon cinta Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka hubbak wa hubba man yuhibbuk wal 'amal alladhi yuballighuni hubbak. Ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepadamu untuk selalu cinta kepadamu, mencintai orang yang selalu mencintaimu, dan melakukan amal yang dapat menyampaikan aku untuk mencintaimu.

0: Terus dengarkan Salam FM.
1: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sama-sama kita dengarkan bacaan surah Al-Baqarah ayat 158 hingga 160.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
1: Aku berlindung dengan nama Allah daripada syaitan yang direjam.

Sesungguhnya orang-orang yang menyembunyikan apa yang telah kami turunkan dari keterangan-keterangan dan petunjuk hidayah. Sesudah kami menerangkan kepada manusia di dalam kitab suci, mereka itu dilaknat oleh Allah dan dilaknat oleh sekalian makhluk.

0: kecuali orang-orang yang bertaubat dan memperbaiki amal buruk mereka serta menerangkan apa yang mereka sembunyikan, maka orang-orang itu aku terima taubat mereka, dan akulah yang maha penerima taubat lagi maha mengasihani.
1: Sadaqallahul Azim.
0: Benarlah kata-kata Allah yang maha agung. Hashtag penyiaran JAKIM.
2: Pagi at Salam, 4 pagi hingga 8 pagi.

0: Hijrah, hijrah bukan sekadar perpindahan. Ia adalah perjalanan mengubah diri menjadi lebih baik. Dari kelalaian kepada kesedaran, dari kelemahan kepada kekuatan, dari biasa kepada luar biasa. Salam Al-Hijrah 1448 Hijri.
1: Tuhan, aku ingin hijrah menutupi kisah
2: Salam FM adalah satu-satunya radio islami di RTM beroperasi menerusi frekuensi 91.1. Ianya berkongsi saluran dengan Aisyah FM. Salam FM turut menyediakan program-program islami untuk stesen Nasional FM dan Radio Klasik. #PenyaranJakim.
3: Diriwayatkan daripada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairukum khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli wa idza mata sahibukum fad'uhu. Maksudnya, sebaik-baik kalian adalah yang paling baik terhadap ahli keluarganya, dan aku adalah orang yang paling baik terhadap ahli keluargaku. Dan apabila salah seorang daripada ahli keluarga kalian meninggal dunia, maka biarkanlah dia, iaitu tinggalkanlah dia, dan jangan berbicara tentang keburukannya.

0: Halakah hadis? Jawapannya di sini.
1: Hadis yang ke-11 di dalam kitab 40 hadis kelebihan ilmu dan ulama di bawah tajuk Carilah Ilmu Sebelum Ia Hilang. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ta'allamul fara'id wal Qur'an wa'allimun nasa fa inni maqbut, akhrajahu at-Tirmidzi. وزاد رزين وإن مثل العالم الذي لا يعلم الفرائض كمثل البرنس الذي لا رأس له. Artinya, daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, belajarlah kamu akan ilmu faraid dan Al-Quran, dan ajarkanlah akan mereka orang yang lain, kerana aku akan meninggal dunia. Dan ditambah oleh Imam Razin di dalam riwayatnya, sesungguhnya perumpamaan orang yang alim yang tidak tahu ilmu faraid itu seperti burnus yang tidak ada kepalanya. Keterangan daripada hadis ini bahwasanya ilmu-ilmu agama itu sangat banyak cabangnya, seperti mana ilmu tauhid, ilmu fiqh, ilmu tasawuf, tafsir dan lain-lainnya. Sedangkan ilmu faraid itu adalah sebahagian daripada ilmu fiqh. Dan ilmu faraid itu ialah ilmu yang membicarakan pembahagian harta pusaka orang yang mati. Dan ilmu faraid ini termasuk di antara ilmu yang banyak dilupakan oleh para ulama sendiri. Maka daripada kerana itu, Nabi SAW memberikan pesanan agar ilmu ini diberikan perhatian yang sewajarnya. Dan burnus itu ialah sejenis baju yang bersambung dengan kopiahnya yang biasa dipakai oleh orang-orang Arab. Jadi, baju burnus itu merupakan kumpulan daripada dua bahagian, baju dan juga kopiah. Jadi, orang yang alim yang tidak tahu ilmu faraid itu diumpamakan seperti baju burnus yang tidak berkopiah. Maka kelihatannya pada baju itu ada kecederaannya. Mudah-mudahan, setiap kata yang diungkapkan sampai ke hati, lalu melahirkan amal yang ikhlas kerana ilahi.
0: #PenyiaranJakim. Mulakan hari anda dengan Salam FM. Jadilah seperti lebah. Subhanallah, lebah adalah satu serangga istimewa yang kerana apa? Diciptakan untuk melakukan kebaikan dari awal hingga akhir. Yang antaranya apa? Lebah akan melihat bunga yang cantik, melihat kebaikan dan melakukan kebaikan dengan bunga tadi, akhirnya menghasilkan madu yang baik dan kemudian menyebarkan manfaat pada sekeliling, menyebarkan antaranya kebaikan madu lebah tadi mendapat kebaikan pada orang lain atau makhluk lain.
2: #PenyiaranJakim.
3: Masjid Zahir terletak di tengah-tengah Bandaraya Alustar, Kedah, dibina pada 22 Rabiul Awal 1330 Hijrah bersamaan dengan 1912 Masihi. Pembinaan masjid ini atas usaha yang teramat mulia Tunku Mahmud Ibni Almarhum Sultan Tajuddin Mukarram Shah. Reka bentuk bangunan Masjid Zahir mengambil ilham Masjid Azizi di Bandar Langkat, Sumatera Utara. Masjid ini mempunyai keluasan tapak kira-kira 39 x 39 meter dengan ruang induk seluas 19.50 x 19.50 meter yang dikelilingi oleh ruang serambi selebar 8 kaki yang mengandungi 4 buah anjung dan 5 kubah utama sebagai simbol kepada rukun Islam. Perasmian masjid ini disempurnakan oleh almarhum Sultan Abdul Hamid Halim Shah pada hari Jumaat 6 Zulhijjah 1333 bersamaan induk seluas 19.50 x 19.50

Katakanlah, sesungguhnya aku tetap berada di atas kebenaran yang berdasarkan bukti-bukti yang nyata, Al-Quran dari Tuhanku. Sedang kamu mendustakannya, tidak ada padaku apa yang kamu minta disegerakan dari azab siksa. Hanya Allah jualah yang menetapkan hukum. Ia menerangkan kebenaran dan dialah sebaik-baik yang memberi keputusan. Surah Al-An'am ayat 57.

0: والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, wahai Tuhan yang mensyariatkan seruan azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Sebentar tadi telah berkumandangnya azan menandakan masuknya waktu solat fardu subuh bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya serta kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Salam FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu subuh kepada semua muslimin dan muslimat.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم إنا نجعلك في نحور أعدائنا ونعوذ بك من شرورهم اللهم بدد شملهم وفرق جمعهم وشتت كلمتهم وزلزل أقدامهم وسلط عليهم كلبا من كلابك يا قهار يا جبار يا منتقم يا الله يا الله يا الله اللهم يا منزل الكتاب ويا مجري السحاب ويا هازم الأحزاب اهزمهم وانصرنا عليهم. Ya Allah, kami letakkan kamu di batang leher musuh-musuh kami dan kami berlindung denganmu daripada segala kejahatan mereka. Ya Allah, hancurkan kumpulan mereka. Ya Allah, pecahkan pakatan mereka. Ya Allah, leburkan pendirian mereka. Ya Allah, musnahkan langkah mereka. Cengkamkan anjing-anjingmu kepada mereka. Ya Allah yang maha memaksa. Ya Allah yang maha perkasa. Ya Allah yang maha membalas. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ya Allah yang turunkan kitab, yang gerakkan awan, yang tewaskan tentera Ahzab. Kalahkan mereka dan kemenangan ke atas kami. Amin ya Rabbal Alamin.
3: Setiap orang Islam wajib menunaikan solat lima waktu. Perkara pertama yang akan dihisab di akhirat kelak ialah solat kita. Nabi Muhammad SAW membandingkan orang yang solat lima waktu seperti mana orang yang mandi lima kali sehari. Dirinya menjadi bersih dan suci. Selain itu, solat juga dapat mencegah kita dari melakukan kemungkaran. Allah berfirman, sesungguhnya solat itu mencegah dari perbuatan-perbuatan keji dan mungkar. Orang yang solat lima waktu akan mendapat pelbagai ganjaran yang berlipat kali ganda. Namun, apakah cara dan tips untuk menjaga solat lima waktu? Pertama, kita perlulah berdoa kepada Allah agar dikurniakan hidayah dan kerajinan untuk solat. Kedua, pada peringkat awal, kita perlulah mendidik diri kita untuk solat lima waktu walaupun dengan paksaan. Lama-kelamaan, kita akan terbiasa dan mudah untuk mengerjakan solat. Ketiga, kita haruslah berusaha untuk memahami dan menghayati bacaan di dalam solat supaya solat menjadi lebih khusyuk dan juga dapat merasai kenikmatan solat. Seterusnya, kita juga digalakkan untuk solat di masjid kerana ia dapat mengatasi sifat malas ketika solat secara bersendirian dan mendapat 27 kali ganda ganjaran pahala. Selain itu, ibu bapa juga perlu memainkan peranan dengan mendidik anak-anak untuk sama-sama solat berjemaah sejak dari kecil lagi. Kesimpulannya, marilah kita berusaha untuk menunaikan solat lima waktu dan mengajak rakan-rakan kita yang lain agar bersama-sama menjadi hamba Allah yang soleh dan beriman. Selamat beramal.
4: Oh, ya Allah, ngantuknya. Nak tidur sekejap lah.
5: Allahu Akbar.
6: Solatlah dulu sebelum tidur. Kan dah azan tu.
4: Alah, kejap je. Nanti aku bangunlah solat. Ngantuk sangat ni.
6: Umi, tahu tak bila kita solat di awal waktu, kita mampu elakkan diri daripada sifat lalai. Boleh dapat fadilat lagi tau. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda bahawa amalan yang sangat dicintai Allah Subhanahu taala adalah solat di awal waktu.
4: Astaghfirullahalazim. Yelah, betul. Baiklah Mariam, terima kasih ingatkan aku. Aku solat sekarang eh.
6: Salam FM Prihatin, #penyiaranjakim.

0: 5, 4, 3, 2, 1.
1: Alhamdulillah ala kulli hal, kembali malam ini bertemankan Farhana.
2: Sabahul khair, ismi Amri. Pagi ini
1: seperti biasa saya Yuni Yunus
3: menemani anda sehingga jam 2 pagi.
1: Tapi sebelum tu Sofia nak kongsikan juga,
3: saya Arif Razi akan temani anda.
1: Mari balik dulu. Assalamualaikum. Jumpa lagi. Salam FM.
4: Salam untuk semua.
5: Diriwayatkan daripada Yahya bin Muaz radhiyallahu anhu dalam kitab Nasaih an Ibad, mafhumnya, barang siapa yang banyak kenyangnya, maka akan banyak dagingnya. Barang siapa yang banyak dagingnya, maka akan besar syahwatnya. Barang siapa yang besar syahwatnya, maka akan banyak dosanya. Barang siapa yang banyak dosanya, maka akan keras hatinya. Dan barang siapa yang keras hatinya, maka ia akan tenggelam dalam bahaya-bahaya dunia dan perhiasannya. Aw kama qal. Saya Muhammad Luqman bin Suhairi daripada Fakulti Ekonomi Pengajian Islam Universiti Malaya, Jabatan Dakwah dan Pembangunan Insan. Terus dengarkan Salam FM.
6: Salam untuk semua.

0: Salam FM seiring menjana minda.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam bersabda, sesiapa yang berselawat kepadaku sekali, nescaya Allah subhanahu wa ta'ala akan berselawat kepadanya sebanyak 10 kali. Riwayat Imam Muslim.
0: Terima kasih bersama dengan kami di Salam FM. Terus dengarkan Salam FM.

0: Setelah diterangkan yang demikian, maka adakah mereka sengaja tidak berusaha memahami serta memikirkan isi Al-Quran? Atau telah ada di atas hati mereka kunci penutup yang menghalangnya daripada menerima ajaran Al-Quran? Surah Muhammad ayat 24.
1: Salam FM, salam untuk semua.
2: Mari kita bukan sekadar mahu berjaya, kita mahu sangat berjaya. Sebab Allah cipta kita dengan sebaik-baik kejadian, maka kita alang-alang nak berjaya, kita kena fokus untuk sangat-sangat berjaya. Jadi kalau kita nak berjaya, kita kena matlamatkan yang terbaik. Sebab Allah amat kasih hambanya yang bila buat apa kerja pun, dia buat dengan tekun dan terbaik dan sungguh-sungguh. Dan natijahnya, pastilah yang terbaik. Bila dah buat matlamat yang terbaik, usaha yang terbaik, doa yang paling kudus dan tulus, apa yang kita dapat, redha.
3: Salam FM.
4: Hashtag Penyiaran Jakim.
5: Awas, anda dinasihatkan supaya tidak membuang sampah merata-rata. Bermula 1 Januari 2026, tindakan lebih tegas akan dikenakan terhadap perbuatan membuang sampah merata-rata secara tidak bertanggungjawab. Pesalah boleh dikenakan denda sehingga RM2,000 atau perintah khidmat masyarakat sehingga 12 jam. Kebersihan persekitaran adalah cerminan disiplin masyarakat.
6: Sesungguhnya, kebersihan itu adalah sebahagian daripada iman. Hadis riwayat Muslim.
5: Pesanan menjaga kebersihan ini dibawakan kepada anda oleh Salam FM. Salam untuk semua.
7: Saya pernah dituduh perampas di laman sosial sampai keluarga saya dihina.
8: Saya pernah diejek gemuk dan hitam di laman sosial hanya kerana saya tidak secantik orang lain.
6: Tak pasti, jangan kongsi. Hentikan buli cyber.
4: Salam FM Peduli. Salam untuk semua.

0: Aduh, sakit.
1: Kenapa ni?
0: Ni, aduh, salah pinggang, sakit pinggang tu. Ini terseliu ke apa, tak tahu.
1: Salah pinggang pula.
0: Yalah, tak tahu nak cakap apa tu.
1: Ya Allah.
0: Tadi kan
1: saya dah kata, jangan angkat tong gas ni. Yang abang angkat kenapa? Kita kan ada pekerja, suruhlah pekerja kita yang angkat.
0: Makin aja rehat sekejap.
1: Duduk ni, ya Allah. Sakit. Macam teruk sangat saya tengok abang ni.
0: Boleh bawa saya pergi? Aduh, doktor. Nak
1: pergi mana?
0: Saya rasa saya nak urut lah. Pinggan sakit sangat lah ni. Aduh.
1: Sekejap. Abang dah solat belum?
0: Boleh tak?
1: Tengok tu.
0: Nak solat macam mana ni? Nak sujud, nak rukuk pun tak boleh ni. Boleh tak?
1: Kita janganlah lengah-lengahkan solat kita. Kita kena solat dulu. Kan macam-macam cara nak solat.
0: Saya tahu. Tapi macam lah, nak solat macam mana? Nak sujud, nak rukuk tak boleh ni.
1: Abang baca ni. Apa? Abang baca buku ni.
0: Okey, buku. Okey, baik.
1: Cuba abang baca tajuk buku tu.
0: Garis panduan pelaksanaan solat secara duduk atau kerusi. Jakim keluarkan ni. Oh, bagus buku ni. Okey, boleh. Aduh, sakit.
1: Kita kalau tak dapat buku ni, kita boleh layari melalui internet ataupun kita boleh muat turun secara percuma di portal rasmi Jakim. www.islam.gov.my.
0: Okey, saya awak ni, mana kursinya nak duduk, nak solat duduk?
1: Sabar, saya ambil kan. Abang baca dulu buku tu sampai habis. Faham kan, nanti saya ambil kursi ya.
0: Okay. Oh, bagusnya isteri aku ni, aduh.
2: Pesanan menjana minda ini dibawakan oleh Salam FM. Jangan lupa untuk like Facebook dan follow Instagram kami, Salam FM 91.1, hashtag Penyiaran Jakim.
1: Ish, dapat pula frekuensi ni.
3: Kenapa pula ni, Fana?
1: Tengah cari frekuensi Salam FM ni kat kawasan ni, tak dapat-dapat.
3: Lah, tak payah benih-benih. Sekarang ni Salam FM kita boleh dengar dekat aplikasi RTM Klik. Muat turun sekarang dan boleh dengarkan Salam FM di mana saja anda berada.
1: Oh, ya ke? Mudah.
4: Salam FM, salam untuk semua.
2: Nidaul Islam. Dengar dan hayati perkongsian ilmu bersama Ustaz Rahmat Ihsan.
5: Bismillah, alhamdulillah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Akal dan wahyu dalam binaan akidah manusia. Subhanallah. Okey, yang kedua, macam mana nak bagi masuk akal tentang Allah Subhanahu wa taala? Kenakan gunakan akal dan kena gunakan keyakinan. Ada seorang budak di sekolah di Putrajaya. Betul cerita betul ni, tapi tak bagi tahu sekolah mana eh. Dia kata, "Apa Ustaz? Boleh ke Allah ciptakan batu yang Allah sendiri tak boleh nak angkat?" Wah, ini soalan akidah ni. Allah ciptakan batu yang Allah sendiri tak boleh nak angkat. Saya nak tanya, "Adik, kenapa kamu cakap macam tu?" "Sebab Ustaz, saya tengok cerita Sun Wukong." Cerita Cina tu, Kung Fu tu. Dia kata apa, Sun Wukong ni kuat Ustaz, tapi dia ni kalah dengan batu. Kenapa? Dewi Guan Yin. Dewi Guan Yin ni Dewi Luang Besar, letak batu atas Sun Wukong. Sun Wukong tak boleh nak angkat. Tak boleh nak angkat. Maka dia terfikir, boleh tak Allah letak batu atas Allah yang Allah sendiri tak boleh nak angkat? Jawapannya apa? Boleh dan tak boleh. Tapi tak boleh. Maksud Ustaz apa ni? Boleh je Allah nak letak batu atas Allah, tapi Allah tak boleh nak angkat. Tapi apa? Ini menyalahi sifat Allah. Dia macam ni lah adik, bahasa mudahnya. Adik, boleh tak kamu makan najis? Makan najis? Mana boleh Ustaz? Kotor. Boleh, buka mulut makanlah. Gila lah Ustaz, siapa makan najis? Kalau kamu tahu ada benda yang najis, kamu takkan buat. Sebab apa? Ada akal. Akal kamu kata jangan buat, benda ni kotor. Kalau kamu buat juga, kamu gila kan? Takkanlah Allah yang bijaksana, yang maha bijaksana, Allah bagi akal pada kamu. Takkanlah Allah nak buat benda bodoh. Maka Allah takkan letak batu di atas Allah, takkan buat benda-benda yang menyusahkan Allah. Sebab Allah tu bukan sahaja maha menciptakan, tapi maha bijaksana. Sebab itulah perlunya akidah, memahami sifat 20, memahami apa sifat-sifat Allah. Supaya apa? Supaya kita faham akidah kita hari ini, akidah Ahli Sunnah wal Jamaah, memahami bahawa Allah itu maha bijaksana. Allah takkan buat benda yang menyalahi sifat-sifatnya, dan manusia takkan buat benda menyalahi akalnya. Okey, wallahu alam. Faham ke? Ke berat? Kalau berat tak apa, tenang-tenang, call Ustaz. Okey, follow my IG. Wallahu alam. Assalamualaikum.
2: Nidaul Islam, #penyiaranjakim.

0: mula bersiaran pada 15 Februari 2009. Siaran percubaannya pada jam 1 pagi pada hari tersebut. Manakala pada 11 Jun 2009, Salam FM dilancarkan secara rasmi oleh Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama pada ketika itu. Penyiaran Jakim.
1: Solat 5 waktu amalan kita. Menjaga aurat jangan dilupa. Ma'al hijrah penuh bermakna. Membawa perubahan kepada semua. Salam Ma'al hijrah daripada saya Nur Khairin. Hashtag Penyiaran Jakim.
2: Pagi at Salam 4 pagi hingga 8 pagi.
3: Pagi, salam 4 pagi hingga 8 pagi. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wasahbihi wa man walah. Masih lagi bersama dengan saya Anwar Bakar untuk edisi hari ini pagi salam 23 Muharram 1448 Hijri, hari Khamis 9 Julai 2026 Masihi. Saya doakan kepada sahabat pendengar berada dalam keadaan yang terbaik, dalam keadaan yang sihat untuk hari ini. Mulakan hari anda dengan Salam FM. Kita mulakan hari kita dengan hari yang ceria, hari yang proaktif dan juga hari yang positif, insyaAllah. Mungkin ada waktu-waktu ini yang sedang bersiap menuju ke tempat kerja dan sebagainya. Tak kurang juga mungkin ada yang telah sedang dalam pemanduan, dalam perjalanan menuju ke tempat kerja. Dan apa juga urusan anda untuk hari ini, saya doakan semoga dipermudahkan urusan anda, insyaAllah. Dan mudah-mudahan kita semua boleh rahmat Allah SWT, insyaAllah. Terus bersama kami di Salam FM. Salam untuk semua.
4: Islam itu mudah, Islam itu indah.
5: Setiap manusia ada masalah dalam kehidupan. Persoalan, berapakah jarak di antara masalah dan juga penyelesaian? Jaraknya bergantung kepada jarak di antara dahi kita dan juga tikar sejadah. Lagi jauh kita dengan Tuhan, lagi jauh kita dengan penyelesaian.
4: Pesanan Menjana Minda ini dibawakan oleh Salam FM.
6: Elia, awak ni senyum-senyum kat dia tu, awak kenal ke? Senyum itu sedekah. Senyumlah kepada sesiapa saja. Yang penting, ikhlas.

0: Mulakan hari anda dengan Salam FM.
1: Awas, anda dinasihatkan supaya tidak membuang sampah merata-rata.
2: Bermula 1 Januari 2026, tindakan lebih tegas akan dikenakan terhadap perbuatan membuang sampah merata-rata secara tidak bertanggungjawab. Pesalah boleh dikenakan denda sehingga RM2,000 atau perintah khidmat masyarakat sehingga 12 jam. Kebersihan persekitaran adalah cerminan disiplin masyarakat.
3: Sesungguhnya, kebersihan itu adalah sebahagian daripada iman. Hadis riwayat Muslim.
2: Pesanan menjaga kebersihan ini dibawakan kepada anda oleh Salam FM. Salam untuk semua.
4: Hari ini kita boleh ceritakan daripada satu hadis daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada satu subuh pun yang dialami hamba-hamba Allah kecuali turun kepada mereka dua malaikat. Salah satu di antara keduanya berdoa, ya Allah, berilah ganti bagi orang yang berinfak. Sedangkan yang satu lagi berdoa, ya Allah, berilah kerosakan bagi orang yang menahan hartanya. Hadis Bukhari.
5: Hashtag Penyiaran Jakim.
6: Menjaga aurat adalah tuntutan yang membawa kepada kehormatan diri, kesopanan, kesejahteraan masyarakat. Dalam kehidupan seharian kita ni, cara kita berpakaian mencerminkan nilai diri serta penghormatan yang kita berikan kepada diri sendiri dan juga orang di sekeliling. Ingatlah, menutup aurat bukan sekadar memenuhi syariat. Ia juga melindungi maruah dan memperindah akhlak kita sebagai manusia yang beradab. Pesanan menjaga minda ini dibawakan oleh Salam FM.
7: Encik, nak plastik?
8: Eh, tak apa. Saya ada bawa beg sendiri, dek.
7: Kau ni beratlah beg kau nanti. Setakat 20 sen je pun nak berkira. Apalah kedekut sangat.
8: Kita ni kena kurangkan penggunaan plastik untuk cegah pencemaran alam sekitar, tahu. Penggunaan semula beg dikenal pasti sebagai langkah paling berkesan untuk kurangkan pencemaran plastik. Tahu tak?
7: Oh.
8: Jomlah kita pelihara alam sekitar ni demi kesejahteraan masa depan.
0: Salam FM Peduli. Salam untuk semua.
9: Assalamualaikum, Cah. Oh, Cah, bukalah pintu ni, Cah. Oi, penat dah berjalan lepas tadi lagi ni, Cah.
10: Ha? Azri, suami saya tu, yang saya sayang dia tu, dia sayang saya konon-kononnya tu, dia curang, akak. Dia ada perempuan lain, akak tahu tak?
11: Ha? Ha, itulah orang panggil perasaan seorang isteri. Apa orang Inggeris panggil tu? Insting.
9: Ha. Ha? Menghalang suaminya nak berpoligami.
11: Tak bisa untuk membantahnya.
9: Ha? Wah, Ustaz Hakim banyak pokok pula hari ni, eh. Hati-hati, Ustaz.
0: Keluarga Ustaz Hakim. Setiap hari Isnin hingga Jumaat, 1.15 minit pagi. Ulangannya, 7.15 minit pagi. Hanya di Salam FM. Salam untuk semua.
11: Membantahnya.
9: Ha? Wah, Ustaz

0: dalam surah Al-Isra ayat 79 dan bangunlah pada sebahagian dari waktu malam serta kerjakanlah, yakni sembahyang tahajud padanya sebagai sembahyang tambahan bagimu. Semoga Tuhanmu membangkit dan menempatkanmu pada hari kiamat di tempat yang terpuji.
1: #penyiaranjakim.
2: Kak Beda kaki kepo.
3: Jangan lupa dengarkan Celoteh Kak Beda setiap hari Isnin hingga Jumaat pukul 7.45 pagi. Kalau tak sempat nak dengar pagi-pagi tu, boleh dengar ulangannya 1.45 minit pagi. Jangan lupa ya, temui Kak Beda.

0: sebenarnya rezeki ni sangat luas. Rezeki ni ada rezeki yang boleh dilihat dengan mata kepala kan, ataupun rezeki yang boleh dirasa. Tapi ada satu lagi rezeki yang dia tak boleh disentuh dengan tangan, tak boleh dilihat dengan mata kepala, tapi dia boleh dirasa dengan hati. Itulah namanya rezeki yang tak nampak dan yang kan, maknawi, iman yang Allah berikan kepada kita. Ini penting, sebab kalau kita ni tidak beriman pada Allah Subhanahu Wa Taala, tengok apa jadi hidup kita. Rezeki itu bukan rezeki yang sekadar kita boleh pegang dengan tangan dan mata saja dan boleh nampak, tapi sebenarnya ada rezeki yang sangat mendalam. Itulah iman yang Allah berikan kepada kita.
1: Salam FM
2: #penyiaranjakim.
1: Salam FM seiring menjana minda.
3: Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya'ti 'alan nasi zamanun ma yubali ar-rajulu min ayna asaba al-mal min halalin am haram. Mafhumnya, akan datang suatu zaman seseorang tidak mempedulikan daripada mana dia mendapatkan harta, apakah dari sumber yang halal ataupun yang haram. Hadis riwayat An-Nasa'i.
1: Terima kasih bersama dengan kami di Salam FM.
4: 5 5 4 4 3 3 2 1 1.
5: Alhamdulillah ala kulli hal, kembali malam ini bertemankan Farhana.
6: Sabahul khair, ismi Amri. Pagi ini
5: seperti biasa saya Yuni Yunus
6: menemani anda sehingga jam 2 pagi.
5: Tapi sebelum tu Sofia nak kongsikan juga,
6: saya Arif Razi akan temani anda.
5: Mari balik dulu. Assalamualaikum. Jumpa lagi.
7: Salam FM.
5: Salam untuk semua.
6: Baik, salam FM, salam untuk semua. Hari ini kepada semua sahabat pendengar Salam FM, InsyaAllah saya doakan semoga anda sentiasa berada dalam keadaan yang sihat, sihat tubuh badan, sihat fizikal dan juga sihat akal fikiran kita kan, sihat mental. Penting bila sebut tentang sihat, kesihatan mental ni, sebab siapa saja boleh mengalami dan terkesan oleh masalah kesihatan mental ini. Sebab masalah kesihatan mental ni boleh dialami oleh siapa saja tanpa mengira usia, bangsa, tahap ekonomi dan pendidikan. Stigma dan salah faham dalam kalangan masyarakat menyebabkan individu yang mengalami masalah atau penyakit mental tidak tampil untuk mendapatkan bantuan profesional yang mereka perlukan. Dan untuk mendapatkan khidmat kaunseling dan bantuan sokongan sosial, hubungi talian bantuan krisis kesihatan mental di talian HEAL 15555, Help with Empathy and Love, yang beroperasi setiap hari termasuk cuti umum bermula 8 pagi hingga 12 tengah malam. Jika anda mengalami kemurungan, berikut adalah beberapa perkara yang anda boleh lakukan. Antaranya bercakap dengan seseorang yang anda percaya tentang perasaan anda, dan juga boleh dapatkan bantuan profesional serta cuba lakukan aktiviti yang kebiasaannya seronok dilakukan. InsyaAllah saya doakan mudah-mudahan kita semua dijauhkan daripada kesihatan penyakit mental ini, dan kita sentiasa berada dalam keadaan yang sihat, insyaAllah. Baik, itu hari ini seperti biasa topik untuk pagi at salam, seperti yang kita telah kongsikan di media sosial kita, di Facebook, di Instagram juga. Tajuk kita berkenaan dengan pergi cari timba. Apa pandangan anda? Menarik idea ni kan, topik ni menarik juga kan. Jadi kepada anda yang ada pengalaman atau pendapat ataupun sebarang komentar saja, komentar boleh berikan pandangan anda kepada kami. Seperti biasa boleh hantarkan di ruangan komen di media sosial kami ataupun melalui WhatsApp kuanti 011-1317-2911. Pergi cari timba, apa pandangan anda? Kalau ikutkan dah ramai yang berikan pandangan ini, insyaAllah seketika nanti saya akan baca.

0: Tanyakanlah apakah pandangan dan juga komentar yang anda kongsikan berkenaan dengan topik untuk pagi at salam ini. Kalau saya tengok ni, banyak komen yang telah dihantar ni. InsyaAllah, seketika nanti saya akan bacakan. Tapi sementara itu, seperti biasa, jam 7 pagi. Kita ada utama 7 pagi. Dan terus bersama kami di Salam FM. Kita dengar dulu persembahan daripada Waris Bas Malah Salam FM. Salam untuk semua.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah, maha pengasih, lagi kaya.

0: Mulakan hari anda dengan Salam FM.
1: Frekuensi yang mendidik jiwa. Johor 95.6.

0: semua.
1: Jiran adalah orang yang paling dekat dengan kita selepas keluarga. Hubungan yang baik dengan jiran boleh mewujudkan suasana hidup yang aman, saling membantu dan penuh toleransi. Marilah kita tunjukkan rasa hormat kepada jiran. Jadi, jagalah adab kita. Saling bertolak ansur dan hulurkan bantuan jika diperlukan. Senyumlah kerana senyuman yang kecil dan sapaan mesra juga sudah cukup untuk menghangatkan hubungan kejiranan. Pesanan Menjana Minda ini dibawakan oleh Salam FM.
2: Islam itu mudah, Islam itu indah.
3: Kerap kita dengar tuntutan untuk kita bersedekah, tapi bukan selalu kita ada duit lebih kan? Jangan macam tu. Nak bersedekah ni, jangan tunggu ada duit lebih. Apa yang ada, apa yang mampu, bersedekahlah. InsyaAllah dengan sedekah tu, Allah akan lipat gandakan lagi rezeki kita. Kalau tak ada apa-apa nak sedekah, sedekahkanlah senyuman. Bukan sahaja lebih manis, tapi dapat pahala juga.
2: Pesanan Menjana Minda ini dibawakan oleh Salam FM.
4: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
5: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.
6: Pelaksanaan budi diesel bermula 1 Julai 2026 membolehkan pemilik kenderaan diesel persendirian yang layak menikmati diesel bersubsidi pada harga RM2.10 seliter. Untuk menyemak status kelayakan, mohon tambahan kuota untuk pick-up dan jeep diesel atau maklumat lanjut, layari budimadani.gov.my.
7: Barang siapa yang membaca satu huruf daripada kitabullah, diberikan kebaikan. Dan satu kebaikan dilipat gandakan 10 kali lipat ganda. Saya Arsi Osman.
8: Bersama saya Husna Salsabila dalam rancangan Kalam Wahyu, membawakan kepada anda kompilasi bacaan Majlis Tilawah dan Hafazan Al-Quran
7: daripada peserta Qori Majlis Tilawah dan Hafazan Quran bagi tahun 2025.
8: Saksikan setiap Jumaat jam 3.30 petang di TV1.
7: Hanya di Kalam Wahyu, #Al-Quran Penawar Jiwa.

0: Had umur persaraan kekal 60 tahun. Pelaksanaan e-invoice KWSP pekerja asing dipertimbang. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam Utama 7 pagi. Berkuat kuasa hari ini hingga Rabu depan, harga runcit petrol dan diesel tanpa subsidi tidak berubah. Menurut kenyataan Kementerian Kewangan, harga runcit RON 97 kekal pada RM4 seliter, sementara RON 95 dan diesel masing-masing RM3.37 seliter dan RM3.97 seliter. Bagi harga petroleum bersubsidi pula, harga RON 95 bawah program Budi 95 dikekalkan pada RM1.99 seliter. Budi diesel pada RM2.10 seliter. Sistem kawalan petrol bersubsidi RM2.05 seliter dan sistem kawalan diesel bersubsidi RM2.15 seliter. Had usia persaraan penjawat awam kekal 60 tahun seperti dasar sedia ada. Keputusan tersebut dipersetujui menerusi mesyuarat Jemaah Menteri. Jurucakap Kerajaan Madani, Dato' Fahmi Fadil, menerusi kenyataan berkata, buat masa ini tiada keperluan untuk meningkatkan had usia persaraan tersebut. Sebelum ini, cadangan bagi menaikkan umur persaraan wajib sehingga 65 tahun dilaporkan akan dikaji dalam tempoh pelaksanaan rancangan Malaysia ke-13 selaras dengan status Malaysia yang menuju ke arah negara tua. Pada masa sama, Dato' Fahmi terus memaklumkan caruman bagi skim kemalangan bukan bencana kerja atau lindung 24 jam bawah Pertubuhan Keselamatan Sosial Perkiso tidak lagi bersifat mandatori. Tambahannya, keputusan tersebut menjadikan caruman sebanyak 0.75% daripada gaji pekerja itu akan dibuat secara sukarela berkuat kuasa serta merta. Penjelasan lanjut mengenai keputusan berkenaan akan dikeluarkan oleh Kementerian Sumber Manusia. Dalam perkembangan lain, Dato' Fahmi memberitahu kerajaan mengambil langkah menghentikan serta-merta sebarang perolehan peralatan atau kelengkapan pertahanan baru dari Norway. Keputusan itu dicapai setelah meneliti isu terkini susulan tindakan negara itu membatalkan lesen ekspor peluru berpandu yang sepatutnya dilengkapkan pada kapal Littoral Combat Ship LCS Tentera Laut Diraja Malaysia TLDM. Sehubungan itu, Kementerian Pertahanan menghantar notis tuntutan bernilai kira-kira RM1 bilion berikutan pembatalan kontrak berkenaan. Kerajaan bersetuju mengkaji semula pelaksanaan sistem e-invoice dan caruman wajib kumpulan wang simpanan pekerja KWSP bagi pekerja bukan warga negara. Timbalan Perdana Menteri Dato' Sri Dr. Rahmat Zaid Hamidi berkata, langkah itu dibuat selepas mengambil kira pandangan pemain industri serta komuniti perniagaan selain memberi ruang menilai semula beban yang ditanggung golongan peniaga dan majikan.
1: Pelaksanaan e-invoice ini dapat dipertimbangkan semula oleh kerajaan melalui Kementerian Kewangan. Begitu juga sumbangan 2% EPF oleh syarikat-syarikat atau industri yang menggaji pekerja-pekerja asing dapat diberikan pertimbangan semula dan dikaji semula, dan ini juga telah disetujukan oleh Jemaah Menteri.
0: Tambahnya, keputusan itu memberi lebih masa kepada peniaga, khususnya perusahaan mikro, kecil dan sederhana PMKS, membuat persediaan dari segi sistem, operasi dan pematuhan sebelum e-invoice dilaksanakan sepenuhnya. Dalam hal lain, Dato' Sri Dr. Rahmat Zahid memberitahu platform My Digital ID akan terus diperluas sebagai mekanisme lok masuk tunggal bagi perkhidmatan dalam talian kerajaan menerusi pelaksanaan strategi integrasi peringkat persekutuan dan negeri. Jelas beliau, setakat 30 Jun lalu, 12 juta rakyat Malaysia telah mendaftar My Digital ID, manakala 16 juta pendaftaran yang telah direkodkan melibatkan pembaharuan dan pembatalan identiti digital itu. Sehingga 25 Jun lalu, sebanyak 114 perkhidmatan dalam talian kerajaan telah diintegrasikan My Digital ID, antaranya MyJPJ, MyPTPTN dan My Bayar Polis Diraja Malaysia PDRM. Susulan insiden membabitkan pelajar sejak kebelakangan ini, Kementerian Pendidikan akan terus memperkasa mekanisme sedia berada bagi memastikan persekitaran sekolah kekal selamat. Timbalan Menterinya Wong Kah Wah berkata, langkah yang telah dilaksanakan bukan sekadar tindakan reaktif, sebaliknya satu usaha berterusan bagi mencapai matlamat yang disasarkan.
2: Pihak KPM sememang ia telah pun memperkuatkan mekanisme-mekanisme yang sedia ada. Nombor satu berkenaan dengan SPI kita untuk laporan SOP 137 berkenaan dengan pelaporan dan juga tindakan menangani isu disiplin murid, itu nombor

0: Pagi at Salam, 4 pagi hingga 8 pagi.
1: Selamat pagi, salam 4 pagi hingga 8 pagi. Masih lagi bersemankan saya, Anwar Wakil, untuk edisi hari ini, 23 Muharram 1448 Hijri, hari Khamis, 9 Julai 2026, 7.10 minit pagi waktu ini. Selamat mandu kepada anda yang sedang mandu menuju ke tempat pekerjaan dan sebagainya, dalam keadaan kesesakan lalu lintas seperti biasa, di kawasan-kawasan tertentulah, di kawasan maklumat dan sebagainya. InsyaAllah kita mandu dengan berhati-hati, penuh kesabaran dan penuh cermat, insyaAllah. Semoga selamat sampai ke destinasi. Dan sambil-sambil itu, kepada anda, untuk topik pagi salam hari ini, pergi cari timba, apa pandangan anda? Dah ramai yang menghantarkan pandangan dan juga komentar mereka. Saya nak bacakanlah satu-satu, insyaAllah. Ini daripada Puan Akmah. Okey tu, tak salah dari pendam. Janji yang diminat tu, okey. Kadang lelaki semua bukan berani daripada bujang selamanya. Janji okeylah perempuan. Selalu yang perempuan minati, mesti lelaki okey semua sudut. Tetapi tunggu punya tunggu, terpaksa si perempuan beranikan diri. Betul tak? Tetapi walau pergi cari timba, tetapi mahar wajib juga bagi. Gitu pandangan je. Aha, terima kasih Puan Akmah Hamzah. Betul lah tu kan. Ini pandangan sebagai orang yang pengalaman lah mungkin, saya kira. Aha, kan. Adalah situasi yang sebegitu kan. Tunggu punya tunggu, kadang ada lelaki yang pemalu dan sebagainya kan. Terpaksalah pergi mencari timba. Tak tahu, kita tak kata tak salah, tak apa dan sebagainya. Ini pandangan daripada mereka yang mungkin sudah berpengalaman dan sebagainya kan. Ada juga daripada Mak Ngah Anggun. Assalamualaikum, selamat pagi ni Cina. Alhamdulillah, terima kasih. Waalaikumsalam, Mak Ngah Anggun. Sihat walafiat, sukses, panjangkan umur, luaskan rezeki, diberkati bahagia dalam lingkungan Allah SWT, sekeluarga, amin. Selamat bertugas. Selamat salam Mak Ngah Anggun, Bukit Batok, Little Gulin, Singapura. Terima kasih Mak Ngah Anggun. Saya nak bacakan apakah pandangannya. Katanya top pergi cari timba. Zaman kita dulu-dulu, orang tua selalu bercakap macam tu. Tetapi zaman sekarang tidak jadi masalah. Kalau dah suka, direla apa saja demi cinta, ada kalanya membawa bahagia atau sebaliknya. Wallahualam. Betul lah tu kan. Terima kasih Mak Ngah Anggun untuk pandangan atau pendapat berkenaan dengan topik untuk kita hari ini, pergi mencari timba. Ini kata-kata daripada orang dulu lah kan. Kadang perempuan dan sebagainya mencari lelaki ni, kadang masing-masing lah kan. Masing-masing ada pengalaman dan juga pandangan yang tersendiri. Apapun, terima kasih untuk komentar anda. Tapi kalau kita mengenang ataupun kita flashback lah kan, baginda Nabi SAW pun, Sayyidatina Khadijah pun mencari baginda Nabi SAW. Walaupun beza umur dan sebagainya, tidak menghalang, umur bukanlah menjadi pahala dan sebagainya. Tapi itulah contoh baginda Nabi SAW kan. Jadi untuk zaman yang sekarang ni, mungkin ada sedikit orang kata situasi yang berbeza dan sebagainya. Ada yang kata kenapa pergi kena cari timba kan. Timba lah kena pergi mencari perigi. Ini pandangan dan juga komentar anda lah. Ada lagi yang saya nak bacakan, tapi seketika nanti kita nak bawakan kepada anda. Dengarkan dulu rancangan Sketsa Keluarga Ustaz Akil. Sekeza Keluarga Ustaz Akil, dengan tajuk kita nak bawakan, suami sibuk, isteri pun penat. Kita dengarkan apakah celoteh yang mereka nak bawakan ni. Ini satu drama yang untuk anda lah, mungkin dalam perjalanan sebagainya, sambil-sambil kita memandu kan. Kita dengarkan perkongsian drama menerusi Keluarga Ustaz Akil. Sekeza Keluarga Ustaz Akil dengan tajuk yang kita bawakan untuk pagi ni, suami sibuk, isteri pun penat. Terus dengarkan Salam FM, salam untuk semua.
2: Jom dengar perkongsian Keluarga Ustaz Akil.
3: Assalamualaikum Kak Aisyah. Kak Aisyah.
4: Waalaikumsalam. Oh, Zahira. Ha, masuk.
3: Ni Zahira, singgah kejap je ni Kak Aisyah. Saya nak hantar serunding yang akak pesan hari tu.
4: Oh, serunding eh. Eh, kalau ia pun duduklah dulu, akak buatkan air.
3: Eh, tak payah Kak Aisyah. Zahira nak cepat. Sebab apa ni, belum balik rumah lagi ni, nak fikir pasal masak, pasal basuh baju, kemas rumah pun ni, ya Allah, tak buat lagi. Alah, penat tu akak.
4: Akak ni penat ya Allah. Yelah, akak faham lah ya.
3: Kak Aisyah, akak tahu tak, ni saya nak ceritalah dengan akak. Saya balik je dari pejabat, sampai ke rumah, dan ada kat maghrib. Lepas tu terus fikir nak makan apa, nak masak apa, baju belum gosok, rumah bersepah.
4: Amri mana?
3: Amri pun penatlah bila sampai rumah. Saya tahulah kerja dia tu bawa motor macam mana, tak kalah nak kacau dia lagi kan, akak?
4: Tak tahulah, kak.
5: Zaira, tanggungjawab di rumah apabila suami dan isteri bekerja haruslah berteraskan prinsip kerjasama, ta'awun dan ihsan. Maksudnya, jika isteri kerja, suami sangat dituntut untuk sama-sama memikul tugas di rumah bagi memastikan isteri tidak terbeban secara fizikal dan emosi.
3: Tapi rasanya semua kerja rumah Zaira yang buat semuanya. Adalah Zaira tu nak minta tolong dengan Amri, tapi tak sampai hati pula Abang Akil.
4: Inilah ni yang berat ni. Kalau macam ni lama-lama boleh tumbang tau Zaira.
3: Syakak, tumbang tu insyaAllah lah tak adalah sampai ke tahap tu. Tapi penat je lah, dan kadang-kadang tu rasa gelap sangat.
5: Islam tidak pernah melihat rumah tangga sebagai beban bagi hanya sebelah pihak. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam surah Ar-Rum ayat 21 dengan maksudnya, Allah jadikan lelaki dan perempuan agar mereka dapat hidup bersama dan saling lengkap melengkapi. Maka perkahwinan seharusnya untuk mencapai ketenangan, yakni sakinah, dan kebahagiaan melalui kasih sayang, yakni mawaddah dan rahmat antara suami isteri. Jangan sesekali antara suami atau isteri mendominasi antara satu sama lain. Suami dan isteri adalah satu pasukan yang saling lengkap melengkapi peranan masing-masing. Islam letakkan asas rumah tangga atas akhlak yang baik, bukan menindas atau menzalimi pasangan.
3: Macam tu Abang Akil. Tapi keadaannya, Zaira rasa Zaira yang penat buat semua kerja rumah tu.
5: Zaira, bincanglah dan berkomunikasilah dengan Amri. InsyaAllah ada jalan keluar ataupun jalan yang boleh menyelesaikan masalah ni.
4: Yelah bang, tapi bila dah penat, nak bincang ke, nak apa ke, semua dah tak jadi dah.
5: Sebab itulah, kita kena cari waktu dan masa yang sesuai untuk berbincang. Mungkin lepas solat jemaah ke, ataupun sebelum tidur ke, ataupun pada waktu masa tahajud. Bergantung.
3: Jadi sebenarnya Abang Akil, Kak Aisyah, tak salah lah kalau Zaira nak minta tolong pada Amri.
5: Mana ada masalah. Itulah yang sebaik-baiknya. Itu cara yang dituntut. Adakalanya pasangan tak buat jika tak disuruh. Tak buat kerana dianggap semuanya telah selesai. Miscommunication.
3: Betul lah tu. Tapi Zaira ni pula jenis tak sampai hati nak suruh Amri buat itu, buat ini.
5: Abang bukan suruh kamu, suruh Amri. Bincang supaya dia faham bahawa dia ada tanggungjawab macam mana Rasulullah SAW pun bantu isteri urus rumah, mengemas, menjahit dan membaiki keperluan sendiri.
4: Betul tu. Jadi Zaira kenalah beritahu Amri. Mana tahu tiba-tiba Amri tolong ke, bantu basuh pinggan ke, basuh baju ke, ha?
5: Cakap dengan hikmah, elok-elok. Jangan sakit hati cakap, tengok Abang Akil tu tak macam abang. Jangan kompek-kompek. Cakap pelan-pelan elok-elok, eh.
3: Baiklah, terima kasih Abang Akil. Kak Aisyah nasihatkan saya balik ni, insyaAllah saya akan bincanglah dengan Amri pasal kerja-kerja rumah ni semua. Saya balik dulu,
4: ni abang, tolong buang sampah kat dapur tu bang.
5: Ni cerita Amri kan, bukan cerita abang.

0: keluarga Ustaz Angkil.
1: Frekuensi yang mendidik jiwa. Jerantut 89.3.

0: semua. Islam itu mudah. Islam itu indah.
1: Jangan mencari yang sempurna. Kita sempurnakanlah apa yang ada. Kerana tidak ada yang sempurna melainkan Allah Subhanahu Wa Taala.
0: Pesanan menjana minda ini dibawakan oleh Salam FM.
2: Eh, jap-jap. Nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini. Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak dikongsi. Bukan tak boleh share. Boleh. Tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real-time, kita tak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati.
3: Okay guys.
2: Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi sedikit misteri. Internet selamat, tanggungjawab semua.
4: Berhenti merokok memang nampak susah. Tapi bila buat sama-sama, jadi lebih mudah. Tak tahu nak mula dari mana? Cik Era boleh tunjuk langkah demi langkah. Mungkin anda perlukan ubat untuk membantu berhenti. Anda boleh hubungi Cik Era di jomquit.moh.gov.my. Jom jumpa Cik Era dan mulakan hidup lebih sihat.
5: Saya pernah dituduh perampas di laman sosial. Sampai keluarga saya dihina.
6: Saya pernah diejek gemuk dan hitam di laman sosial hanya kerana saya tidak secantik orang lain.
7: Tak pasti, jangan kongsi. Hentikan buli cyber.
8: Salam FM Peduli. Salam untuk semua.
9: Rasa nak jawab kan mesej tu? Jawablah, kenapa tak jawab? Ada orang nak bagi tahu benda penting tu. Oops, bukan salah saya. Jangan teks sambil memandu.
10: Ramai yang menjadi mangsa peragut, terutamanya wanita sama ada dalam kenderaan, tak kiralah dalam kereta ataupun ketika menunggang, memboncing motosikal, apatah lagi pejalan kaki. Apa yang boleh kita lakukan untuk mengelakkan kejadian ini berlaku di antaranya adalah dengan meletakkan beg tangan atau barang-barang berharga di tempat yang tidak boleh dilihat oleh peragut. Jaga diri, pandang kiri kanan. Pesanan cegah ragut ini dari Salam FM.
11: Mulakan hari anda dengan Salam FM.

0: Ibu-ibu, ayah-ayah, anak-anak kita kini terdedah kepada dunia tanpa sempadan, penuh ancaman dan tipu daya. Jangan biar anak-anak kita melayari media sosial tanpa pengawasan, kerana itu boleh menjadi permulaan kepada silap langkah dan kerosakan. Kita tak boleh leka. Pastikan anak-anak kita dilindungi daripada bahaya cyber yang tak kenal waktu. Pantau setiap aktiviti dalam talian mereka. Dunia digital mesti menjadi ruang yang selamat, bukan perangkap yang memusnahkan masa depan anak-anak kita.
1: Tahu ni, Fahan. Memang
2: betul-betul. Okey tak?
3: Bukan susahkan aku. Aku pecat kau. Awak okey tak?
2: Awak okey tak? Awak okey tak?
4: Can you bring Daddy to hospital? I'm not feeling well lah.
5: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
2: Awak okey tak?
6: Hello, salam sejahtera. Siapa melakukan kasih dan semangat?
7: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999.
8: Ish, tak dapat pula frekuensi ni.
9: Eh, kenapa pula ni, Fana?
8: Tengah cari frekuensi Salam FM ni kat kawasan ni, tak dapat-dapat.
9: Lah, tak payah benih-benih. Sekarang ni Salam FM kita boleh dengar dekat aplikasi RTM Klik. Ha, muat turun sekarang dan boleh dengarkan Salam FM di mana saja anda berada.
8: Oh, ya ke? Dah ada.
10: Salam FM. Salam untuk semua.
9: Salam FM, salam untuk semua. Boleh dengarkan kami menerusi aplikasi RTM Klik. Muat turun secara percuma di telefon bimbit anda dan boleh dengarkan kami di mana saja anda berada. Juga menerusi saluran MyTV 706. Terima kasih kepada sahabat pendengar kita yang berada di Melaka. Boleh kekalkan frekuensi anda 102.5. Dan untuk topik pagi ini, masih lagi kita nak dengarkan komentar dan juga pandangan anda berkenaan dengan pergi cari timba. Apa pandangan anda? Jangan ditanya saya lah. Saya nak bacakan pandangan dan juga pengalaman-pengalaman anda mungkin sebagai orang dulu-dulu, orang lama yang pengalaman dan sebagainya, pergi cari timba, ada masalah ke? Kan macam mana situasi dan sebagainya. Kita nak bacakan ini komen daripada Dr. Ajurum Begum. Ini memang pendengar setia kita lah, kan. Katanya, "Assalamualaikum Dj Anam." Waalaikumsalam. Apa khabar doktor, sihat? Macam tengah tengah on call pula. Saya doakan doktor juga sentiasa berada dalam keadaan yang sihat sejahtera, insyaAllah kekal bertenaga, sihat, positif dan sebagainya. Okey, ini pandangan daripada Dr. Ajurum. Pergi cari timba, no problem. Tapi perlu dalam batasan agama. Betul? Setuju? Dan jangan sampai menjatuhkan maruah wanita. Ya, benar. Cara perlu mengikut syariat. Ya, setuju. Dan bukan dengan cara jumpa berdua-duaan. Contohnya, betul-betul-betul-betul berdua-duaan tak boleh lah, kan. Moga yang sedang mencari jodoh jumpa jodoh yang soleh. Amin ya Rabbal Alamin. Ini daripada Dr. Ajurum Begum. Oh, kita ada baru nak ni tadi. Ada di talian tadi sebenarnya. Ini pandangan daripada Dr. Ajurum Begum kita lah. Di talian lagi. Alamak, kena menjawab talian ni. Sekejap ya. Kita ada pendengar di talian ketika ini. Assalamualaikum.
11: Waalaikumsalam Cik Nam.
9: Ya, siapa di talian?
11: Rustam dari Penang.
9: Ah ya, Rustam, apa khabar, sihat?
11: Alhamdulillah, macam inilah seadanya Cik Nam.
9: Baik, untuk topik pagi ni ada pandangan dan juga komentar yang ingin diberikan? Silakan.
11: Okay, kalau dari sudut saya lah pula, kan. Pada saya tak ada jadi satu kesalahan pun tau.
9: Ya, betul.
11: Tak ada jadi, macam zaman dulu-dulu mana ada pergi cari timba tau.
9: Kan.
11: Yang penting yang pergi cari timbanya banyak kita diorang digunakan pada istilah zaman-zaman kita ni je. Sebenarnya siapa-siapa pun tak salah. Yang penting hati dia bersedia untuk terima kat seadanya. Cukup lah, kan. Itu dari saya.
9: Betul lah tu. Tak kisah sama ada lelaki atau perempuan, kan. Selagi mana ada usaha di antara kedua-dua pihak tu, jalanlah.
11: Betul.
9: Kalau mengharapkan lelaki saja ataupun mengharapkan perempuan saja, sampai bila lah? Sampai bila lah sunyi?
11: dia sebab ni, kadang-kadang kita boleh cuba. Macam contoh sekarang kebanyakan orang kata mengharapkan lelaki. Kalau kata kita cuba meluah pun kadang-kadang bukan dia, pihak perempuan sana pun tak bersedia. Tak boleh juga Cik Nara.
9: Ah, betul.
11: Macam tu.
9: Ini pandangan daripada orang yang pengalaman ke?
11: Tak adalah pengalaman sangat. Cuma kita dah ada isteri lah. Jadi kalau nak kira pengalaman tu tak ada sangat pun. Cuma dalam situasi saya pun berlaku begitu. Saya isteri yang meluahkan. Macam tu je nak.
9: Bestnya.
11: Kan susah tu, susah nak dapat.
9: Betul. Kena pula zaman sekarang ni, yalah, kebanyakan wanita sekarang ni pun disibuk, ramai yang berkejaya dan sebagainya kan. Nah, mungkin nak memikirkan perkara itu, dia pun menunggu si lelaki. Lelaki pun sama menunggu si perempuan kan. Jadi kan, masing-masing lah. Betul lah tu. Untuk istilah ni, istilah yang kita ada-adakan, pergi mencari timba dan sebagainya. Tapi apapun, kedua-dua pihak lah kena ambil inisiatif masing-masing lah kan.
11: Betul.
9: Baik, terima kasih untuk pandangan saudara. InsyaAllah untuk pagi ini, semoga hari yang terbaik untuk anda.
11: Begitu juga untuk Cik Nak,
9: insyaAllah. Ya, baik. Terima kasih. Assalamualaikum.
11: Waalaikumsalam warahmatullahi.
9: Nah, itu dia pandangan daripada pendengar kita lah. Tak ada masalah pun pergi cari timba ni. Tapi pun seperti yang telah dikongsikan oleh Dr. Ajurum ni, tak ada masalah, tapi perlu ada batasan agama. Jangan sampai menjatuhkan maruah wanita. Perlu mengikut syariat dengan cara, bukan dengan cara berjumpa berdua-duaan. Kena ada orang yang ketiga ataupun yang keempat, berjumpa dengan keluarga lah dan sebagainya, untuk berkenal-kenal dan sebagainya. Dan doa semoga yang sedang mencari jodoh jumpa jodoh yang soleh. Amin ya rabbal alamin. Kepada anda yang dan dengarkan ini, yang masih lagi belum ada pasangan dan sebagainya, kita tolak stigma ataupun perspektif ini, pergi mencari timba. Kita tolak, kita pergi dulu, dan kita kedua-dua pihak kena ambil inisiatif dan juga usaha masing-masing, insyaAllah. Semoga dia memudahkan urusan anda untuk mencari jodoh dan sebagainya. Ini dah macam radio mencari jodoh pula ni, macam mana. Baik, kita dengarkan seketika nanti untuk Kak Bedah Tudung Bawal. Ini pun satu cerita juga ni. Kita nak dengar apa celoteh. Kami dah turun bawah seketika nanti. Terus dengarkan Salam FM. Salam untuk semua.
10: Terus dengarkan Salam FM.

0: Cinta adalah rasa. Manisnya I love you bukan kerana kata-kata, tetapi kerana rasa tadi. Sebab itulah ada orang yang ucapkan I love you tetapi tidak ada apa-apa rasa dalam hati mereka. Kerana apa? Kerana dia tidak mempunyai sesuatu istimewa dalam perkataan tersebut. Rasa itu adalah rasa istimewa yang kita rasa apabila seseorang mengidolakan kita. Perbezaan menjarakkan. Jangan fokus pada perbezaan. So bagaimana untuk kita memperbaikinya? Ada tiga benda yang anda boleh buat. Yang pertama, anda kena faham tiga psikologi manusia. Pertama, manusia suka sangat diri dia dihargai. So, sama juga dengan pasangan kita, tuan-tuan. Buat mereka rasa dihargai. Kedua, apabila anda berjumpa dengan manusia, anda kena faham manusia suka dengan orang yang sama dengan dia. Anda kena cari persamaan. Seterusnya, apa dia? Manusia sangat suka dipuji. Hubungan suami isteri yang bermasalah, mereka ini biasanya kurang puji pasangan.
1: Salam FM.
2: #penyiaranjakim.

0: Salam FM ditubuhkan pada 15 Februari 2009 di bawah kelolaan Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM dengan kerjasama Radio Television Malaysia RTM berkongsi siaran dengan Asyik FM dan Suara Islam dari Konti 7 Wisma Radio Angkasa Puri Kuala Lumpur. #PenyiaranJAKIM.
1: Satu langkah kecil ke arah kebaikan mampu membawa perubahan besar dalam kehidupan. Muhasabah, hijrah dan istiqamah. Salam Ma'al Hijrah 1448 Hijri.
2: Pagi at Salam. 4 pagi hingga 8 pagi.

Assalamualaikum. Apa khabar semua? Saya Kak Beda. Tengah pergi kerja ke tu? Ingat pesan Kak Beda, jangan stres-stres. Tenangkan aja dengar bebelan Kak Beda ni. Baiklah, hari ni Kak Beda nak terus terang step forward, orang kata gitu. Dekat media sosial kan, semua orang sebenarnya jadi berani. Kak Beda tengok kan, menjadi keyboard warrior yang hebat. Komen yang pedas, hina orang, kutuk sana sini. Awak tu macam hebat sangat. Tapi kalau jumpa depan-depan, dia diam, dia tunduk, buat tak tahu. Itulah, inilah yang kita panggil jari laju tapi akal tak fikir panjang. Gitu. Dekat media sosial kan, semua orang sebenarnya

ada hati, ada perasaan. Kadang-kadang kita kena ingat ya, satu komen kita yang teruk tu boleh jatuhkan semangat orang. Kadang-kadang dengan satu ayat tu boleh jadi dosa kita berpanjangan tau. Kita tak nampak kesan dia, tapi Allah nampak. Jadi kalau tak ada benda nak cakap, lebih baik kita jangan tulis apa-apa. Kita diam je, suruh jari tu duduk elok-elok. Jangan gatal-gatal nak tekan kan, nak komen. Diam, baca aja. Kalau kita tak puas hati pun rasa nak komen, kita komen je lah. Bising aja lah dekat kawan kita ke, suami kita ke, isteri kita. Jangan kita nak komen teruk-teruk dalam tu. Tak elok tau. Ingat, kita pun ada cyberbully. Kalau awak didapati bersalah, awak boleh dikenakan hukuman. Dan kita kena fikir kesannya pada orang kita komen tu. Kalau dia hidup tertekan, dia kena anxiety dan stress sebabkan komen-komen kita tu, macam mana kita nak buat? Awak kena fikir tu. Ada tu kes sampai bunuh diri. Astaghfirullahalazim. Janganlah jadi macam tu. Jadi kalau kita rasa tak ada benda baik nak cakap, lebih baik kita diam saja. Kita tak perlu komen ya. Ingat pesakit beda ni. Diam itu sebenarnya lebih baik. Bukan semua benda kita nak kena komen. Bukan semua perkara kita kena masuk campur. Ingat, media sosial ni pun ujian untuk kita, bukan tempat untuk kita lepaskan emosi. Jadi sebelum nak type tu, kita fikir, kita tahankan diri, kita tapis dulu. Kalau rasa benda tu tak payah cakap, kita diamkan aja. Sebab jari kita ni kan akan jadi saksi pada kita satu hari nanti. Jadi jangan jadi berani screen saja, tapi kosong nilai sebagai manusia. Dapat tak nasihat Kak Beda? Jadi itu dia nasihat Kak Beda pada hari ini. Ingat ya, jangan nak jadi keyboard warrior. Awak tu kalau tak tahu, diam je lebih baik. Baiklah, Kak Beda nak undurkan diri. Banyak lagi benda lain Kak Beda nak buat ni. Ingat seperti bahasa pesan Kak Beda. Kak Beda bukan nak mengata, Kak Beda nasihat je. Assalamualaikum.

0: Pagi at Salam, 4 pagi hingga 8 pagi.
1: Ya, itu dia perkongsian menerusi Kak Bedah Tudung Bawal. Tajuknya Keyboard Warrior. Betul lah tu Kak Bedah kan. Sekarang ni ramai sangat Keyboard Warrior ni. Berani jadi Keyboard Warrior di alam maya kan. Baik jadi warrior yang sebenar. Pahlawan yang sebenar di medan perang dan sebagainya. Ini kalau jadi Keyboard Warrior tapi menyalurkan ataupun bercakap benda-benda yang negatif. Benda-benda yang menimbulkan fitnah sebagainya. Tanggunglah dosa tu nanti. Gitu. Saya pernah jadi geng kat Kepedah Terumbu Awal ni. Baik, sahabat pendengar, untuk waktu ini 7.49 minit pagi. Mungkin ada di antara anda yang dah sampai ke di tempat kerja dan sebagainya. Apapun, insyaAllah untuk hari ini, semoga kita kekal ceria, positif, bertenaga dan sebagainya. Dipermudahkan segala urusan. Mungkin ada di antara anda yang nak membarui lesen dan sebagainya kan. InsyaAllah kena cek dulu tamat tempoh dan sebagainya. Takut nanti dalam perjalanan di tengah jalan dan sebagainya sangkut pula. InsyaAllah kita doakan semoga segalanya baik untuk hari ini dan hari-hari yang seterusnya. InsyaAllah, terima kasih untuk anda yang kongsikan pandangan dan juga pendapat anda berkenaan topik untuk pagi ini. Topik pagi at Salam hari ini, pergi cari timba. Jadi suka untuk saya dengar pelbagai pandangan dan juga komentar yang dilontarkan lah daripada orang-orang yang pengalaman ya. Jadi insyaAllah untuk generasi-generasi ataupun mereka yang belum lagi ya, mempunyai pasangan hidup dan sebagainya, insyaAllah semoga dipermudahkan berkenaan dengan pergi cari timba ni. Tak kisahlah pergi cari timba ke timba cari pergi ke, dua-dua kena cari, dua-dua saling memerlukan, dua-dua kena saling melengkapi. Jangan timba cari timba, pergi cari pergi, na'udzubillah min zalik lah. Itu kena elak, kena tolak tepi, kena minta jauh, minta simpang dan sebagainya. InsyaAllah semoga dimudahkan urusan anda yang sedang mencari jodoh dan sebagainya. Semoga yang terbaik dan juga semoga boleh sakinah mawadah warahmah insyaAllah. Terima kasih kepada sahabat pendengar yang bersama dengan saya untuk hari ini. Pagi Salam, 4 pagi hingga 8 pagi. Makiri tugasan saya untuk hari ini. InsyaAllah semoga segalanya baik-baik untuk hari ini, untuk saya dan sebagainya, untuk anda. InsyaAllah kita jumpa lagi di lain siaran. Tak tahu lagi bilalah untuk saya bertugas dan sebagainya. Baik, terima kasih sekali kepada anda. Kita lain bersama daripada Talib Mizat Satu Bintang. Assalamualaikum warahmatullahi taala.

0: Mulakan hari anda dengan Salam FM. Salam FM adalah satu-satunya radio islami di RTM beroperasi menerusi frekuensi 91.1. Ianya berkongsi saluran dengan Aisyah FM. Salam FM turut menyediakan program-program islami untuk stesen Nasional FM dan Radio Klasik. #PenyiaranJakim.
1: Dalam kehidupan, kita pasti berhadapan dengan ujian dan cabaran. Ada waktunya kita letih, marah atau kecewa. Namun ingatlah, sabar adalah kunci yang mampu menenangkan hati kita dan membuka jalan penyelesaian. Sabar bukan bermakna berdiam diri tanpa berusaha, tetapi ia adalah kekuatan untuk tetap tenang, berfikir dengan waras dan bertindak dengan bijaksana. Dengan sabar, kita mampu menjaga emosi, memelihara hubungan dan mengelakkan keputusan yang kita sesali. Jadi, banyakkanlah bersabar dalam menghadapi apa jua dugaan. Kerana di sebalik setiap kesusahan, pasti ada kemudahan. Pesanan Menjana Minda ini dibawakan oleh Salam FM.
2: Berhenti merokok memang nampak susah. Tapi bila buat sama-sama, jadi lebih mudah. Tak tahu nak mula dari mana? Cik Era boleh tunjuk langkah demi langkah. Mungkin anda perlukan ubat untuk membantu berhenti. Anda boleh hubungi Cik Era di jomquit.moh.gov.my. Jom jumpa Cik Era dan mulakan hidup lebih sihat.
3: Hege, nak keluar orang dah nak cepat nak masuk lift ni.
4: Astaghfirullahalazim, nak ke mana cepat-cepat sangat ni?
5: Excuse me, puan. Adjustlah sikit minda tu. Bagilah orang dalam lift ni keluar dulu. Kalau nak masuk, masuklah lepas tu.
6: Pesanan Menjana Minda ini dibawakan oleh Salam FM.
0: Mulakan hari anda dengan Salam FM.
7: Terus dengarkan Salam FM di Lembah Klang 91.1.
0: Kilaka 102.5.
1: Salam FM di Johor 95.6.
8: Negeri Sembilan 95.6.
9: 89.3 di Jerantut Pahang.
10: Cameron Highland 105.1.
1: Terus dengarkan Salam FM di saluran MyTV 706.
7: Dengarkan Salam FM di mana sahaja menerusi aplikasi RTM Klik.
1: Terus dengarkan Salam FM.
10: Salam FM.
11: Salam FM.
8: Salam FM.
10: Salam
8: untuk semua.